0: 6 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dicontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala Ga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
4: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala Ga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari
6: semua
4: pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan saat ini kami sudah tersambung dengan Bribtu Azam Maulana yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Bribtu Azam.
4: Selamat pagi Kak.
3: Bagaimana kabar Bapak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Oke, Bapak Bribtu Azam, sekarang lagi di mana posisinya Bapak?
4: Untuk saat ini saya berposisi di traffic light Pamedan.
3: Pamedan ya. Oke, silakan Bapak ya. Sampaikan bagaimana lalu lintas untuk pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pada pukul 07.30. Saya Bribtu Azam melaporkan situasi arus lalu lintas di traffic light Pamedan untuk saat ini terpantau dalam keadaan aman dan lancar. Dan kami menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Dan bagi pengendara roda 2, gunakan helm 2 apabila membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4, gunakan safety belt untuk keselamatan. Karena tertib berlintas merupakan cermin budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih juga informasinya Bapak Bribtu Azam. Selamat beraktivitas Bapak.
4: Baik.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
1: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, topiknya adalah tentang aman bermedia sosial. Jangan sampai terjerat UU ITE. Jadi pendengar, perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa kemudahan saja ya, tapi juga potensi pelanggaran hukum yang kerap diabaikan masyarakat. Media sosial itu tidak terbatas, kita bisa posting apa saja, bisa ngomong apa aja di media sosial. Tapi kita mungkin lupa dengan yang namanya Undang-Undang ITE. Penting sekali untuk kita memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE sebagai upaya preventif terhadap kejahatan cyber yang semakin beragam dan masif. Anda bisa menyampaikan opini Anda dan harapan Anda di opini publik terkait dengan aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat undang-undang ITE, di line telepon 27100 atau di 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan Pak Rasino.
2: Ya. Jadi topik opini publik hari ini adalah aman bermedia sosial ya, jangan sampai terjerat undang-undang ITE.
0: Yeah.
2: Terkait dengan transparansi literasi digital di media sosial ya, bahwa media sosial melalui konten-konten YouTube, TikTok, kemudian snap video, Facebook, Instagram, dan lain-lain adalah sama dengan kehidupan kita di sehari-hari ya. Artinya para pengguna harus cerdas dan kritis. Artinya cerdas dan kritis itu bukan harus langsung percaya, tetapi justru harus bijak dan berhati-hati ya. Kenapa? Karena di media sosial ini kehidupannya tentu ada yang baik dan tidak sedikit yang buruk ya. Terkait dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sudah diperbarui juga ya. Dengan kan tujuannya untuk memberikan rasa aman, menciptakan kepastian hukum, dan juga menjaga ruang digital yang adil. Dan juga sebagai contoh ya, konten-konten ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, dan konten-konten negatif lainnya, dan kesan seksual, sekarang sedang terjadi. Seperti oknum dokter dan dokter yang berinisial RS dan TF ya, yang menuduh ijazah seseorang palsu dengan beralibi di balik penelitian. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat bangsa Indonesia ya. Kalau dibawa ke ranah politik, jika negara kita oknum pejabat ikut-ikutan dan sampai kepada politik 2029, sedangkan negara-negara tetangga kita seperti Cina ya, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya di Asia ini tidak memikirkan seperti itu, bahkan memikirkan teknologi bagaimana untuk kesejahteraan negara dan kesejahteraan masyarakat. Jangan bikin gaduh. Sebenarnya apa? Kalau bikin gaduh, saya kira memang agak pesimis kalau kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bapak Umar, silakan bagaimana opininya?
3: Masalah OTW ya. Undang-undang pelecehan itu ya.
0: Undang-undang ya, kan? Ya, undang-undang menggunakan media sosial Bapak terkait dengan media sosial.
3: Ya. Kadang-kadang ya, kadang ngomong itu yang enggak aja. dia bilang dia gurau. Saya kan Pak Umar kan tak ada pakai media sosial nih, yang biasa kan. Kadang-kadang sama teman-teman itu kadang-kadang banyak yang menyinggung. Banyak yang menyinggung perasaan teman dia, kita bagaimana lah ya. Mungkin sudah kebiasaan seperti itu, atau bagaimana kan. Jadi kadang-kadang kita pun, ya susah juga lah. Mau dilaporkan kawan, enggak mau dilaporkan kawan juga kan. Kadang-kadang apalagi yang berbahasa kaki empat itu ngeri, paling ngeri itu. Padahal kita berkawan nih, tapi dia bilang kakinya kaki empat itu, aduh, banyak istighfar saya. Tapi bukan dengan saya aja, dengan kawan-kawan lain begitu juga dia. Mungkin dah kebiasaan dia, mungkin begitu kan. Jadi, kadang-kadang kita pun susah juga. Kita enggak menunggu-nunggu dia, dia panggil-panggil terus. Kalau kita diam, dia panggil, panggil terus, Pak Umar katanya. Ya, mesti masalah juga kan. Jadi kita ini, iya, bagaimanalah untuk mengatasi. Pandai-pandai aja kita mengatasi diri kita sendiri. Itu aja yang kita apakan ya.
0: Okay.
3: Berteman kita boleh berteman, tapi melihat juga kalau itu membahayakan diri kita sendiri, jangan kita berteman.
0: Oke, Bapak.
3: Itu aja Liza Andriani.
0: Iya, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE ya. Pendengar silakan di telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Liza.
0: Pagi, Bu Erna. Silakan Ibu, bagaimana opininya?
4: Ya, Liza, kita dalam mempergunakan alat-alat komunikasi yang canggih sekarang ini harus memperhatikan sesuatu itu bermanfaat atau kita atau tidak gitu. Jadi kalau bermanfaat untuk kita, ya kita ambil. Kemudian kalau tidak bermanfaat untuk kita, ya kita diamkan saja, tidak kita sharekan kemana-mana seperti itu. Jadi kita memang membutuhkan suatu keamanan dalam berkomunikasi di bidang kegiatan yang hari-harian ini kita lakukan seperti itu. Kemudian kita juga harus senantiasa mewaspadai untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain hal-hal yang merugikan kita, terutama dalam adanya hukuman bagi pelanggaran dalam bidang komunikasi ini. Kita harus berhati-hati, Liza. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang senantiasa kita perhatikan, yang merugikan kita, yang memberikan keuntungan kita, dan bermacam-macam masalah, ya memang tergantung kepada diri kita sendiri. Seperti judi online itu kan kita sendiri yang mengaplikasikannya, bukan orang lain kan. Tetapi kalau kita berwaspada, kita, oh itu judi,

0: wabarakatuh. Ya, silakan Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya?
1: Salam sehat selalu. Yang kedua kali di pagi hari ini, Mbak Lina.
0: Siap, Bapak.
1: Kita semangat ya. Memang undang-undang IT ini, kalau kita analisa dan kita pelajari, kita harus memang berhati-hati dan waspada, Mbak Lina ya. Kita ketahui zaman dulu itu terkenal dengan pepatah mulutmu harimau, Mbak Lina ya. Namun saat ini hati-hati juga, jarimu harimau dia akan menerkam dirimu, kan gitu. Okay. Ya. Memang kita melihat dan membaca di media sosial, kadang-kadang ada postingan-postingan yang sangat ekstrim kalau misalnya, tapi kita sebagaimana kita bisa memilah dan memilih mana yang baik yang enggak, jangan kita terpancing dengan apa yang disampaikan oleh yang di media sosial itu. Menanggapi yang baik saja, yang kita tidak perlu ditanggapi jangan kita tanggapi ya. Dan lagi kita bermedia sosial atau menyampaikan informasi-informasi itu juga hal yang bermanfaat dan sangat positif ya Mbak Ida ya. Kita khawatir saat ini ada undang-undang IT ya, informasi dan elektronik ya Mbak Ida ya, yang sangat menjerat kita, itu undang-undangnya tidak ringan juga kalau menurut saya ya. Kalau memang kena pasal memasal ini kita memang tidak tahu lah. Pokoknya kena pasal memasal undang-undang IT ini ya. Kita
0: nanti kita dengarkan sekali di dialog ya, biar paham.
1: Semoga saja kita, masyarakat kita ini lebih dewasa menanggapi hal yang tidak baik. Jangan sampai kita terikut dan terpancing apa yang mungkin disampaikan itu berkaitan dengan siapa-siapa yang disampaikan. Semoga saja kita bisa terselamat dan tidak terkena undang-undang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE ini, pendengar, seperti misalnya di media sosial kita melakukan penyebaran berita bohong atau hoax, terus kita melakukan pencemaran nama baik di media sosial, terus juga ada ujaran kebencian ya Sara ya, pelanggaran kesusilaan, pengancaman dan pemerasan, akses ilegal, penyebaran data pribadi, manipulasi data. Nah, itu bisa terkena undang-undang ITE yang bisa membuat kita bisa dipidana ya, pendengar. Nah, jadi harus bijak menggunakan media sosial. Nah, bagaimana Anda menyampaikan opininya, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Siswanto.
2: Ya, apa kabar,
0: Kak? Alhamdulillah. Silakan, bagaimana opininya Pak Siswanto?
2: Tepat bertugas, Kak. Berkaitan dengan undang-undang ITE itu sendiri kan, sebenarnya istilahnya pemikiran dasar dari pembuatnya ya tentu DPR RI serta para ahlinya lah ya, itu kan untuk melindungi para ya pengguna dari media sosial itu sendiri. Tetapi dalam perjalanannya justru undang-undangnya dijadikan untuk menjerat orang ya ke ranah hukum begitu ya. Ya kan seperti itu kebanyakan kejadiannya, seperti itu sementara ya katakanlah ya yang banyak pihak-pihak yang melakukan scam, melakukan hal-hal yang merugikan judol maupun pinjol itu justru tidak tersentuh gitu loh. Yang tersentuh tuh pribadi-pribadi, misalnya penyemaran nama baik kah, entah apa kah, gitu kan. Ini kan nggak berimbang gitu loh, antara undang-undang ITE yang diharapkan melindungi, memproteksi penggunanya, justru beralih ke ranah hukum karena ya katakanlah mencemarkan nama baik seorang di medsos gitu, dan sebagainya. Nah, untuk yang lebih daripada itu, ya seperti pinjol, seperti scammer dan sebagainya, itu nggak tersentuh gitu loh. Jadi agak timpang, tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi ke depan mudah-mudahan mulai dipikirkan kembali lah ya niatan awal ya pembuat dari undang-undang itu untuk melindungi, jangan dijadikan semacam ancaman bagi orang-orang yang memakainya begitu kan ya, memakai media sosial kan. Ya harapan kita seperti itu gitu, jadi jangan salah kaprah kan gitu. Kita suka membuat undang-undang nanti interpretasinya macam-macam jadinya kan gitu. Jadi seharusnya kan kita ternyata kepada awal daripada pembuat undang-undang

0: undang-undang itu seperti apa gitu, dasarnya apa gitu, yang melenceng gitu.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto.
3: Oh, ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
7: Ya?
6: Pak Gerinya ada?
7: Wah, tuannya belum pulang.
6: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk pak.
6: Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Oke, kembali kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan opini Anda di opini publik pada pagi hari ini. Pendengar, namun ini Liza bacakan dulu WhatsApp sudah masuk dari Bapak Imran di Kampung Bugis ya. Selamat pagi Bapak, waalaikumsalam. Media sosial harus digunakan dengan bijak. Pahami undang-undang ITE ini agar terhindar dari pelanggaran hukum seperti menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian atau konten yang merugikan orang lain. Undang-undang ITE ini menjadi pengingat bahwa kebebasan bermedia sosial harus disertai dengan tanggung jawab dan etika. Semoga masyarakat semakin cerdas, bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sehingga tercipta ruang digital yang aman dan positif. Oke, terima kasih Bapak Imran. Halo, selamat pagi.
9: Assalamualaikum opini publik.
2: Oke, waalaikumsalam. Iya, silakan Mas Prabu, bagaimana opininya?
9: Dan ini alhamdulillah ini lagi di Batu 10 ya, jadi tetap memantau. Jadi sosmed ini memang kalau bagi Mas Prabu ya, itu penting sih Kaliza. Karena ya salah satunya kan jualan online, juga nyari apa, ya pengen tahu info update terbaru gitu kan.
2: Yeah.
9: Karena kalau tanpa sosmed pun kita yang namanya setiap zaman kan ada masanya, Kalisa. Jadi sosmed ini ya kita mau nggak mau memang harus tahu dan harus ngerti. Jadi kita bisa download aplikasi RRI Digital kan? Itu dari salah satu sosmed juga. Kita ya ambil segi positifnya gitu kan? Dengan sosmed juga kalau kita bisa apa namanya? Bisa ambil segi positif, jadi kita tahu nih kayak 5 jam yang lalu nih ada berita nih di Facebook ya. Nah ini ada bukan netizen sih, kayaknya orang sini juga. Katanya ada hubungan apa kedai kopi Batu 10 dengan pemerintah Provinsi Kepri. Nah terus dibilang katanya kenapa setiap pejabat pusat datang dan diajak ke situ. Nah jadi kan kita yang dari luar Tanjung Pinang bisa tahu ada apa di kedai kopi Batu 10. Jadi makanya Mas Prabu pun kesini pengen tahu gitu kan.
2: Okay.
9: Jadi makanya dengan sosmed itu ya pandai-pandai kita juga sih untuk memilah dan memilih ya. Karena tanpa sosmed ya kita maaf kurang update gitu.
2: Hey.
9: Apalagi kan bisa dengerin RRI Digital, contoh salah satu kecilnya ya. Kalau banyaknya kan kita bisa searching apa Google yang positif lah. Kayak tadi pun dengar berita ada apa? Selamat untuk Pak Iwan ya, Tanjung Pinang dapat penghargaan sebagai mangrove heroes kan. Nah, jadi itu kan segi positif kita.
2: Oke.
9: Jadi sebenarnya sih maaf ya, jangan salahkan sosmednya, salahkan individu atau orang yang membuat mungkin kericuhan. Kayak di Batam kan tuh hari-hari beritanya ngeri-ngeri kali kan. Jadi itu aja. Baik. Semoga kedepannya sosial media bisa lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu aja kali, Sa. Ya,
2: Mas
9: Prabu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu yang lagi berada di Batu 10 sekarang ya. Oke, ada juga WhatsApp dari Pak Jardin. Saya bacakan dulu. Selamat pagi Pak Jardin. Tanggapan saya untuk aman bermedia sosial agar tidak terjerat UU ITE ini adalah, ini sangat menjadi perhatian waspada buat kita, khususnya diri sendiri. Dimana agar aman, terapkan langkah utama seperti memverifikasi informasi, menjaga etika berkomentar, memikirkan ulang dampak dari konten sebelum mengunggahnya. Jadi apa ada apa-apa dalam media sosial, kita harus lebih hati-hati. Sesuatu tidak diawali dengan emosi, ego, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Perlu saring sebelum sharing, cek kebenaran berita atau informasi sebelum dibagikan ulang ya, agar tidak menyebarkan hoaks. Kemudian hindari pencemaran nama baik. Jangan asal menuduh, menghina, atau merusak reputasi orang lain di ruang publik. Kalau pepatah dulu, mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Oke, terima kasih Pak Jardin. Kemudian ada Pak Tengku Dahlan di kilometer 5. Agar aman bermedia sosial, memang kita harus mewaspadai, apalagi dengan adanya undang-undang ITE saat ini. Selama ini kita terbiasa menerima, membaca, memahami, lalu menyimpan data, menyimpan dan yang terpenting ya, kita mengirim ke berbagai pihak tanpa kita sadari. Mungkin hasil kiriman kita membuat kita bisa tersandung dengan hukum ITE ini. Oleh karenanya, pengampu media sosial dengan peralatan yang ada sekarang mestinya sebelum dibaca, simpan, teruskan, agar pengampu media ini langsung mempertimbangkan apakah berita informasi tersebut layak disebarluaskan. Kalau tidak, bagusnya langsung dihapus saja. Kalau sebagai informasi pendidik, memperkaya ilmu pengetahuan, baru layak diteruskan. Jangan biarkan masyarakat yang kurang paham menjadi tumpukan kesalahan. Dan selamat bermedsos yang santun dan mendidik ya. Oke, terima kasih buat Bapak Tengku Dahlan. Satu lagi dari Bapak Maman. Selamat pagi Bapak Maman. Undang-undang ITE itu bisa berpotensi juga membungkam aspirasi, karena hari ini aspirasi saja bisa dimanipulasi informasinya oleh mereka yang merasa terusik atas jabatannya. Oke, terima kasih Pak Maman di Insinyur Sutami. Baik, mendingan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini ya. Kita tutup opini publik pada pagi hari ini, karena sebentar lagi kita akan bergabung, kita akan mendengarkan ya dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya sama, yaitu terkait dengan aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Ada dua narasumber yang akan hadir bersama kita nanti, yaitu ada Teguh Susanto ST, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang. Ada juga Muhammad Rizky Romdoni Skom MT, pengamat IT dari STTI Tanjung Pinang. Terima kasih untuk Anda sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini, dan kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Valantra.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: saya Rere. Menurut saya, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum mengunggah atau membagikan informasi, pastikan dulu kebenarannya. Hindari menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau penghinaan terhadap orang lain. Serta selalu berpikir sebelum berkomentar agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
1: Nama saya Andika. Masyarakat perlu lebih memahami aturan dalam menggunakan media sosial sehingga tahu mana konten yang boleh dibagikan dan mana yang bisa menimbulkan masalah hukum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini edisi Senin 27 Juli 2026. Ya pendengar, media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Berbagai platform digital dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menjalankan usaha hingga menyampaikan pendapat. Kemudahan tersebut tentu membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa aktivitas di ruang digital ini memiliki konsekuensi hukum. Unggahan, komentar, penyebaran informasi, hingga berbagi konten tanpa verifikasi dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kasus penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi, ini masih menjadi persoalan yang sering terjadi. Oleh karena itu, literasi digital dan etika bermedia sosial menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak terjerat persoalan hukum. Lalu, bagaimana masyarakat dapat bermedia sosial secara aman? Apa saja bentuk pelanggaran yang perlu diwaspadai? Dan juga bagaimana peran pemerintah dan akademisi tentunya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik aman bermedia sosial jangan sampai terjerat Undang-Undang ITE. Dan telah hadir bersama kita para narasumber, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Teguh Susanto ST, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Teguh.
3: Selamat pagi Pak Bisa ya. Dan kawan-kawan mendengar RRI.
2: Ya. Baik, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Baik, di sebelah Pak Teguh ini juga ada Bang Muhammad Rizky Ramdoni, Eskom MT, merupakan pengamat IT dari STTI Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang Rizky.
4: Selamat pagi Bu.
2: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya, pendengar kami nantinya juga akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771-2700 dan juga di 0811-7789-830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Renilda Falantra.

0: Ya, pendengar, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai etika dan aturan hukum di ruang digital. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara positif, aman, produktif, sekaligus terhindar dari berbagai risiko hukum. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana bermedia sosial secara aman dan bertanggung jawab, saya akan ke Pak Teguh terlebih dahulu. Mungkin sebelum nanti kita akan lebih jauh soal undang-undang ITE ini, bagaimana Bapak sendiri melihat perkembangan penggunaan media sosial di Kota Tanjung Pinang saat ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Eni ya.
0: Iya.
1: Seperti kita ketahui bersama mungkin Mbak ya, di era society economy 5.0 saat ini nih, digitalisasi memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak bisa kita hindari. Iya. Kita harus hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi dan digital ini, dunia digital saat ini gitu. Tapi itu tadi, internet dan dukungan dengan digitalnya ini seperti pisau bermata dua, yes, Mbak ya. Bisa menjadi alat yang bisa membantu kita, tapi juga menjadi alat yang bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam bermedia sosial saat ini gitu. Terlebih apalagi media sosial ini seolah bisa menjadi sarana untuk seseorang menjadi apa ya, seseorang siapapun bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri gitu. Apalagi saya juga memperhatikan ada kecenderungan sosial masyarakat membentuk sikap yang pantang tak top gitu. Kalau bahasa pangkilnya fear of missing out gitu. Ya, pantang tak top, takut ketinggalan zaman, semua pingin berlomba-lomba,
0: lebih eksis,
1: ingin
0: gitu.
1: Eksis menjadi yang pertama gitu. Tanpa memikirkan apakah informasi yang belum tentu benar tadi apakah mengandung apa item-item pelanggaran undang-undang ITE tadi langsung di-share kembali gitu loh. Ini yang harus kita sebenarnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pelajar dan siapapun, bahwa seperti dikatakan adik tadi gitu, disaring sebelum di-sharing. Itu penting sekali kita apa bermain aman di media sosial gitu.
0: Ya, saring sebelum sharing tadi ya Pak.
1: Saring
0: ya?
1: Sebelum sharing, jangan sikit-sikit main sharing aja. Itu itu tadi terpengaruh oleh memang budaya yang sudah terbentuk ya, fear of missing out tadi gitu. Kita nggak mau ketinggalan zaman, ingin jadi yang pertama tahu, seolah-olah pingin yang pertama tahu dan yang pertama kali menyebarkannya gitu, tanpa mengetahui kebenaran sebuah informasi.
0: Oke, baik. Kita harus bermain aman tadi katanya. Nah, memangnya mungkin bisa dijelaskan pelanggaran apa saja sih yang paling sering terjadi di media sosial yang mungkin punya potensi untuk melanggar undang-undang ITE ini?
1: Kalau saya perhatikan di Tanjung Pinang yang paling sering apa, item yang bisa melanggar undang-undang ITE itu berita palsu ya, atau hoax itu, berita palsu dan ujaran kebencian. Dua ini paling sering kita saya perhatikan di media-media sosial, di, terutama di Facebook ya. Di Facebook yang banyak grup di Tanjung Pinang ini, dan yang kami sayangkan sebenarnya gitu, si pemilik atau admin grup-grup FB tadi ini tetap saja memuat postingan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa orang yang tidak bertanggung jawab? Ya, contohnya akun-akun anonim, akun yang tidak jelas, namanya dikasih nama telur, kasih nama burung, kasih akun anonim. Kan kita nggak bisa mengetahui, mau melacak ya. Sementara kami, Pak Wali Kota, memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan informasi-informasi publik yang berkembang di media sosial. Beliau sangat memahami bagaimana media sosial ini memiliki peranan penting. Dan tentu saja kami manfaatkan untuk menghimpun aspirasi masyarakat, menghimpun informasi publik. Nah, namun jika dilakukan oleh seperti tadi, akun-akun anonim, akun nggak jelas, dibuat nama telur, dibuat nama burung, dibuat nama ayam, kita sulit mempertanggungjawabkannya gitu. Dan kadang yang disampaikan juga informasi yang tidak benar. Itu tadi, berita palsu dan ya ada juga ujaran kebenciannya gitu.
0: Oke, baik. Dengan sengaja sebenarnya oknum-oknum ini banyak dengan sengaja membuat akun itu ya, kemudian dimanfaatkan.
1: Ya. itu yang terjadi. Kemudian saya pernah juga menghubungi beberapa adminnya gitu. Mm-mm. Kenapa kok apa ya? Dari akun yang anonim, akun tidak jelas dan menyampaikan informasi yang jelas kan bisa, mungkin bisa di take down segala macam. Yeah. Namun terlebih dulu dibaca masyarakat banyak dan menimbulkan anggapan yang seolah-olah itu benar jika kita tidak membantahnya gitu. Nah, ini menjadi harapan kami ya, mungkin dari Pemko Tanjung Pinang untuk semua kalangan, kita pemerintah tidak anti kritik, tidak bahkan menghimpun informasi dari masyarakat yang kita lakukan, tetapi tentunya informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan gitu.
0: Oke, baik. Sebenarnya mungkin kalau kita tadi sharing sebelum sharing ini namanya bermain aman. Nah, akun-akun ini juga bermain amannya dengan bersembunyi di
1: menurut mereka ya. Mm-hmm. Menurut mereka, mereka bermain aman dengan memiliki apa akun anonim atau memiliki akun tak jelas. Mm-hmm. Tapi tentunya jika aparat terkait bertindak juga bisa mengetahuinya gitu. Jadi nggak selamanya akun anonim itu aman, karena contoh saya dengan yang cara yang sederhana bisa mengetahui siapa sebenarnya akun anonim itu gitu loh. Tapi kan kita nggak punya kewenangan untuk lebih jauh. Yang saya perhatikan juga ada semacam perundungan ya, ada perundungan juga, ada ujaran kebencian di media-media sosial yang sering bermunculan gitu. Namun itu tadi, karena mungkin yang dirundung juga belum mengerti hak-haknya jika dirundung di dunia cyber, di dunia digital, nah, jadi tidak melaporkan atau bertindak lanjut gitu.
0: Karena sebenarnya ada undang-undang yang mengatur
1: itu. Ada mbak, ada undang-undang informasi transaksi elektronik yang sekarang jadi undang-undang nomor 1 tahun 2024, itu perubahan kedua. Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik juga. Di yang baru ini justru diperkuat gitu. Ancaman pidananya.
0: Oke. Baik. Nah, mungkin ini masyarakat juga harus lebih paham ya, mungkin bagaimana membedakan informasi yang benar dengan hoax nih sebelum membagikannya. Nah, itu seperti apa tuh?
1: Oh iya, benar Mbak. Ini yang harusnya kita lebih giat lagi ya, untuk saya dan teman-teman di Kominfo. Kemarin kita sudah ke sekolah-sekolah ya, di masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Kita ke SMK 1, ke SMP 4, kita keliling menjelaskan apa itu berita hoax. Berita hoax itu tentu kita harus menjelaskan seperti apa berita hoax itu. Yang kita sampaikan biasanya ciri-cirinya berita hoax itu judulnya, judul yang bombastis gitu. Judul yang bombastis, judul biasanya istilah kawan-kawan media ini clickbait gitu. Nah, menarik orang untuk membaca. Dan kedua, sumber beritanya tidak jelas gitu. Nah, sumber berita tidak jelas. Kalau sumber berita yang jelas, pasti itu rri.co.id seperti itu jelas, itu beritanya jelas, atau Kompas. Dan ciri-ciri lainnya, berita palsu, berita hoax ini tidak akan menyebutkan narasumber yang berkompeten gitu. Contoh yang berkompeten seperti misalkan saya bicara ya, dari ada pelanggaran gini, ada informasi bahwa Pemko Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 589 unit gitu. Kadis Kominfo yang mengatakan jelas berkompeten dan berwenang. Tapi ketika yang mengatakannya tukang ojek, Tanjung Pinang hanya dapat 300 RTLH gitu. Nah, kan jelas gak mungkin tukang ojek berkompeten, berwenang menjelaskan informasi yang harusnya dimiliki oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, berita hoax itu biasanya memaksa viral dia, Mbak ini ya. Dia memaksa viral. Contohnya banyak sekali. Hampir setiap pagi saya sebenarnya memperhatikan hoax gitu. Ini di kebetulan kita agama Islam, di YouTube saya lihat gitu. Sebarkan atau baca zikir, dengarkan ini selama 30 menit, insya Allah segala hutang lunas gitu loh. Nah, kan nggak mungkin dengan mendengarkan orang membaca zikir bagus, tapi dibungkus lagi dengan palsunya tadi. Ya pembodohan juga dengarkan ini setengah jam, kalau nggak kerja juga nggak dapat duit gitu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Saya mau
1: satu lagi nih. Oke, sedikit, baik, berita hoax ini ciri-cirinya. Dia nggak ada di media arus utama ya, di media mainstream nggak ada gitu. Munculnya justru di media yang seolah-olah nyata gitu, seolah-olah ada benar, dibuat link yang lain lagi, tapi bukan media mainstream. Karena sebuah berita bagus tidak mungkin tidak ada di media mainstream, media arus utama. Itu ciri-cirinya.
0: Mungkin contohnya nih Pak, media mainstream yang dimaksudnya seperti apa gitu?
1: Media mainstream itu ada banyak ya, RRI, ada batampost.co.id, mungkin ada Tribun, ada banyak media-media online kita yang jelas.
0: Media mainstream. Yang jelas biasanya kalau di website media-media yang jelas itu dia punya redaksi, timnya, kemudian alamatnya, kantornya, dan lain sebagainya. Baik, saya mau ke Bang Rizky nih ya. Bang Rizky, tentunya kita juga selain memahami aturan hukum tadi, masyarakat juga perlu nih mengetahui bagaimana sebenarnya teknologi ini berkembang serta dengan berbagai ancaman juga yang ada di dunia digital. Nah, bagaimana mungkin melihat trennya dulu nih, tren penggunaan media sosial di Indonesia nih, khususnya di kalangan generasi muda saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita lihat data statistik, Indonesia ini pengguna medsos kedua atau ketiga terbesar di dunia, dengan angka 100 juta orang lebih pengguna aktif di dunia. Ya, tentunya ini menjadi problem sendiri ya, karena berita-berita itu cepat tersebar yang tidak benar tentunya. Nah, perlu diketahui bahwa hoax, ujaran kebencian itu adalah industri. Jadi di sana ada sisi ekonomi. Semakin banyak dia viewer terhadap konten digitalnya yang dia buat, meskipun itu tidak benar, maka itu pundi-pundi uang. Nah, oleh karena itu di masyarakat tentunya harus ditingkatkan lagi literasi digitalnya, yaitu berpikir kritis. Ya, berpikir kritis tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis. Cobalah untuk melakukan tabayun ke media resmi. Kalau bahasa agamanya itu tabayun, ya, melihat yang benarnya seperti apa ke media resmi. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi peraturan perundangan, kita sudah punya nomor 1 2024 terkait undang-undang ITE. Dan masyarakat ini harus sadar bahwa mentransmisikan, mendistribusikan konten hoax itu, konten ujaran kebencian itu sudah menjadi delik aduan. Nah, memang di undang-undang ini kan harus sistem kerjanya dia korban atau pihak yang dirugikan itu harus melakukan pengaduan dulu baru berjalan prosesnya. Nah, kadang-kadang kita di WA, di Facebook, Instagram main forward saja. Itu salah satu bentuk transmisi, mendistribusikan. Ketika kebetulan nasib kita jelek, kemudian kita dilaporkan, kita tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa, masyarakat, saya tidak bisa bilang, saya kan dapat dari orang lain, saya cuma nerusin aja. Itu tuh kena delik kita. Ya, karena di pasal-pasalnya, terutama di 27-28 tuh, tertulis di situ tuh, mendistribusikan.
0: Artinya sesederhana kita mencet forward aja ke grup, kita bisa kena hukumnya kena. Karena ada deliknya di sana.
2: Betul, dan juga komentar, screenshot, ya itu jadi bukti valid di pengadilan.
0: Oke, berarti itu bisa jadi bukti kuat ya. Nah, banyak sebenarnya masyarakat ini belum paham nih sebenarnya, sesederhana tadi yang saya katakan, sesederhana jempol kita memforward aja, karena tadi Pak Teguh sampaikan mau pengen paling cepat ngasih informasi tapi akhirnya terjerat hukum nih. Nah, apa saja mungkin ya tadi salah satunya mendistribusikan. Tetapi mungkin ada hal-hal lain, mungkin apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan pengguna sosial hingga berpotensi tadi selain mendistribusikan?
2: Ya,
0: mungkin
2: pertama itu dia ngasih komentar gitu ya, tanpa melihat konteksnya.
0: Iya.
2: Dan kesalahan terutamanya itu tidak cek sumber gitu ya. Dia hanya cuman judulnya saja. Judulnya bagus, dia forward. Padahal yang di forward itu adalah kadang-kadang reframe atau rematch. Artinya video lama masukin ke AI, di generate lagi seolah-olah konteksnya di tahun 2026, padahal itu berita lama.
0: Oke, baik. Nah, balik lagi ketika apa tadi, karena kita ada di era AI ini ya, jadi saat ini kayaknya serba kompleks dan serba sulit untuk mana nih yang benar, mana yang salah nih. Nah, mungkin balik lagi ke diri kita, sebenarnya ada yang namanya undang-undang PDP tadi ya. Nah, ada undang-undang perlindungan data pribadi juga. Nah, mungkin seberapa penting sih juga kita harus mengetahui undang-undang perlindungan data pribadi ini sebelum akhirnya nanti, karena banyak sekali modus-modus orang menggunakan akun kita, menggunakan nama kita, menggunakan foto, bahkan data pribadi kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan digital tadi nih, Bang Rizky.
2: Ya. Jadi undang-undang PDP itu upayanya adalah untuk melindungi privasi kita. Tetapi penegakannya ini yang sulit diterapkan di lapangan ya. Karena kita tahu hoax dan berita bohong ini industri ya. Jadi makanya yang paling penting itu kita berpikir kritis saja ya untuk melakukan riset terkait berita-berita atau video yang masuk ke kita. Ada aplikasi yang didanai oleh Uni Eropa, yaitu Vera AI. Ya, Vera AI ini adalah tools yang biasanya dipakai oleh wartawan untuk mengecek video. Apakah video ini buatan AI atau video asli untuk verifikasi. Ya, Vera AI itu bisa digunakan oleh kita untuk melakukan pengecekan. Tapi kalau di level masyarakat, apa mau dia melakukan riset itu gitu ya? Informasinya banyak kali ya kan? Video masuk ya sulit kayaknya. Itu intinya sih, jangan share duluan.
1: Mungkin ya, gini Mbak, ini bisa saya tambahkan terkait dengan perlindungan data pribadi tadi gitu. Ini yang juga sering terjadi dijadikan aksi penipuan ya. Jadi penyebaran data pribadi ini termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik gitu. Kita caranya bagaimanapun juga, seperti kata Mas Ramdoni tadi gitu, nggak mungkin kita menggunakan masyarakat teknologi yang lain lagi. Tetap kita masyarakat memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa data pribadi itulah hak kita dan dilindungi oleh undang-undang juga. Kita nggak bisa serampangan memberikan data-data pribadi kepada siapapun juga gitu. Dan kami sendiri di Pemkot Tanjung Pinang sudah menyosialisasikan hal ini ke OPD-OPD. Bahkan ketika diadakan pengumuman mengenai apapun gitu terkait dengan kepegawaian, kita nggak boleh menyertakan tempat tanggal lahir, nama, tempat tanggal lahir, segala macam yang merupakan hak data pribadi itu. Tempat tanggal lahir saya di mana, tanggal berapa, tahun berapa, itu data pribadi. Dan ini yang sering masyarakat sering terjebak dalam hal ini gitu. Jadi pencurian data jadinya. Dan satu lagi yang harus dipahami bersama juga ya. Saya juga pernah memperhatikan di Facebook yang sering ya, yang sering melakukan hal-hal konyol seperti ini, memuat foto seseorang, memuat data pribadinya, KTP-nya mainkan di Facebook gitu. Padahal itu data pribadi seseorang. Nah, kalau orang itu tidak terima, sebenarnya itu juga bisa ditindaklanjuti, dilaporkan gitu. Gak boleh kita menyebarkan data pribadi orang ke media sosial. Seolah-olah mungkin disebarkan karena si yang membuat konten tadi, membuat postingan tadi, mungkin tertipu, mungkin kata dia. tapi terus menyebarkan data orang, nama, foto, berikut segala macamnya itu bukan dari pihak yang berwenang, jelas melanggar ketentuan, kecuali memang diumumkan the most wanted gitu loh kan, oleh pihak yang berwenang, ya silahkan gitu, mungkin itu.
0: Oke, baik. Sesederhana ketika misalnya kita dimintai misalnya Mbak Reni boleh minta nomornya Pak Kadis Kominfo. Iya. Nah, itu sebenarnya kita harus excuse dulu ya, untuk itu, memberikannya
1: itu
0: gitu.
1: Itu boleh kalau Mbak Reni mau permisi dulu boleh, tapi iya, ketika sudah saya nih sudah menjadi pejabat publik ya. Nah, saya yang enggak boleh menolak. Siapapun boleh. Kalau beda tadi, kita perhatikan. Misalkan staf saya di dia bukan pejabat publik gitu ya, dimintain nomornya, saya nggak bisa ngasih, saya izin dulu kalau yang bersangkutan boleh apa tidak gitu. Tapi kalau memang udah posisi saya memang harus siapapun boleh menghubungi, ya saya harus memberikannya gitu. Siapapun boleh memberikannya gitu.
0: Oke, baik, menarik nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita jeda, saya mau ke Bang Rizky tadi ya. Tadi disampaikan Kominfo, pemerintah daerah ini sudah banyaklah melakukan sosialisasi termasuk tadi ke sekolah-sekolah MPL melalui MPLS dan lain sebagainya, agar tadi ketika misalnya ada tools-tools atau soal literasi digital, masyarakat ini lebih bisa meningkatkan literasi digitalnya tadi. Nah, mungkin apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam kita meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia hari ini?
2: Tantangan besarnya budaya baca sih. Coba tanya masyarakat Indonesia, satu tahun udah tamat satu buku berapa jumlahnya gitu kan. Jadi itu tantangannya. Tapi kita tidak berhenti di situ. Makanya saya usulkan ke Kadis Info nih, Pak Kadis, sepertinya perlu membuat website untuk cek fakta. Tapi lokal, khusus di Tanjung Pinang saja. Ya, ada beberapa berita media mainstream itu punya cek fakta, sehingga masyarakat punya rujukan utama gitu ya, terkait berita apa, hoax apa, di check and recheck oleh pihak Diskom Info, hasilnya dipublish di cek fakta miliknya Diskom Info daerah. Jadi tinggal merujuk gitu ya, oh yang ini bohong gitu, sehingga masyarakat terbantukan. Mungkin lagi sibuk atau para pedagang ya kan, atau pelajar tidak sempat melakukan riset mendalam gitu ya tentang keaslian video-video ini atau berita-berita ini, bisa langsung rujukannya ke website Diskom Info atau bahkan RRI juga kalau nggak salah punya kayaknya. Sebenarnya, ya ada ya,
1: ada.
0: Oke, baik. Jadi penting juga tadi direkomendasikan adanya website cek fakta. Tapi sebenarnya kita di Diskominfo sendiri kita punya tim juga ya Pak ya. Ketika misalnya ada informasi ini yang lagi rame, terus kita punya tim untuk memverifikasi atau seperti apa itu?
1: Ya, terima kasih Mbak Reni. Kebetulan kita bukan tim di Kominfo aja, tim di Pemko Tanjung Pinang bahkan. Kita semua OPD sudah ada 2 orang staf, 1 OPD untuk memperhatikan informasi-informasi yang berkembang di media sosial, informasi apapun itu. Dan ketika informasi itu bersifat masukan atau saran daripada buat pemerintah, kita sampaikan ke pimpinan selanjutnya. Dan ketika informasi itu tidak benar menyangkut urusan dan kewenangan masing-masing OPD, admin-admin tadi itu langsung menjelaskan di media sosial, di postingan tadi, langsung memberikan klarifikasi gitu. Okay. Udah kita bentuk timnya gitu. Bukan di Kominfo saja, tapi memang Kominfo yang memfasilitasi, tapi anggotanya ya seluruh OPD gitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Tegar dan juga Bang Rizky Romdoni, ini kita jeda terlebih dahulu. Saya juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini terkait aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Anda bisa melalui telepon di 0771-2700 atau juga di WhatsApp di 0811-7789-830 setelah yang satu ini. Come on!
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. Kesehatan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini di seasonin 27 Juli 2026. Topik kita terkait aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Sudah ada yang mungkin bergabung? Ya, kalau belum ada, ini ada satu pertanyaan ya di kanal YouTube kita. Ada dari Eka Raditya 6856. Selamat pagi Pak Kadis Kominfo. Apa tindakan hukum paling tegas yang dapat dilakukan aparat terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial agar menimbulkan efek jera, khususnya ini jika dilakukan berulang kali? Ya, ini terkait apa tindakan hukum ya? Dari Eka Raditya. Sudah ada yang terhubung ya melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
5: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony ya.
5: Assalamualaikum Pak.
0: Pak Sony, suaranya kurang terdengar jelas.
5: Menyangkut tentang keamanan bermedia sosial dan terjerat undang-undang informasi transaksi elektronik. Terus menyangkut masalah konten-konten yang menyangkut ujaran kebencian, merupakan salah satu hal yang mendapat tindakan hukum ujaran kebencian. Tapi kalau kita berpikir lebih bijak lagi Bu Reni, harusnya dalam menindak itu ada equal before the law, keseimbangan dalam hukum. Kalau kita berbicara keseimbangan itu ada sebab akibat. Kita bicara kenapa dibenci, karena perilakunya tidak bagus. Kenapa disukai, disenangi, karena akhlaknya bagus. Itu kan hukum sebab akibat. Jadi saya kira di dalam ujaran kebencian ada kebaikan. Artinya biar orang tuh feedback, sadar bahwa selama ini perbuatan-perbuatannya itu salah. Gitu. Jadi dia istilahnya introspeksi diri. Nah, kan itu kan tidak merugikan uang, hanya menyangkut masalah harga diri. Nah, hal seperti inilah harus dikaji lebih dalam. Jangan sampai ke ujaran kebencian itu dianggap jelek. Itu kan harus ada di evaluasi diri, mahabah diri. Nah, ini yang tak dilakukan. Jadi asal orang menyampaikan ujaran kebencian, langsung orang itu diponis bersalah. Ada sebab akibatnya juga. Nanti kita harus bijak. Kita ini kalau ingin negara kita ini maju, masyarakat itu harus bijak dan aturan-aturannya harus bijak. Dan aparat penegak hukumnya pun harus bijak. Hukum sebab akibat itu tadi.
0: Baik.
5: Jadi biarkan saja itu. Nanti kan diproses sebab akibat. Kalau umpamanya Bu Reni membenci saya, mungkin saya ada salah dengan Bu Reni. Kalau Bu Reni senang sama saya, mungkin saya selama ini akhlak saya baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Sony ya di Sejang. Di belakang Pak Sony sudah ada yang terhubung. Kalau belum ada, saya bacakan nih ya, yang sudah masuk di WhatsApp. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi di Tanjung Pinang. Beberapa waktu lalu saya hampir menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Pelaku menggunakan foto profil seorang pejabat dan menghubungi saya seolah-olah meminta bantuan untuk suatu kegiatan. Untungnya saya sempat mengonfirmasi sehingga tidak sampai mengalami kerugian. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat, instansi pemerintah, bahkan anggota keluarganya ini seperti ini masih terus berulang dan seolah semakin canggih? Apakah ada kelemahan dari sisi keamanan digital atau masih rendahnya tadi ya literasi masyarakat? Dari Mas Budi ya di Tanjung Pinang. Kalau belum ada mungkin langsung saja kita tanggapi ya, sembari kami juga masih menunggu ini respon Anda pendengar. Saya ke Pak Teguh deh gitu untuk menanggapi tadi yang sudah masuk, ada Bang Eka Raditya, Pak Sony, kemudian Mas Budi ya di Tanjung Pinang. Silakan.
1: Oke. Oke, terima kasih Mbak Reni. Untuk Bang Eka Raditya, ujaran kebencian tadi, berapa sih sanksi hukumnya, sanksi pidananya? Itu bisa terkena maksimal 6 tahun Mbak ya. Bisa kena 6 tahun jika melakukan ujaran kebencian di media sosial tadi gitu. Itu ini. Tuh Pak Sony, saya sangat tertarik dengan Pak Sony itu ya. Dengan ada sebab akibat adanya ujaran kebencian, terus menurut pendapat saya tadi ya Pak Suni sudah menggeneralisir ya, ujaran kebencian juga ada baiknya gitu. Ini sesuatu yang makanya perlu kita giatkan lagi, lebih sering melaksanakan literasi digital seperti ini. Terima kasih untuk RRI. Saya menjawab dulu keamanan bermedsos tadi ya, seperti sudah kita sampaikan Pak Suni ya, kita boleh menggunakan media sosial sebagai saran untuk aktualisasi diri, tapi juga kita harus memperhatikan ada etika-etika bermedia sosial. Salah satunya tadi yaitu tidak melakukan ujaran kebencian. Dan tadi kenapa dibilang ujaran kebencian itu jangan ada bagusnya gitu ya, karena sebab akibat. Karena seseorang dibenci terus diungkapkan di media sosial, mungkin karena orang itu tidak baik. Menurut si pembuat postingan tidak baik, kan belum tentu. Seseorang yang dihujat dalam sebuah ujaran kebencian di media sosial tadi seperti pemikiran kita gitu. Jadi ada yang saya sangat prihatin juga, ada sebuah kebaikan dalam sebuah ujaran kebencian. Nah, itu yang harus kita luruskan bersama di sini. Kalau memang kita tidak suka dengan seseorang, benci dengan seseorang, ya kenapa harus dimunculkan di media sosial gitu? Karena untuk menghindari munculnya hal seperti itulah di pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku ujaran kebencian. Jika seseorang yang dituduh, disangkakan tadi, dilakukan korban ujaran kebencian, tidak menerima dan melaporkan ke aparat terkait, ya kita juga bisa kena gitu. Jadi nggak ada relevansinya menurut saya, dan nggak ada baik-baiknya jika ujaran kebencian itu ada baiknya, nggak ada baiknya gitu loh. Saya justru heran kok ujaran kebencian dianggap ada baiknya gitu. Ditujukan agar yang bersangkutan introspeksi diri. Kalau kita berniat baik, ingin menyuruh Pak Remroni, saya ingin beliau introspeksi diri, saya datangin beliau, saya sampaikan Pak secara langsung, bukan di media sosial. Apa maksudnya di media sosial? Biar seluruh dunia tahu, nggak keren juga gitu. Mungkin gitu.
0: Oke, baik.
1: Satu lagi untuk Budi tadi.
0: Iya, mengatasnamakan pejabat tadi ini.
1: Penipuan. Nah, foto profil ini paling sering terjadi. Saya juga sering pernah dipakai ya, sering juga dipakai untuk melakukan tindak pidana. Bahkan keluarga saya juga jauh-jauh diteleponin pakai foto saya

0: Iya. Jadi di undang-undang itu max dendanya itu 400 juta gitu kalau kena ya. Nah, untuk Pak Sony ini menarik nih, ujaran kebencian.
1: Iya.
0: Nah, jadi di masyarakat ini memang kesulitan membedakan mana kritik, mana ujaran kebencian. Gitu. Memang Betty ini beda tipis gitu ya. Kritik sama ujaran kebencian. Dan kadang-kadang di masyarakat ini ketika melakukan kritik, dianggap kritik, tapi itu sudah masuk ke ranah ujaran kebencian. Nah, disinilah literasi kita, mana yang masuk ke area ujaran kebencian. Jadi kategori kalau menurut saya ya, ujaran kebencian itu tanpa dasar gitu ya. Biasa berkonotasi sara gitu ya. Tiba-tiba aja saya benci ke
1: satu
0: etnis tertentu atau profesi tertentu atau jenis warna tertentu orang. Kemudian disampaikan atau karena apa namanya pemimpin kita mohon maaf misalnya kurang sesuai, maka langsung ke arah yang berbau-bau body shaming atau seterusnya kehidupan pribadinya. Nah, itu bukan kritik tetapi masuk ujaran kebencian. Nah, kemudian kenapa apa pelaku-pelaku ke Mas Budi banyak menggunakan foto pejabat, itulah yang ada di internet yang banyak tersebar ya kan, foto Pak Teguh, foto Pak Wali Kota, Pak Lis, dan foto-foto yang lain, itulah yang dipakai ya untuk apa melakukan penipuan. Dan Mas Budi sudah melakukan yang benar, yaitu melakukan tabayun. Ya, lakukan tabayun nantinya melakukan konfirmasi. Nah, ini salah satu contoh Mas Budi memiliki literasi digital yang cukup baik.
1: Oke, baik. Saya bacakan satu pesan WhatsApp lagi. Ini masih terkait dengan kritik tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rohana di kilometer 10. Saya sering melihat di media sosial ada orang yang akhirnya berurusan dengan hukum setelah mengkritik kebijakan pemerintah. Jujur saja, sekarang saya jadi ragu kalau ingin menyampaikan kritik atau keluhan di media sosial. Padahal sebagai warga negara, saya juga ingin menyampaikan aspirasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat seperti saya ini dapat menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik atau kebijakan pemerintah atau kinerja pejabat tanpa khawatir dianggap melakukan pencemaran nama baik. Oke, ini dari Mbak Rohana ya tadi di kilometer 9. Mungkin langsung saja ditanggap.
2: Oke, ya terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mbak Rohana. Ini sering dianggap seperti ini, tapi yang kami alami dan kami rasakan, kami jalani di Pemko Tanjung Pinang, alhamdulillah kritik, semua kritik masyarakat yang dilamatkan kepada Pemko, kepada pemerintah, sama sekali belum ada yang kami laporkan atau bisa terkena sanksi hukum. Setiap hari kalau Mbak Rohana perhatikan media sosial, terutama Facebook ya, yang sedang digandrungi generasi-generasi lama, generasi old kata orangnya, itu banyak sekali kritik untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan itulah tadi tim kami dibentuk, kami menghimpun informasi-informasi apapun itu, kritik dan saran, kita tampung untuk kita tindak lanjuti sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengeluarkan kebijakan gitu. Jangan takut menyampaikan kritik jika tadi disampaikan Pak Ramdoni ya, ada perbedaan antara kritik dengan ujaran kebencian gitu. Kita sering menerima ya, terutama di pelayanan disduk misalkan gitu, antri sampai sekian lama disuruh bolak-balik, kita laporkan kepada kepala dinasnya gitu. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka lama? Ternyata kedapat penjelasan. Ketika mengantri mereka apel pagi lebih dulu, apel paginya lebih lama dari biasanya, sehingga orang nunggu lama. Dan atas adanya kritik tersebut dikeluarkan kebijakan oleh wali kota untuk pelayanan publik seperti itu. Tunjuklah beberapa tugas yang enggak usah mengikuti apel secara bergantian. Itu fungsinya kritik bagi Pemko Tanjung Pinang. Dan beda jika dilakukan dengan ujaran kebencian. Misalkan contohnya, enggak sebut nama ya, Pak Wan Samsi kerjanya tidur aja gini-gini. Jadi enggak berdasar. Orang beliau ada bekerja.

0: bekerja sebagaimana mestinya. Namun jika kritik tentunya tolonglah dipercepat pelayanan itu, insya Allah kita terima gitu. Dan itulah fungsi tim yang kita bentuk tadi, Mbak Rin.
1: Oke, baik. Ke Diskominfo sendiri ada kanal untuk menyampaikan?
0: Ada, kita juga punya kanal pengaduan di 0822 saya perhatikan, saya sebut lagi ya.
1: Oke, baik, itu
0: 8658-0144
1: 8658-0144.
0: Nah, di sini juga sering masuk pengaduan masyarakat segala macam. Kayak kemarin terakhir yang gak bisa berobat, neneknya gak punya kartu BPJS, itu dinas sosial, dinas kesehatan langsung turun juga ke lapangan gitu.
1: Oke, baik, berarti langsung dari sana langsung ditanggap.
0: Insya Allah, karena wali kota secara langsung dalam rapat-rapat OPD itu memerintahkan Bapak Ibu OPD tolong segera tindak lanjuti segala bentuk laporan masyarakat secepatnya. Karena kita sadari sekarang kondisi keuangan seperti ini ya, kita nggak bisa berbuat bangunan seperti apa lagi, buat jembatan segala macam, kita peningkatkanlah kualitas pelayanan publik tadi.
1: Oke, baik, saya mau ke Bang Rizky, masih terkait dengan kritik ini juga. Nah, dalam prakteknya tadi kan masih ada anggapan ya bahwa pasal pencemaran nama baik ini bahwa pasal pencemaran nama baik ini sering digunakan untuk justru membungkam kritik tadi disampaikan juga kan. Nah, bagaimana menanggapi persepsi itu dah. Dan satu lagi nih Bang Rizky, apakah apa saran praktis nih bagi kita masyarakat sebelum mengunggah kritik di media sosial agar substansi kritiknya dapat tetapi tidak berpotensi melanggar ketentuan hukum tadi gitu.
2: Oke. Jadi tips kecil dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan sebut nama. Terutama jangan sebut nama, langsung tembaknya ke instansi itu. Contoh misalnya lubang berjalan, gimana sih kepala apa dinas PU-nya tidak benar nih mengurus jalan bolong. Jadi tak mungkin kan dinas PU berkelas melakukan gugat balik ke pelapor gitu ya. Itu tips triknya. Jadi dan juga berbasis pengalaman langsung, melihat langsung, merasakan langsung. Jangan kata orang. Nah, ini masalahnya kita tidak merasakan langsung, tapi sudah menjas gitu. Makanya rasakan langsung. Kalau disebut di apa namanya, di dinas pendudukan kok lambat antrian, datanglah. Dicoba aja. Berapa lama, hitung waktu. Masuk jam 8, selesainya jam berapa? Kan gitu. Pura-pura aja. Enggak apa-apa, ya kan? Bawa kakak, sebut aja KTP rusak. Ya kan, dites berapa lama itu. Nah, itu berbasis pada data sih. Sehingga nanti lebih objektif. Dan triknya itu jangan sebut nama, langsung aja nama
1: dinas apa
2: atau bidang apa gitu ya, bidangnya langsung. Siapapun di dalamnya ya bidang itu, sehingga kita tidak mungkin nanti bidang itu melaporkan apa namanya kelas sama warganya sendiri.
1: Oke, gitu. Baik, sudah ada yang terhubung ya, satu penelpon sebelum kita di penghujung, mungkin langsung saja kita terima ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Sino, Rizjan. Jadi tadi saya baru mengikuti. Jadi mohon maaf, ini hanya mungkin pertanyaan yang, kalau undang-undang ITE ini kan tujuannya untuk memberikan rasa aman dan menjadikan kepastian hukum dan juga menjaga ruang digital yang adil ya. Tetapi kebanyakan kita tuh kurang cerdas, artinya contohnya di Kijangnya ada beberapa orang yang duduk kedai kopi bertengkar gara-gara media sosial. Jadi tentu tidak, istilahnya tidak bijak lah ya. Untuk itu saya bertanya bagaimana caranya agar pengaruh media sosial ini kemana kita harus pergi menjadi penjelasan mana berita yang hoax atau mana yang berita yang benar, kemana, ke badan apa kita harus bertanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rasino di Kijang. Ini terkait nih fenomena sosial media ini bisa jadi masalah-masalah sosial juga. Tadi disampaikan Pak Rasino ketika duduk-duduk di kedai kopi saja bisa jadi berantem gara-gara melihat di berita atau postingan-postingan di media sosial. Nah, bagaimana sih caranya dan kita harus kemana nih untuk mengecek mana yang sebenarnya informasi yang benar dan mana yang sebenarnya yang salah? Pak Teguh mungkin.
0: Ya, terima kasih Pak Rasino. Itu yang sebuah yang umum mungkin juga sering terjadi ya, orang bertengkar karena media sosial. Itu tadi saya sampaikan bahwa media sosial ini beda dengan media arus utama ya, seperti media-media online yang ada. Karena media online, media atau arus utama ini ada redaksi, ada wartawan, ada sebagainya. Kalau media sosial, diperlukan kebijakan Pak Rasino ya. Kita berhati-hati untuk memperhatikan apakah benar informasi atau postingan yang ada di media sosial. Karena sama sekali nggak ada saringannya di media sosial ini gitu. Siapapun bisa membuat, bisa melakukan ujaran kebencian, bisa memuat berita palsu. Jadi kita tentunya harus berhati-hati menyikapi fenomena seperti ini, Pak Rasino. Jadi itu tadi, kita saring tadi, kita kenali, kalau berita tadi kita kenali, perhatikan judulnya, perhatikan ejaannya atau tanda bacanya, itu yang harus kita perhatikan. Itu berarti kalau sudah tidak sesuai dengan kaidah aturan berbahasa Indonesia, jelas itu berita hoax itu. Untuk melacaknya ya tadi Pak Ramluni ada websitenya tadi ya, bisa dicek di mana betul atau tidak. Tapi sebelum kita ngecek ke sana, biasanya juga postingan-postingan di medsos ini kan dilakukan secara serampangan ya, tidak perlu pakai berita segala macam, bahkan sebuah gambar bisa diedit, bisa di ada AI tadi diubah sesuai dengan keinginannya jika menimbulkan keresahan. Nah, undang-undang ITE ini itulah dibentuk di pemerintah buat untuk agar media sosialnya menjadi ruang yang aman bagi siapapun untuk menggunakannya gitu. Tidak digunakan untuk tindak kejahatan atau pelanggaran lainnya gitu.
1: Oke, Bang. Mau menambahkan?
2: Cukup.
1: Oke, cukup. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu juga, saya persilakan untuk masing-masing para narasumber memberikan closing statement mungkin terkait dengan apa ya, pesannya ya Pak Teguh kepada masyarakat agar dapat bermedia sosial secara cerdas, aman dan tidak terjerat undang-undang ITE, termasuk juga harapan kita nih di pemerintah daerah sendiri, Dinas Kominfo khususnya terhadap masyarakat kita nih, bagaimana dalam memanfaatkan media sosial.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Reni. Pertama sekali saya tutunjung ucapkan terima kasih untuk RRI yang giat melaksanakan literasi digital kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita cermati untuk aman bermedia sosial. Media sosial dan digital tak mungkin kita hindari, kita hidup berdampingan secara baik. Pertama, kita harus mengecek dulu ya, Pak Reni, Mas Rumi, apakah informasi itu benar? Benar informasi apa tidak, kita cek. Kemudian kita pikirkan lagi, kita laksanakan lagi, apakah informasi itu penting buat kita gitu. Apakah informasi itu menolong kita gitu. Ketiga, apakah informasi itu dapat menginspirasi kita? Dan yang terakhir tentunya, apakah informasi yang kita baca, terima di media sosial itu sesuai dengan norma-norma dan etika dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan kita. Jadi lakukan think tadi. Think itu singkatan dari true, helpful, inspiring, necessary, and kind gitu. Nah itu dia, pikirlah lima itu tadi sebelum kita bermedia sosial. Penting nggak informasinya buat kita, berguna apa enggak gitu. Itu aja sederhananya itu, sehingga kita nggak larut dalam media sosial yang bukan menyentuh kalangan pelajar saja ya. Saya justru menyerahkan orang-orang tuanya gitu, yang abai. Kok saya kemarin disuruh ke pelajar, sebenarnya pelajar nggak salah, yang salah yang mak bapaknya gitu. Gitu Mbak Rin.
1: Oke, baik. Bermain aman juga tadi ya Pak ya. Saring sebelum sharing. Bang Rizky Ramdhani mungkin dari perguruan tinggi juga nih ya. Kita tentunya juga apa ya, punya peran untuk mendukung literasi digital kepada masyarakat. Nah, apa pesannya nih kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan media sosial sebagai ya tentunya sarana yang positif ya, seperti belajar, berkarya, dan tentunya berkomunikasi secara positif tanpa melanggar hukum tadi.
2: Baik, jadi pertama adalah terkait kalau kita menerima informasi, ketika mau mendistribusikan, kita tanya ke diri kita, kalau ini salah, apa kita mau bertanggung jawab atau enggak? Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau mendapatkan berita, coba cari di lebih dari satu tempat atau cross-check. Nah, kalau mengalami kesulitan, cross-check, cek kantor berita 1, 2, 3, 4 gitu ya, dari RRI ke Kompas, Kompas ke Detik, searching aja di AI gitu, di Gemini gitu ya, di Google itu ada fitur untuk pencar AI, jadi kita bisa menggabungkan beberapa sumber berita jadi satu. Jadi si AI-nya nanti akan mengambil berita dari sumber berita utama, nanti dia akan memberikan hasilnya. Nah, kalau dari 7 sumber berita tidak ada, berarti itu sudah hoax. Dikatakan hoax.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Rizky Ramdoni tadi dan juga Pak Teguh atas waktunya pada pagi hari ini. Dan juga pendengar, dari dialog kita pagi ini dapat kita pahami bahwa media sosial ini merupakan sarana komunikasi yang memberikan banyak manfaat apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan pemahaman terhadap Undang-Undang ITE, etika digital, kemampuan memilah informasi, serta kesadaran menjaga keamanan data pribadi tadi menjadi bekal penting bagi setiap pengguna media sosial. Dan tentunya dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat terhindar dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan digital, maupun berbagai pelanggaran hukum lainnya. Kolaborasi tentunya antara pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan, komunitas media, dan masyarakat ini menjadi kunci menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan juga produktif. Dan tentunya mari kita jadikan media sosial sebagai sarana berbagi informasi yang bermanfaat, mempererat silaturahmi, meningkatkan kreativitas, dan mendukung pembangunan masyarakat digital yang cerdas. Demikian, saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah raya di Jawa Barat dibangun oleh Dedi KDM, Dedi Mulyadi. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI check-in dan mencantumkan nomor sebagai call center. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa, namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan hunian tersebut merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tapi resmi tersebut tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Jawa Barat. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Negoro menegaskan informasi resmi terkait dengan CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini pendengar bersama saya Liza Andriani dan
4: seperti biasa saya Ricky Herhuda yang menemani Kak Liza di pagi hari ini ya. Sebentar walaupun satu jam aja ya.
3: Satu jam aja?
4: Cukuplah Kak.
3: Gak cukup.
4: Ayolah.
3: Gimana kalau sampai sore?
4: Janganlah.
3: Halo RRI ya. Jangan dong ya.
4: Jangan dong.
3: Oke, gimana kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kaliza gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sudah ngopi baru saja ngopi.
4: Ya. Di bulan tua tuh harus tetap selalu ngopi ya.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Kenapa? Hubungannya apa? Biar nggak banyak keluhan.
4: Karena di bulan tua itu biasanya keluhannya menambah.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Jadi harus dinetralkan pakai kopi.
4: Betul sekali.
3: Itu penelitian dari mana?
4: Dari saya aja itu ya.
3: Oke, jadi pagi hari ini ya. Di Halo RRI seperti biasa kita mau ngapain, Ricky?
4: Mau menerima nih, menerima atensi keluhan, informasi apapun tentang dari pendengar ya tentang pelayanan publik ataupun kehilangan juga bisa ya kita kali
3: ini. Iya, berita kehilangan juga
4: berita
3: boleh.
4: Berita kehilangan atau ya. Informasi apapun lah bisa.
3: Silakan sampaikan di line telepon 27100 atau di WhatsApp berapa?
4: 0811778930. Kak Eza menguji saya ya.
3: Iya
4: hafal
3: dong.
4: Saya, Kaliza.
3: Alhamdulillah sudah hafal ya. Luar biasa. Oke, jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan langsung aja telepon, tapi kalau misalnya enggak bisa telepon atau malu-malu nih mau telepon ragu-ragu gitu ya, bisa kirim pesan aja. Nanti Ricky yang baca.
4: Tuh kan, sukanya ngerepotin sih.
3: Mumpung ada Ricky kenapa tidak?
4: Ya oke.
3: Kalau Ricky enggak ada ya saya yang baca sendiri.
4: Oke.
3: Oke. Jadi tadi juga kita mulai dengan ini kali ya, keluhan terkait dengan kita sendiri ya. Ada keluhan nih untuk RRI tadi pagi dari Pak Umar yang mengatakan bahwa Pro 3 RRI Tanjung Pinang tidak mengudara semenjak Piala Dunia. Ini kenapa? Apa ngambek karena Piala Dunia juaranya gak sesuai? Oh bukan, gak gitu ya. Tidak
4: dong.
3: Seperti itu. Jadi tadi sudah Lisa konfirmasi ke
4: langsung ya, konfirmasi ya.
3: Langsung. Seperti biasa Babang Chandra juga menanggapinya cepat sekali.
4: The best lah memang Babang Chandra
3: luar
4: ini.
3: Luar biasa. Jadi kata Babang Chandra yang merupakan ketua TMB. Yeah. TMB itu apa?
4: Teknik Media Baru.
3: Pinter.
4: Ricky memang harus pinter di sini.
3: Teknologi deh kayaknya.
4: Iya sih teknologi ya. Kok teknik sih? Allah salah malu saya ya. Maaf ya Bang Chan.
3: Ya tapi ininya teknik juga boleh memang teknik.
4: Betul
3: ya,
4: betul.
3: Ya bermasalah dengan teknik-teknik ya mereka nih yang ngerti ya.
4: Betul.
3: Jadi kalau kata Bang Chandra selaku ketua TMB Pro 3 sementara ini memang off ya karena pemancarnya bermasalah.
4: Oke.
3: Nah butuh waktu yang agak lumayan lama. Jadi tidak bisa mengudara dulu saat ini Pro 3 Tanjung Pinangnya di frekuensi. Namun tetap bisa mendengarkan di RRI Digital. Masalahnya Pak Umar ini tidak menggunakan smartphone. Ya jadi ya, mohon maaf sekali Pak Umar. Mudah-mudahan saja segera selesai masalahnya agar bisa mendengarkan. Kalau Pro 3 nih biasanya Pak Umar sama Pak Batu
4: yang selalu Pro 3, betul.
3: Dengarkan Pro 3 RRI Tanjung Pinang ya. Jadi bisa ke era digital kalau bisa, kalau tidak bisa mohon maaf. Mudah-mudahan segera bisa di ini ya.
4: Ya mohon doanya aja biar secepatnya bisa diperbaiki ya kali saya.
3: Iya, kalau nggak ada kendala. Teknik kita tuh kerjanya cepet kok.
4: The best lah pokoknya Kaliza.
3: Benar. Tapi kalau ada kendala mau nggak mau mereka juga jadi ya agak lamban juga.
4: Betul.
3: Misalnya ada alat nih yang harus digunakan gitu kan. Kalau mereka punya atau dapat alat itu langsung mereka kerjakan.
4: Betul.
3: Tengah malam juga mereka datang. Gitu
4: siap
3: ya.
4: Sedia Kaliza. 1 24 jam pokoknya. Tim kita tuh 21 kali 24 jam.
3: Iya benar sekali. Benar. Jadi memang kalau ke tengah malam mereka datang. datang, subuh mereka juga datang kalau ada masalah, luar biasa. Nih kok ngomong-ngomong transparan kemana ya? Enggak, itu fakta ya. Fakta benar.
4: Jadi, betul.
3: Jadi itu tadi konfirmasi dari pihak TMB untuk Pak Umar yang tadi yang mengeluhkan Pro3 tidak mengudara. Anda punya keluhan yang lain terkait dengan pelayanan publik ya, boleh silakan. Yeah. Atau ada berita kehilangan, boleh pendengar telepon kami di mana?
4: Di 0771-27100
3: atau di WhatsApp 0811-7789-8330. Oke, kita tunggu ya. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung di Halo RRI, barangkali juga punya ucapan terima kasih.
4: Bisa.
3: Perkembangan apa yang kemarin disampaikan.
4: Ya, yang sudah dilaporkan yang biasanya kali saya.
3: Misalnya kemarin lampunya tidak menyala, tapi sekarang sudah menyala.
4: Oh, alhamdulillah.
3: Tolong dikonfirmasi ke kita biar kita juga tahu ya, ada tindak lanjut ya dari apa yang Anda sampaikan. Karena juga apa yang Anda sampaikan kami teruskan ke pihak terkait ya, gitu Ricky ya.
4: Betul sekali.
3: Cuman ya itu ada yang bisa menanggapi secara langsung, cepat. Ada juga yang belum bisa menanggapi, tidak bisa diundang, tidak bisa dihubungi, ya seperti itu. Oke.
4: Kalaupun ini kan bisa, misalnya nih laporan kemarin melaporkan 2 lampu mati. Sekarang menambah jadi 4, boleh juga.
3: Boleh.
4: Tidak apa-apa.
3: Pokoknya perkembangan dari perkembangan dari apa yang disampaikan kemarin mau disampaikan boleh. Memberikan apresiasi boleh.
4: Boleh.
3: Silakan ya di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini di Halo RRI.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Yuk, mari.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan masih kita tunggu ya Ricky ya.
4: Iya betul sekali Kak Liza.
3: Telepon
4: silakan dari... yang ingin bergabung ya di 27100 bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Kalau memang malas untuk nelpon boleh chat saja di WhatsApp.
3: Iya biar kami yang baca ya. Iya, jadi sebentar lagi ini bulan Agustus ya Ricky ya. Tadi juga Pak Abdul Qadir sempat menyinggung sih karena jelang Agustus tapi kok masih sepi gitu ya.
4: Iya loh Kak Lisa, biasanya sudah ada umbul-umbulnya nih di jalan-jalan ya.
3: Iya, jadi juga di gotong royong biasanya ada ya.
4: Iya.
3: Dan ya, kita terima telepon dulu nih. Halo.
4: Halo RRI, selamat siang.
5: Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cik Andriani.
3: Saya Bapak.
5: Apa kabar?
3: Alhamdulillah Pak Rasino.
5: Alhamdulillah ya, sudah sehat, walafiat ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Jadi Pak Rasino di Kijang ya. Jadi saya untuk yang kesekian kalinya terima kasih kepada RRI Pro 1 Tanjung Pinang yang telah memberikan ruang ya. Untuk masukan, keluhan masyarakat, apa itu fasilitas umum atau antrian dan lain sebagainya dari masyarakat ya. Walaupun sudah berkali-kali ternyata tidak direspon, artinya bukan respon jawaban aja tapi direspon tindakannya.
3: Salah satunya tapi, apa tuh Pak? Yang lampu belum.
5: Kalau kita Pak, lihat ya? Yang sudah terkait dengan ya yang positif ini ada yang positif. Jadi setiap malam libur malam minggu kemarin itu kan tidak ada lagi balap liar alhamdulillah ya tidak seperti itu bulan-bulan kemarin. Namun dari segi anak remaja ini yang nongkrong-nongkrong masih banyak ya. Miras gitu ya masih
3: ya.
5: Jangan sampai miras itu menjurus kepada narkoba kan gitu. Untuk itu perlu ya jam malam dari pemerintah, apa itu Satpol PP, kepolisian dan juga masyarakat ya untuk mengurangi kenakalan remaja karena mereka kan masa depan bangsa juga.
3: Jadi kemudian, di Bintan tuh gak ada jam malam ya Pak?
5: Hah?
3: Di Bintan tuh memang gak ada jam malam ya selama ini ya?
5: Ada, ada.
3: Oh tak ada?
5: Gak ada, gak ada jam malam. Jadi kadang-kadang mereka kalau kita ya ini belum ketemu lagi ya. Kalau ketemu kan kadang-kadang mereka minum-minum di daerah dekat fasilitas rumah ibadah seperti masjid kan itu tidak pantas atau bukan tidak pantas lagi nggak boleh kan
4: nggak boleh betul.
5: Nah, itu ya kemudian yang fasilitas temu seperti lampu gitu kan itu menjadi apa nama itu bukan lagi apa ya masalah atau keluhan masyarakat. Ada lagi yang sering saya sampaikan di Tuku Tanjak ini juga saya sudah pernah nyampaikan, ada pula orang masyarakat nyampaikan ke saya. Itu di Tugu Tanjak bukan hanya gelap, artinya hanya satu lampu sorot dari sisi sebelah timur, tapi yang sebelah baratnya kalau malam gelap ada lubang pula di situ dua lubang. Jadi kalau jangan sampai lah, ini kan perkiraan terjadi orang itu melanggar lubang kemudian jatuh kemudian tertabrak yang lain seperti kejadian di Sungai Datu. Untuk itu kepada pemerintah apa itu DLH apa dinas Perkim Kabupaten Bintan ya cobalah dicek ditengok apakah saya hanya mungkin anak mengira bukan saya salah apakah karena pejabat itu tinggal di Tanjung Pinang sehingga tidak pernah malam-malam jalan di Kijang kan gitu kan. Jalan di Kijang kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres ya untuk masyarakat. Kalau tinggal di Pinang ya nggak tahu lah kalau nggak pernah jalan malam di Kijang kan. Nah itu saya mohon kepada pejabat yang terkait untuk anulah segera menutup lubang yang ada di sekitar Tugu Tanjak dan juga lampu-lampunya dikasih terang. Itu aja nanti kalau banyak-banyak nanti tak kebagian pula orang lain.
4: Baik.
5: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. terkait dengan masih banyak anak-anak yang suka ngumpul bahkan minum minuman keras,
4: betul,
3: mabok.
4: Ya. Anak-anak itu malam harusnya belajar.
3: Jadi diharapkan ada jam malam
4: iya.
3: di Bintang, ya. Kemudian juga terkait dengan lampu, ya, banyak jalan yang gelap bahkan menyebabkan hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Nah, ini
4: sudahlah gelap, jalan berlubang lagi kan, Kaliza, itu berbahaya sekali biasanya. Iya.
3: Makanya diharapkan ada tindak lanjut agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak memakan korban lagi, ya. Baik, terima kasih buat Pak Rasino, ya, di belakang Pak Rasino. Silakan, kami masih tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik, ya. Riki, kemarin gimana waktu ibu wakil presiden datang, apakah nonton, ketemu?
4: Saya siaran kali.
3: Aduh, kasihan. Aduh, kasihan.
4: Kan bukannya ketemu gitu.
3: Iya, tapi ya cukup ramai, ya.
4: Cukup ramai.
3: Karena juga
4: melihat di media sosial, ya, media sosial dan berita-berita itu cukup ramai sih.
3: Apalagi datangnya gitu. Dalam ini, ya, dalam rangka
4: Hari Anak Nasional. Betul.
3: Jadi kemarin itu banyak yang apa? Kegiatan ya di Tanjung Pinang dalam rangka Hari Anak Nasional. Main Raya Anak Nusantara, ya.
4: Itu namanya tuh.
3: Main Raya Anak Nusantara dalam rangka Hari Anak Nasional. Jadi wakil Ibu Selfie ini diajak main.
4: Yeah.
3: Main permainan tradisional.
4: Betul. Ya.
3: Congkla, engkle, gasing,
4: kelereng.
3: Aduh. Kangen enggak sih main kelereng?
4: Saya enggak pernah ketemu lagi tuh kalau sekarang tuh kayaknya, Kaliza.
3: Tapi ngerasain dong. Oh,
4: pasti dong.
3: Wah, saya juga walaupun perempuan saya main kelereng juga.
4: Aduh, Kaliza. Perempuan main kelereng.
3: Emang ada
4: iya,
3: larangan. Memang,
4: iya sih, enggak ada larangan. Boleh.
3: Iya. Ya, cantik sekali, ya. Anda juga bisa.
4: Siapa nih cantik kali, ya? Saya enggak dong.
3: Bu Selfie dong.
4: Oh iya.
3: Iya, kalau Anda ketinggalan informasinya bisa kepoin aja rri.co.id, ada info-infonya, ada foto-fotonya juga yang bisa Anda lihat, ya.
4: Betul.
3: Oke, kita break dulu.
4: Boleh.
3: Sambil menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, ya, barangkali enggak ada keluhan, baik-baik aja.
4: Berarti Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang dan Bintan,
3: ya?
4: Alhamdulillah baik-baik saja berarti.
3: Aman, ya, itu harapan kita, ya.
4: Amin.
3: Tapi kalau misalnya ada, silakan sampaikan di Halo RRI.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan

0: bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih kami tunggu juga telepon dari Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Oke, kemarin juga sempat ngebaca atau mendengar keluhan dari masyarakat terkait dengan kondisi lampu atau kondisi jalan ini ya, jembatan Satu Dompa.
5: Oh iya iya iya iya. Kalau saya sih dapat informasi dari medsos ya, ada keluhan begitu di jembatan Dompa ya kalau nggak salah ya.
4: Jadi kemarin juga
5: pada malam hari ya.
4: Kemarin juga ada yang nyampein ke RRI sih, tapi saya lupa siapa yang pernah nyampein. Nah itu sampai Sabtu kemarin ya juga masih gelap ya. Malam Minggu kemarin tuh masih ada ya mengeluhkan terkait dengan kondisi jembatan Satu Dompa atau Tanjung Pinang yang gelap gulita. Itu panjangnya sekitar 1,5 km dan minimnya penerangan ya pasti membuat jarak pandang pengendara terbatas ya.
5: Betul.
4: Ricky. Dan kalau kita lihat fotonya yang beredar di media sosial juga
5: gelap. Karena kalau cuma mengandalkan lampu dari kendaraan roda dua khususnya ya Kak Iza ya, itu wah sangat terbatas sekali, berbahaya di samping itu juga kan.
4: Kalau kalau mobil kan masih agak
5: lumayan ya, ada dua dia lampunya.
4: Kalau motor, apalagi mungkin yang motornya malah nggak ada lampunya.
5: Aduh, itu udah jatuh ketipat tangga namanya dong. Insting, mengandalkan insting saja.
4: Pas pula mati lampunya, pas lagi jalan di sana lampunya mati. Wah horor dong. Aduh. Ya. Semoga nggak kejadian ya.
5: Kalau saya kayak gitu patah balik sih Kak Liza. Gak usah lewat situ lah udah.
4: patah balik memang masih bisa jalan juga kalau udah lampunya mati.
5: Iya sih ya.
4: Tetap aja.
5: Ya sudahlah. Ya,
4: jadi mungkin sebagai pengguna

0: kendaraan juga bisa jadi apa namanya, kita bisa cek dulu kendaraannya
1: Betul,
0: sebelum
1: betul.
0: bepergian, apalagi kalau jauh-jauh ya, Ricky ya.
1: Betul, betul.
0: Boleh.
1: Kondisi motor itu harus cukup baik sebelum kita mengendarainya, begitu.
0: Iya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan, apa yang akan kita temukan di jalan.
1: Betul.
0: Jadi cek dulu segala sesuatunya.
1: Itu harus wajib sebagai pengendara kendaraan gitu.
0: Jangan pas ada operasi-operasi aja.
1: Nah,
0: operasi seligi.
1: Iya betul
0: operasi
1: tuh, ketupat.
0: Operasi opor. Gada-gada.
1: Kalau itu di rumah kayaknya operasinya itu. Opor ayam.
0: Gada-gada, ketupat, seligi sama ya, apa lagi tuh.
1: Apa lagi satu lagi tuh pokoknya.
0: Iya, pokoknya jangan ada ketika ada operasi-operasi tersebut menghindari polisi
1: betul.
0: Baru dicek, tapi setelah enggak ada operasi-operasi yang digelar oleh Polri atau Polres itu enggak dicek kendaraannya.
1: Nah, itu. Memang sangat penting sih mengecek kendaraan berkala dan jangan lupa safety untuk diri kita sendiri ya. Helm, jangan lupa menggunakan helm. Kalau bisa berkendara itu ya menggunakan celana panjang lah. Baju juga baju panjang tebal gitu. Begitu Kak Lisa.
0: Iya. Yeah.
1: Saya sebagai rider sejati.
0: Oh, Anda riders?
1: Enggak juga sih.
0: Eh, kabarnya juga ada ini ya di Bintan ya.
1: Apa tuh Kak?
0: Ada acara kenduri durian.
1: Waduh,
0: Bintan ya.
1: Waduh, iya kalau gak salah semalam
0: tadi,
1: ya.
0: Tadi anak, anak magang tadi
1: ya.
0: Tadi cerita
1: dari
0: gak SMK, sih?
1: Iya betul SMK 4 tadi ya.
0: Tadi anak magang cerita.
1: Semalam ya berarti kali saya.
0: Ada kegiatan kenduri durian Bintan. Waduh, seru sekali. Lisa gak diundang nih.
1: Iya, Ricky juga ngundang apa ya. Mentang-mentang kita semalam dinas ya kali saya.
0: Iya, gak diundang kita ya. Tapi,
1: sedih
0: ya, tapi
1: minimal dikirim dong.
0: Ngarep. Ngarep sekali Anda ya. Ya, jadi semoga dengan kegiatan yang dilakukan bisa mengundang wisatawan juga ya, Ricky ya. Karena nanti juga bakal ada, masih ada apa namanya, agenda-agenda
1: agenda-agenda selanjutnya
0: ya.
1: Betul tuh Kak Lisa.
0: Untuk mengundang wisatawan. Tapi
1: karena memang fokus di Bintan itu memperkuat ini ya, pariwisata ya kita ya. Itu.
0: Dan oh ya, kita angkat telepon.
1: Sepertinya
0: dulu
1: ada
0: ya.
1: Penelpon nih Kak Lisa. Halo, selamat pagi. Halo Eleri, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Bapak, semangatnya.
0: Siapa Duha? Ada keluhan apa nih terkait dengan pelayanan publik?
1: Silakan,
0: atau ada yang
1: Pak
0: kehilangan?
2: Pelayanan, masih pelayanan publik, publiknya, bukan masalah renungan untuk hari Jumatnya.
0: Tidak.
2: Masih untuk renungan yang masalah
0: renungan
2: Senin, Senin Rabu Jumat.
0: Tidak.
1: Iya betul, Senin Rabu Jumat Pak Duha.
0: Keluhan. Ada keluhan apa nih
2: tentang
0: Pak Duha?
2: Pelayanan publiknya. Yang saya mau sampaikan masalah tentang publik ya, tentang ini beliau penyampaian terbaik untuk kota Tanjung Pinang kalau menyangkut ke provinsi ya, layanlah dengan baik untuk di daerah tempat kita agar penyampaian untuk masalah pembangunan masalah-masalah hal-hal yang lain jadi masyarakat bisa senang menanggapi agar pembangunan di tempat kita bisa tersalur atau bisa diketahui oleh masyarakat dengan baik. Harapan-harapan Doha, nah kalau bisa layanan publik itu yang terbaiklah untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Bekerjasamalah dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke, Pak Duha, semalam hujan di Sulaiman Abdullah aman nggak? Ada mungkin ada kejadian apa? Mungkin pohon-pohon di sana aman nggak?
2: Kalau masalah hujan semalam kayaknya enggak lebat sangat
0: Bu. Kalau sangat aman ya.
2: Minang di Minang Barat itu aman dan terkendali aja.
0: Alhamdulillah. Tapi pohon-pohon di sana itu pohon-pohon sana tuh udah dipangkas belum yang rindang-rindang itu?
2: Kalau pohon di jalan Sumatera lampu merah itu kayaknya udah dipangkas sebagian
0: anak Pak ini. Oke.
2: Suasananya. Kalau di daerah Sulaiman Abdullah ya plong, tak ada nampak batang pohon. Di sekitar Sumatera lah, Sumatera atau Tugu Pahlawan lah banyak pohon besar. Atau di tepi laut lagi nih ya, tepi laut itu agar untuk menambah daya tarik pengunjung atau yang berlewatan, jangan sampai terlalu ini sangatlah pohonnya tuh. Lalu rimbun betul, jadi suasana nampaknya semak betul, nampak suasana kayak redup gitu. Nah, kita daerah tempat santai itu ya tolong dipangkas sebab mengganggu aktivitas jalan. Takut dilewati kendaraan nanti kalau nanti angin dari laut kan kuat sekali tuh anginnya, dah besar sekali pohonnya udah besar sekali tuh. Nah, kalau dipangkas dan dibaguskan seperti dahulu kala tuh. Oke, apa yang saya sampaikan.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu ya Bu ya.
1: Iya, amin.
2: Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih buat Pak Duha ya,
1: di Sulaiman Abdullah.
0: Ya. Oke, Ricky, kita sudahi acara sudah. Halo RRI. Iya, nih.
1: Sama kali Liza tuh memang selalu.
0: Nyam.
1: Baik, Kak Liza, terima kasih.
0: Enggak mempan, udah jangan. Jangan buang waktu, enggak mempan. Jadi bentar lagi nih akan ada ini ya, dia jendela Kepri.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Iya, nanti jendela Keprinya bersama rekan. Oh iya, nih ada Bu Sinta ya.
1: Ada. Oh, ada WhatsApp, boleh kita bacakan
0: baru
1: ini.
0: Baru kirim kok. Assalamualaikum Mbak Lisa dan Mas Riki. Bu Sinta mau nyampaikan nih mengenai lampu jalan di bawah Hotel Tony. Itu enggak nyala-nyala. Nah, itu juga gelap ya, udah berkali-kali disampaikan oleh Bu Sinta ya.
1: Betul.
0: Lampu jalan di bawah Hotel Tony yang tidak menyala sampai saat ini ya, Bu Sinta ya. Baik, terima kasih informasinya buat Bu Sinta. Kita catat dulu Bu Sinta ya. Oke, kita tutup untuk pagi hari ini. Halo RRI-nya. Sebentar lagi akan ada rekan Erita Fitra Insani.
1: Betul.
0: Dan nanti jendela Kepri kita kasih bocoran. Apa tuh Ricky? Tentang ini ya, perempuan berdaya melalui merajut.
1: Betul sekali.
0: Ada Irma Dwi C sebagai instruktur perajut. Ih, mau dong diajarin merajut. Merajut.
1: Apa yang dirajut? Ayo.
0: Merajut kasih sayang.
1: Aduh.
0: Dan juga ada Nurweli Gustianti SE ya.
1: Betul.
0: Sebagai apa nih?
1: Dia itu sebagai
0: orang tua peserta kelas merajutnya. Wah, seru nih sepertinya ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita pamit ya dari Halo RRI. Ya Riki?
1: Iya Kak Liza.
0: Atau mau lanjut nih? Nah,
1: sudah, kita pamit saja. Oke.
0: Ya, dan saya juga Liza Andriani pamit dari Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi dari jam 5 tadi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI
1: terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kumpul Bocah mengawali perjumpaan saya Erita Fitra Insani di siang hari ini, menemani Anda di Tanjung Pinang siang ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin, Senin lagi ya, di tanggal 27 Juli tahun 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah rangkaian acara, informasi, lagu-lagu hiburan, dan juga sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Jendela Kepri. Nah, Anda juga dapat bergabung bersama saya nih nanti di dialog ini di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita jelang untuk mengikuti dialog Tanjung Pinang. Maksud kami dialog Jendela Kepri.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi hari ini ya, hari Senin. Saya sudah hadir bersama saya di siang hari ini ada dua orang narasumber, ibu-ibu para penerus pendidik penerus bangsanya ini ya. Kita akan berbincang-bincang nih bersama dengan dua narasumber yang saya hadirkan di acara Jendela Kepri untuk perustamaan gender. Di siang hari ini topik kita adalah tentang perempuan berdaya melalui merajut. Merajut, siapa yang suka merajut sini ya. Dan ini penting karena memang katanya mayoritas yang suka merajut itu perempuan. Tapi apakah benar? Saya enggak tahu karena saya tidak suka merajut, tapi mungkin bisa menjadi suka merajut setelah mendengar cerita dari dua orang narasumber yang saya hadirkan di siang hari ini. Karena memang perempuan memiliki potensi besar untuk terus berkarya, kemudian berinovasi dan juga berdaya. Salah satu cara sederhana namun penuh bermanfaat adalah melalui keterampilan merajut. Aktivitas yang identik dengan benang dan jarum ini ternyata bukan hanya menghasilkan karya yang indah, tetapi juga melatih kesabaran, ketelitian, dan kreativitas hingga membuka peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Wah, ini kalau ada peningkatan perekonomian keluarga ini memang cocok untuk kita omongin nih di siang hari ini nih pendengar. Bersama narasumber saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Mbak Irma Dwi yang sudah hadir. Beliau ini saya menyebutnya infrastruktur, instruktur merajut. Mbak Irma, apa kabar?
2: Halo, apa kabar Rita?
0: Aduh, kok saya jadi grogi nih sama Mbak Irma ya. Padahal tadi Mbak Irma yang bilang grogi gitu ya.
2: Kebalik
0: nih. Ya, karena kita akan merajut. Jadi katanya juga merajut ini juga bagus untuk kesehatan mental. Saya ada baca-baca sedikit ya, melatih konsentrasi, melatih apa aja. Nanti kita pengen tahu nanti seperti apa sih manfaat dari merajut. Kemudian juga ada nih, saya pengen mengundang ramai sebenarnya para orang tua yang menjerumuskan anaknya di dalam merajut-rajut ini ya. Pasti ada motivasi dan harapannya karena memang kayaknya identik perempuan memang ya lebih merajut gitu ya. Tapi nanti ingin tahu alasannya seperti apa ya. Dan nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami juga boleh nih, mana tahu ingin ikut bergabung juga bersama dengan kelas yang dipegang oleh Mbak Irma. Ya. Seperti apa, nanti kita ingin tahu juga ceritanya. Karena zaman sekarang anak-anak lebih suka megang gadget nih dibandingkan benang-membenang ya. Saya aja tak pandai menjahit sampai saat ini. Apalagi merajut, apakah merajut sudah bisa menjahit gitu kan, mungkin bisa nanti menjadi hal yang patut kita contoh dan edukasikan bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita langsung aja bertanya-tanya bersama narasumber saya dulu, ke Mbak Irma dulu. Mbak Irma, sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Bunda Saya lupa nyebut tadi, Bunda Nurweli.
2: Hadir Bun, siap. Alhamdulillah baik juga.
0: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, ini anak yang nomor berapa yang diterjunkan di sini?
2: Nomor 2, yang nomor kecil, dua. Yang bungsu kecil.
0: Cewek ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, sehat juga kabarnya. Dan saya ke Bunda dulu lah sebelum ke Mbak Irma. Bun, mengapa keterampilan merajut ini mau diterjunkan ke anaknya? Apa Bunda juga suka merajut?
2: Enggak, saya bukan crafter sama sekali.
0: Namanya crafter ya?
2: Crafter, ya kalau misalnya yang suka kriya, yang suka bikin-bikin sesuatu, kita biasanya nyebutnya crafter gitu ya, Mbak Irma ya.
0: Oh.
2: Asal katanya dari craft, craft itu bahasa Indonesianya craft, kerajinan.
0: Okay.
2: Kemudian ER untuk sebagai orangnya gitu loh, crafter gitu kan. Nah, kalau Naya, anak saya yang kecil itu sekarang kelas 5 SD, umur 10 tahun, dia emang suka. Dia suka berkreasi, dia suka bikin-bikin ini itu, gitu kan. Jadi ketika teman saya yang satu ini buka kelas, gitu kan, ya kenapa enggak? Awalnya enggak tertarik dia,
0: okay.
2: Awalnya enggak mau. Tapi setelah diajarin sama Tante Irmanya, ternyata bisa.
0: Oke, okay. Nah itu cuplikan sedikit nih alasan kenapa saya manggilnya Bunda Abid nih,
2: Bunda,
0: biasanya.
2: Iya, betul.
0: Bunda Abid ini, Bunda Nurweli ini menerjunkan anaknya, menjerumuskan anaknya ke perajutan ya.
2: Iya,
0: oke, okay. Tapi sebenarnya Mbak Irma, untuk merajut-merajut ini masih ada ya, masih diminati sampai saat ini ya?
3: Justru kalau menurut saya di era sekarang, era digital yang mudah sekali istilahnya menginfluence orang ya lewat sosial media, malah justru makin booming nih sepertinya kerajinan merajut ini ya kan. Jadi terlihat juga dengan banyaknya akun-akun baru bermunculan,
0: okay.
3: Yang niche-nya sama nih di dunia rajut gitu, menunjukkan kalau malah justru makin semakin banyak ya yang berminat ke rajut.
0: Ya, karena waktu kecil-kecil kan memang itu lebih identik rajutin dengan orang tua ya.
3: Kalau dulu ya,
0: dulu ya.
3: Ah, itu kerjaan anak nenek gitu ya.
0: Tapi padahal, sebenarnya Mbak Irma sudah sejak kapan?
3: Kalau saya sih bisa dibilang mungkin sekitar tahun 2015 kali ya.
0: 2015?
3: Tapi ini naik timbul gitu karena ini kebanyakan hobi ceritanya,
0: okay.
3: Jadi belum bisa fokus ke rajut aja gitu. Jadi awal-awalnya dulu malah justru mekrim dulu, jadi anyam dulu dengan tali, jadi nggak pakai hakpen.
0: Oh, banyak istilahnya ini, oke. Okay.
3: Jadi ada yang mekrim namanya, itu seni tali menali, jadi nggak pakai alat, cuman pakai tangan, jadi membuat simpul kayak gitu.
0: Oke. Okay.
3: Awalnya bikin kayak gitu, belajar kayak gitu dulu. Terus memang di daerah saya pada saat itu ya kayak waktu kita masih kecil, waktu musim kelereng semua punya kelereng. Musim layangan semua ini. Kayak gitu juga makrem itu waktu itu semua ibu-ibu kayaknya pada belajar. Di Facebook juga lagi booming, jadi banyak banget yang ngebahas makrem. Tapi terus kemudian terinfluence sama salah satu kita sama-sama nunggu ceritanya. Boleh nih flashback nih.
0: Boleh ceritanya sejaknya. Bantu mau nanya tadi.
3: Jadi ceritanya awalnya nunggu sekolah TK.
0: Okay.
3: Jadi biasa lah ya, ibu-ibu masih
0: Ujupun
3: belum. Tapi kami nunggu. Jadi apa? Anggapannya masih anak ini masih belum bisa lepas dari kita. Jadi kita nunggu dari pagi sampai ini gitu. Jadi saya waktu itu daripada cuman ngobrol doang, saya bawa mekrem gitu. Ternyata nenek sebelah saya bawa rajut. Nah gitu. Awalnya pas ngelihat nenek itu bikin, aduh ribet banget, rumit banget gitu ya. Tapi ternyata dipaksa nih, sebenarnya saya dipaksa nih, korban juga ya sebenarnya.
0: Okay.
3: Dipaksa sama nenek itu. Ayo enggak apa-apa Mbak Irma, ini aja.
0: Coba.
3: Gitu. Terus sempat enggak ngelanjut 2 mingguan karena ya menurut saya lebih susah daripada mekrem karena harus menyesuaikan pakai hakpen itu kan.
0: Oke. Okay.
3: Hakpen, menyesuaikan tangan dengan hakpen dan benang itu. Jadi sempat enggak lanjut 2 minggu, terus kemudian lanjut lagi dan ternyata malah justru lebih mencintai rajut ketimbang mekrem kalau sekarang. Karena kalau mekrem itu kalau ada salah kita harus ngulang lagi, ngelepasin satu-satu simpul yang ada, yang banyak itu.
0: Betul.
3: Kalau rajut kan kalau salah tinggal flogging aja, tinggal tarik aja gitu kan, lebih mudah.
0: Oke, maka itu ya
3: lebih
0: terpaksa karena terbiasa. Kayaknya itu juga yang Bunda Nurweli lakukan kepada anaknya ya. menjerumuskan, maka saya bilang
3: mengenalkan. Kalau nggak kenal nggak sayang.
0: Menjerumuskan dalam arti kata yang baik. Ya. Oke, itu awal ceritanya. Karena juga terpaksa kalau apa melihat nenek-nenek, tapi mau tak mau sambil kan setiap hari sama nenek itu kali ya, Bun. Jadi belajarlah dari situ. Dan itu baru mulai. Tapi baru fokusnya mulai di kapan?
3: Nah itu dia, jadi memang terbiasa jualan online ya, jadi jahit juga waktu itu, kebetulan ada pelatihan, jadi campur-campur gitu. Jadi ya mengkrim dikerjain, rajut dikerjain, jahit juga dikerjain. Tapi ternyata setelah semakin kesini, lebih suka fokusnya ke rajut. Jadi kayak mungkin seperti anjuran semua apa ya influencer atau influencer gaya banget.
0: Iya, soalnya
3: maksudnya kalau
0: Mbak Irma memang punya akun ya, memang aktif di media sosial ya.
3: Kan katanya menurut para suhu-suhu itu ya, kita kan harus fokus di satu ini ya, fokus
0: satu
3: di
0: nice.
3: Satu
0: apa?
3: Ya,
0: niche
3: ya. Niche gitu ya.
0: Niche,
3: ya.
0: Nice.
3: Harus fokus di satu. Jadi enggak tahu tiba-tiba terarah gitu aja. Tiba-tiba videonya atau kontennya naik begitu saya up rajut, jadi ya sampai sekarang jadinya lebih nyaman di rajut untuk bikin ini.
0: Oke, itu awal mula ceritanya menekuni rajut ya, dari jumpa nenek, kemudian mengkontenkannya. Ini belum buka kelas ya,
3: belum baru nih buka kelas.
0: Karena memang setelah itu baru gara-gara konten tuh lah mulai lebih serius lagi. Oke, itu dia. Waktu itu rajutan apa yang pertama dibikin, Mbak Irma?
3: Yang belajar sama nenek.
0: Ya.
3: Nah itu bikin tas langsung, bikin proyek agak ya sedeng lah, nggak begitu gede tasnya.
0: Proyek ya.
3: Tapi memang sebenarnya setelah dijalani, memang proyek yang agak besar tuh lebih untuk kita biar terbiasa dengan pattern yang sama, karena kan mengulang-ulang terus, jadi tangan bisa biar lebih terbiasa gitu. Maksudnya saran aku untuk para pemula, nggak perlu takut proyek besar gitu. Jadi aku buat kecil-kecilan dulu aja. Malah justru kalau kecil tuh, misalkan bikin gantungan yang kecil aja, kalau kita mau bentuk-bentuk tuh malah justru patternnya banyak yang berubah-ubah terus gitu. Jadi kalau apa proyek yang agak besar kita sering ngulang-ngulang gitu, malah justru makin rapih nanti, malah justru bagus kalau menurut saya. Makin cepat rapih gitu rajutan kita.
0: Oke. Baik, kita tahan dulu, kita ke Bunda Nurweli. Bun, itu topi yang dipakai itu hasil karya?
2: Ya betul, ini benar. Naya yang bikin
0: perdana?
2: Enggak sih,
3: udah
2: setelah
3: udah
2: ke pertemuan keberapa memang. Cuman ini pertama dan satu-satunya proyek besar terbesar yang mau dia bikin.
0: Oke.
2: Karena namanya anak kecil kan bosenannya.
0: Betul.
2: Nah, gitu. Jadi ini proyek pertama yang besar dan satu-satunya sampai sekarang. Proyek peci ayahnya juga masih mangkrak.
0: Oke. Berarti dia memang sudah mulai terbiasa nih, kalau udah jadi ini satu berarti sudah mulai ketagihan untuk membuat
2: betul,
0: kembali.
2: Betul. Jadi sekarang enggak selalu terpaku ke kelasnya Tante Irma, tapi dia juga udah mulai cari-cari pattern sendiri di sosial media, kemudian dia buat sendiri di rumah begitu.
0: Tapi pada intinya Bun, ketika awalnya mengikut sertakan si kecil di kelasnya Mbak Irma itu untuk belajar merajut, kenapa? Tadi Bunda katakan sayanya tidak bisa merajut.
2: Saya nggak bisa, betul. Saya nggak, kan anak saya seneng nih. Sebelum Naya belajar merajut, abangnya sebenarnya udah duluan.
0: Abid,
2: betul. Abid itu sudah duluan, tapi dia waktu itu belajarnya otodidak, belajar sendiri dari video.
0: Oke.
2: Pertama kali dia melihat merajut itu waktu kami bazar di mall, ada teman saya yang jualan produk rajut dan dia tuh buka dia juga jual starter benang sama hakpen. Tok waktu itu. Tapi setelah itu tidak ada lanjutan dari si penjualnya, apakah dia akan ngajarin anak saya atau enggak ada. Akhirnya dia belajar sendiri lewat video-video di sosial media. Terus akhirnya setelah dia mulai bisa nih, karena Irma bisa, jadi saya pernah tuh ngajakin dia ke tempat Irma buat belajar.
0: Oke.
2: buat belajar. Dan ternyata benar, beda ya belajar online dengan belajar langsung. Sama Irma dia diajarin ada tips dan triknya, kemudian memilih benang, kan tipe-tipe benang kan beda-beda ya, ada yang buat ini, buat itu, segala macam. Buat benangnya kayak gimana, terus juga trik buat hakpen gimana biar meluncurnya mulus, biar narik yang gak nyangkut-nyangkut benangnya. Jadi emang gitu. Tapi ketika Abid ngajarin Naya, karena Naya juga waktu itu kan masih kecil banget ya, nggak bisa fokus. Jadi adiknya nggak bisa-bisa, abangnya gemes duluan kan, karena adiknya nggak bisa-bisa.
0: Emosi pasti.
2: Ya, jadinya nggak jadi. Gitu. Nah, ketika Irma buka kelas, karena awalnya Naya itu udah nggak tertarik sama rajut di awal gitu kan. Suatu hari saya ajak, dia cuma mau ikut jajan es krim. Karena kebetulan kami belajarnya di salah satu kios es, salah satu warung es krim gitu ya, toko es krim gitu yang ada di Tanjung Pinang. Nah, jadi dia awalnya mau ikut jajan es krim. Ternyata salah satu anggota kelasnya Irma ini kan kelas 1 tahun di atas Naya. Kok kakak itu bisa? Berarti kan adik harusnya juga bisa nih, katanya gitu. Akhirnya disitulah dia mulai tertarik belajar. Dan sampai sekarang nggak pernah di ini, nggak, maksudnya biasanya kalau anak-anak kalau disuruh kegiatan kan pasti dipaksa atau gimana gitu, ini nggak, selalu dia yang remind ibunya. Biasanya setiap weekend tuh jam 1 jam 2 dia udah mulai remind ibunya, Bu udah cek grup belum, Tante Irma udah bilang belum hari ini kita ada kelas enggak gitu.
0: Semangat ya,
2: dia semangat duluan,
0: sudah ketagihan.
2: Iya, betul.
0: Nah, oke, berawal dari ceritanya mendengar cerita dari Bunda Nurweli ini, Mbak Irma. Kalau berarti kelas sudah dibuka khusus anak-anak atau enggak?
3: Tidak. Sebenarnya untuk semua sih ya, cuman karena waktu itu momen liburan dan mungkin iklan saya, story saya banyak yang ngelihat ibu-ibu, jadi dengan senang hati malah justru lebih ini, saya lebih mungkin kalau karena anak-anak lebih dua saya, jadi saya ada power gitu untuk ayo bisa kayak gitulah, agak melotot dikit gitu ya.
0: Duh, kalau mama kan agak segan.
3: Agak segan. Ya. Kalau ibu-ibu agak segan, saya mau meringatin, aduh itu salah ya, mau ngomongnya nggak enak gitu ya. Kalau anak-anak tuh lebih ini, jadi malah apalagi setelah pengalaman sendiri bahwa ternyata di usia yang yang udah berumur ini ternyata ini adalah ternyata adalah menjadi, bisa dibilang jadi pekerjaan utama kan gitu. Jadi ke diri sendiri tuh malah ternyata kalau tahu bahwa ini sekarang jadi pekerjaan utama, atau gitu aku belajar rajut dari orok nih gitu ya. Jalannya gitu. Jadi malah justru senang kalau ada anak-anak yang tertarik dengan sendirinya, yang apalagi semangat ya, kayak mau Naya merajut. Tadi belum waktu jamnya udah siap-siap, oh seneng banget saya.
0: Oke, berarti diawali dengan belajar secara otodidak bersama dengan seorang nenek, kemudian mempublikasikan melalui media sosial. Sejak kapan ini kelas ini dibuka?
3: Kalau teknisnya sih dari akhir Desember.
0: Akhir Desember.
3: Pas waktu liburan sekolah itu akhir tahun.
0: Waktu itu ada permintaankah berawal?
3: Tidak.
0: Tiba-tiba aja pengen buka kelas.
3: Kalau kata Bapak Namburan kita dapat wangsit gitu.
0: Ada petunjuk.
2: Dapat wangsit benar.
3: Dapat tiba-tiba aja gitu. Jadi ini ngobrol dulu sama Bu Eli. Bun, aku bikin ini ya, gimana gini-gini gitu. Terus ternyata, iya ayo nanti aku temenin. Nah awalnya Bu Eli cuma nemenin saya. Gitu, belum bawa Naya tuh tadinya. Terus
0: mensupport teman lah ya.
3: Jadi apa, saya pun juga pernah ngomong, iya ya, aku lupa ya kamu ada Naya, kenapa dari awal gak ikut gitu. Ternyata ya itu, karena kebanyakan di setelah ada acara, terus kan dikontenin, terus ini, jadi orang-orang
0: Pada tahu
3: dan kayak tadi menyangkanya ini khusus anak-anak, ternyata padahal enggak gitu.
0: Iya,
3: padahal karena untuk semua
0: yang ditengok
3: sih.
0: Itu aku juga banyak anak-anak,
3: kebanyakan anak-anak
0: gitu
3: ya.
0: Oke, itulah cerita. Jadi sekarang berapa pesertanya?
3: Wah, itu dia, belum pernah ngabsen sih, tapi kalau misalkan datang semua, wah meskipun cuma sekitar 1,5 jam lumayan pegel ya. Karena harus mutar satu-satu kan. Jadi bisa dibilang kalau masuk semua nggak pernah duduk nih saya 1,5 jam. Alhamdulillah ya.
0: Itu ceritanya ya kelasnya. Berarti emang sudah ramai dari anak-anak. Dan sekarang anak-anak sudah masuk sekolah, masih berjalan?
3: Iya, tiap weekend aja.
0: Oh, tiap weekend aja.
3: Sabtu, Minggu aja. Boleh sebut nama tempatnya nih?
0: Nggak salah, pokok di salah satu es krim ya.
3: Nanti di seberang Hang Lekir gitu boleh nggak ya?
0: Berarti memang permanen di situ. Ya, gitu.
3: Lebih nyaman di situ.
2: Setelah keliling-keliling sih emang lebih nyaman di situ.
0: Oke, karena tempat. Emang agak luas ya.
2: Agak luas di situ. Mejanya juga kan lebih proper gitu buat naruh-naruh barang.
0: Betul. Menunya juga banyak ya.
2: Oke, dari jadi kalau ibunya nemenin tetap bisa jajan gitu.
0: Oke, baik, Mbak Irma, kita akan lanjut perbincangan kita setelah yang satu ini.
4: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
5: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Baik, dengan kita berjumpa kembali di Jendela Kepri ya. Masih bersama Mbak Irma dan juga Bunda Nurweli nih di studio. Dan kami undang Anda yang ingin bergabung, silakan yang ingin bertanya-tanya tentang kegiatan merajut, mungkin ingin berminat juga bisa bertanya langsung kepada narasumber kami yang hadir di siang hari ini. Guys, saya kembali ke Mbak Irma. Mbak Irma, kalau dilihat dari kelas merajut yang diarahkan ke anak-anak ya, ini tentu banyak sekali manfaat dirasakan ya. Pertama, kalau ketika metode apa yang diajarkan kepada anak pertama kali saat berkenalan dengan benang dan juga jarum ya namanya ya?
3: Hakpen.
0: Ya, karena dia bukan jarum tajam gitu nggak ya?
3: Oke.
0: Hakpen. Apa yang metode yang diajarkan nih Mbak Irma?
3: Biasanya kalau pertama yang saya ajarkan adalah membuat rantai yang pokok banget ya, yang awal banget. Jadi bikin rantai dulu biar tangannya terbiasa megang hakpen dan benang. Nanti kalau udah rapi baru deh. Kalau misalkan lebih dari satu kali atau dua kali pertemuan masih bikin rantai, ya nggak apa-apa, harap bersabar gitu. Itulah yang biasanya saya tekankan ke anak-anak waktu pertama kali. Ini nggak langsung harus bisa bikin sesuatu ya, jumpa pertama ini gitu. Saya langsung kayak gitu supaya mereka nggak ini dulu gitu. Soalnya kebanyakan, terus kebanyakan juga kan kayak Freya waktu itu kan langsung aku mau bikin kuromi gitu di hari pertama, langsung bikin kuromi ya nggak mungkin lah, maaf aja. Jadi langsung pertama tuh biasanya saya kasih pemahaman dulu kalau ini ya nggak harus nggak langsung bikin sesuatu ya, belajar bikin rantai dulu kayak gitu. Nah ya aja berapa kali pertemuan ya, karena rantainya belum rapi jadi aku hold dulu buat next stepnya. Jadi nggak apa-apa, bikin rantai dulu ya, yang panjang dulu ya, yang 2 kilometer dulu ya rantainya gitu.
0: Biar tangan jarinya terlentur ya. Karena kalau emang melihat orang merajut tuh kayaknya gampang aja sih. Kayak gampang aja gitu ya.
3: Dilihat gampang ya ternyata. Tapi ya intinya jangan menyerah sih.
0: Gitu.
3: Kalau sekali dua kali dicoba, kayak aku dulu kan juga 2 minggu sempat ini karena stres, iya susah banget gitu. Tapi ternyata bisa kok, bisa dipelajari. Asal ada ilmunya bisa dipelajari kok gitu ya.
0: Kalau Bunda Nurweli, perubahan positif apa nih yang didapat selama Ananda kita merajut? Berarti sudah cukup pertemuan, beberapa kali pertemuan kan?
2: Udah, Naya itu ikut mulai Januari. Berarti udah setengah, ini bulan ke-7 udah ya? Setengah tahun.
0: Iya. Perubahan apa nih?
2: Lumayan sih, udah lebih gadgetnya mulai berkurang sedikit-sedikit, kemudian lebih sabar sedikit, lebih gampang juga dimintain tolong gitu, kayak gitu sih.
3: Karena kalau nggak mau?
2: Karena kalau nggak bantuin ibu nggak diantar ke tempat Tante Irma.
0: Oh, ancamannya itu.
2: Jadi begitu terus gitu. Jadi ada kegiatan dia selalu di rumah itu ada yang terus kalau misalnya jadinya dia ke gadget juga scrolling pun udah yang ada temanya gitu, gitu. Udah nggak yang aneh-aneh lagi, mesti nyari pattern atau ngeliatin apa
3: lebih
2: gitu.
3: Bermanfaat ya Bun gadget
2: seperti itu
0: jadi inspirasi jadinya ya.
2: Betul
0: itu perubahannya ya, jangan-jangan Bun beli benang ini, Bun beli itu
2: sekarang kalau misalnya dapat jajan gitu kan, adi tabungin buat apa? Adi mau beli benang, nanti mau bikin ini, mau bikin itu gitu.
0: itu yang didapat ya Bun ya. Berarti sekarang masih bermain ya, bermain rajut.
2: Masih senang banget dia.
0: Sekarang lebih senang. Oke, kalau Mbak Irma kembali nih setelah beberapa tantangan apa nih ketika memberikan pembelajaran kepada adik-adik ataupun kepada orang tua, enak mana nih ngajarkan yang kecil ataupun dari segi melototnya gitu.
3: Sebenarnya lebih mudah yang udah agak dewasa ya, karena udah paham kita mau ngapain gitu, kita mau arahnya kemana gitu. Kalau anak-anak kan kadang nggak bisa, istilahnya mau ngaitin benang nggak bisa masuk, dia dipaksa gitu. Maksudnya ya kalau nyangkut sekali dipaksa ya udah nyangkut terus gitu. Tapi kan kalau apa kayak kita karena itu ada SIM kayak gitu ya, maksudnya apa namanya psikologinya kan
2: lebih dewasa, lebih sabar
3: lebih dewasa, terus lebih tahu ini tuh harus diginiin supaya masuk, nah, kayak gitu. Kalau anak kan asal aja gitu kadang kan karena belum tahu aja, tapi kalau udah terbiasa ternyata bisa. Mungkin tantangannya itu dia tetap menumbuhkan semangat supaya nggak gampang nyerah. Tetap harus happy karena nanti bisa bikin ini loh, bisa bikin itu ya gitu mungkin.
0: Tapi berapa lama sebenarnya setiap orang bisa memulai hal dasarnya lah dulu, bisa membuat hal dasar?
3: Nah itu tergantung masing-masing sih sebenarnya ya, karena kan setiap orang kemampuannya juga beda-beda. Kadang kalau ada anak baru yang misalkan datang terus baru satu atau dua kali pertemuan sudah saya kasih step selanjutnya karena rantainya udah rapi, itu Naya suka protes. Kok aku dulu harus bikin 2 km dulu gitu-gitu. Ya kan karena udah rapi ya mau ngapain lagi? Ya udah yuk bikin step selanjutnya, bikin single crochet ya, kayak gitu-gitu.
0: Oke, berarti diprotes ya.
3: Diprotes.
0: Saya yang duluan, kenapa kok dia naik jenjang gitu ya?
3: Padahal dia lebih jago sebenarnya sekarang. Malah sekarang udah bantu-bantu, kalau misalkan ada yang baru belum paham dia yang nge-handle, asisten.
0: Sudah mulai jadi asisten.
2: Dan dia happy dengan dengan jabatan barunya sebagai asisten.
3: Bangga.
2: Jadi kalau misalnya mau datang, adik kan asisten, hari ini adik harus datang soalnya ada anak baru gitu. Salah satu keuntungan kita buka kelasnya di gerai es krim yaitu jadi anak-anak walaupun dia belum bisa, biasa kalau anak lain kan kalau bosan ya udahlah nggak mau datang lagi gitu kan. Salah satu keuntungan yang bukanya di gerai es krim tuh begitu, setidaknya kalaupun mereka masih bosan dengan bikin rantainya, tapi ada jajan es krim yang bikin dia mau buat datang lagi gitu.
0: Oke. Tapi kok bisa tercetus ide bikin kelasnya di situ Mbak Irma? Biasa orang bikin kelas kan pasti kotak di rumah, kotak dibikin di apa namanya di satu tempat gitu kan.
3: Awalnya tuh judulnya adalah rajut keliling.
0: Gitu kan. Oh, niat hatinya merajut sampai berkeliling beberapa tempat, tapi situ lebih nyaman.
3: Ganti, iya, ternyata setelah kemana-mana ternyata lebih cocoknya di situ.
0: Oke. Gitu. Tapi sih memang awalnya memang karena keliling itulah dibikin di suatu tempat yang tempat santai, tempat kafe dan lain sebagainya gitu.
3: Iya, karena kalau mau bikin di taman atau apa kan kurang ini ya, entah hujan atau apa gitu. Jadi emang awalnya juga boleh nyebut sosmed kan?
0: Boleh lah.
3: Nah, awalnya juga sebenarnya ngejalanin TikTok gue. Sebagai afiliator gitu. Awalnya daripada keliling sendirian nyobain itu, nyobain menu-menu itu sambil bikin video soal tempatnya. Nah, kenapa nggak cari teman aja sih gitu sebenarnya awalnya gitu. Biar ada alasan untuk nyobain itu, nggak sekedar jajan gitu.
0: Ini memang banyak peluang yang bisa digapai ya. Iya.
2: Dia nyari talent sebenarnya awalnya. Jadi lumayan dia dapat talent gratis kan, ada Naya dengan yang dengan centilnya, dengan pecicilannya nunjukin es krim Momoyo gitu. Nunjukin es krimnya gitu kan. Ini lo ada es krim katanya gitu kan, dengan centilnya begitu. Lumayan dapat talent gratis. Ya.
0: Benar. Oke, berarti saat ini yang tingkat kesulitan yang sudah diraih oleh para peserta rajut ini sudah di tahap apa? Tadi kan ada beberapa jenisnya kan, bikin rantai pertama, kemudian naik stepnya lagi. Sekarang yang sudah tingkat kemahirannya sudah bisa bikin.
3: Sebenarnya tuh rajut tuh sebenarnya cukup simpel ya, bukan bilang mudah banget juga enggak, cuman simpel sebenarnya. Sudah bisa bikin rantai, single crochet, double crochet itu tuh udah cukup banget, cuman tiga ini aja.
0: Oh,
3: itu udah itu udah cukup banget, bisa banget untuk bikin macam-macam dari kecil sampai besar. Tinggal apalagi sekarang sosmed dan bahkan di YouTube juga tutorial full kan, udah. Nah, jadi jangan takut duluan, coba dulu, karena cuman dikit aja kok yang dipelajari, nanti bisa jalan sendiri. Nggak perlu datang lagi ke kelas juga nggak apa-apa, tapi pastinya kalau datang kelas banyak temen ya,
2: banyak
3: gitu.
2: Banyak temen, jadinya lebih semangat.
3: Maksudnya kalau udah bisa tuh, nanti di rumah pun nyari sendiri juga bisa ya, banget.
0: Bisa. Berarti tiga keterampilan dasar tadi sudah
3: bisa.
0: Di rumah bisa lanjutin mencoba hal-hal sendiri juga udah bisa ya.
3: Atau kalau udah kenal Tante Irma kan, nanti kan bisa, "Tante ini gimana?" Lewat rumah aja kan. Duh, kita udah di zaman ini
2: konsultasi ya. Banget itu
3: bisa,
2: ya.
3: Bisa.
0: Oke, tapi kalau untuk belajar gitu barang-barang awalnya dari sudah di-ready kan?
3: Iya, udah. Saya siapkan paket pemula, dapat benang sama hakpen. Sebutin nominal juga.
0: Boleh.
3: Jadi bunda nih yang mungkin kalau ngomong sama anak-anak ini pada sekolah nggak mungkin ya, tapi kalau bunda-bunda nih yang di rumah kalau waktu mendengarkan, nanti kalau mau join kelasnya bisa nyiapin 50.000 aja.
0: Oke.
3: Untuk awal ikut kelas, nanti saya sediain hakpen dan benangnya, bisa dipakai. Nggak perlu dikembaliin,
0: jadi hak milik.
3: Terus udah itu aja loh. Abis itu nanti kalau mau datang lagi nggak bayar, free, gratis.
0: Oke.
3: Sambil nyari pahala nih ceritanya.
0: Ini memang memberdayakan ya. Memberdayakan. Berarti kalau saya katakan, Bunda Nelly, memang rajutannya tidak salah dikenalkan sejak dini kepada anak.
2: Betul. Iya, jadi kalau sekarang itu ya, namanya keterampilan apapun, saya pribadi sih setiap kali dapat kesempatan untuk memperkenalkan satu keterampilan ke anak, saya kasih, karena kita nggak tahu nih nanti kedepannya dia akan kemana, tapi setidaknya ada bekal.
0: Oke.
2: Gitu sih.
0: Oke. Berarti juga perubahan terhadap anak juga terlihat.
2: Iya, perilakunya juga, terus. Fokusnya lebih ke fokus sih. Jadi dia kalau ngerjain rajut itu, kalau di rumah itu 1-2 jam juga dia betah. Gitu loh dengan rajutannya itu. Tapi kalau yang lain-lain misalnya memang agak kurang, tapi kalau udah rajut, oke, dia 1-2 jam dia tahan kok duduk gitu, fokus dengan rajutannya. Karena dia seneng itu tadi.
0: Karena dia menikmati juga.
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Oke, kalau dengan sudah selain memberikan ilmu rajut kepada anak-anak dan juga orang dewasa nih Mbak Irma, ternyata juga merajut ini juga membuka peluang besar juga ya untuk menambah income. Salah satunya ini metode pembelajaran ya. Belum lagi hasil karya yang Mbak Irma lakukan. Sudah sejauh mana nih hasil karyanya, sudah kemana-mana nih? Kayaknya orderannya juga banyak ini.
3: Alhamdulillah. Lewat sosial media ya, sekali lagi benar-benar bersyukur. Awalnya enggak pede untuk ngonten-ngonten, tapi karena

0: masih itu sih alhamdulillah belum dapat bule nih ceritanya. Tapi alhamdulillah masih banyak juga orang kita yang tetap meskipun udah nyampe sana-sana ordernya ke ke orang sendiri juga itu sangat okay. mengapresiasi juga ya.
1: Berarti memang puas dengan hasil karya rajutannya karena memang orang semua bisa merajut tapi tentu tergantung kualitas juga ya Mbak Irma. Ya. Oke. Okay. Berarti kalau dilihat seperti itu Mbak Irma sekarang ini dengan banyaknya bikin selimut, bikin tas awalnya ya. Tas apa lagi yang belum pernah Mbak Irma bikin ataupun jenis apa ya? Tantangan apa yang belum dibikin untuk merajut?
0: Banyak banget kayaknya semua produk tuh bisa dibikin dari rajut ya. Masih banyak nih yang belum saya eksplor nih sebenarnya. Ya salah satunya ya karena itu dia pesanan selimut yang alhamdulillah tanpa henti gitu ya. Orang-orang di lingkungan rajut tuh sebenarnya teman-teman saya juga oh masih ada ya yang ini yang order selimut. Ih masih loh aku sampai keteteran. Kadang kalau memang agak buru-buru gitu saya sampai lempar ke temen gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu dia. Apalagi pengerjaan selimut yang lebar-lebar itu kan lumayan lama ya. Jadi ya kayaknya memang belum bisa untuk mengeksplor lain lagi aku sampean gitu.
1: Butuh berapa lama untuk bikin sebuah selimut ya?
0: Sebenarnya tergantung tenaga juga dan waktu yang kita punya. Tapi kalau misalkan anggap aja satu hari 6 gulung gitu. Satu gulungnya bisa 1-2 jam. Misalkan satu hari bisa bekerja 12 jam lah itu 2 minggu jadilah. Okay. Tapi segitu ya sehari.
1: Ya, tapi dia bisa dikerjakan sambil bareng. Benar enggak sih?
0: Iya, duduk. Terus enggak perlu kemana-mana ya.
1: Iya, capek duduk bareng, capek
2: sambil
1: bareng
2: sambil nonton podcast biasanya ya, kalau ya. Iya.
1: Oke, ini mungkin kalau sarannya apa mungkin sambil siaran mau juga di tengah-tengah ya.
0: Boleh, ayo belajar, Bu.
1: Boleh nanti kita belajar untuk merajut. Oke, okay, berarti berapa harga selimut yang dijual itu, Mbak Irma?
0: Tergantung lebar yang diminta sih sebenarnya, tapi yang selama ini sering diminta adalah 1,5 meter lebarnya. Selimutnya okay. bulat ini by the way ya.
1: Oke, okay,
0: bulat 1,5 meter diameternya. Itu bisa 1,5-2 jutaan tergantung model dan bunga yang diminta, model apa bentuk bunga yang diminta, tergantung bentuk bunga kan. Bunga ada yang simple ada yang rumit gitu, yang mawar itu agak rumit dan gede itu saya agak mahalin gitu ya.
1: Oke. Okay. Berarti tingkat kesulitan juga pembuatan.
0: Tingkat kesulitannya.
1: Tapi rata-rata sekitar 1,5-2 jutaan gitu ya di atas itu ya.
0: Yang 1 juta juga ada. Ada. Lebih kecil lagi kayak bunga lili itu kan simple.
1: Oke. Okay. Oh, berarti pembuatannya juga berdasarkan hasil request dari konsumen.
0: Iya. Kesukaan orang beda-beda ya, apalagi udah bertebaran di sosmed macam-macam, mereka biasanya mau yang kayak gini kak ya gitu.
1: Oke, okay. Dua minggu menarik nih Bun.
2: Iya.
1: Boleh menjadi peluang kemandirian bagi putri
2: pembekalan
1: ya.
0: Bener. Tapi anak-anak agak ini mau kalau project besar
2: mereka nggak suka,
0: mereka lebih suka
2: besar.
0: Yang kecil-kecil selesai jadi ya. Selesai jadi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Satu kali datang.
2: Satu kali datang proyek selesai, satu kali datang proyek selesai gitu. Mereka lebih suka yang begitu.
0: Itulah okay. mungkin kayak salah satu tantangannya ya, kayak menyemangati anak-anak untuk cobain proyek yang enggak besar gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau anak kita bikin apa, Bun?
3: Gantungan kunci.
1: Gantungan kunci.
3: Kayak gini.
1: Itu sekali pertemuan langsung jadi.
2: Iya, jadi satu bisa, kali pertemuan tuh. Jadi bisa. Kalau udah ini
0: kalau udah bisa.
2: Udah bisa tusuk dasarnya tadi itu. Nah, ini satu kali pertemuan bisa jadi.
0: Ini okay. malah cuman butuh single crochet, jadi cuman butuh dua teknik aja okay. sih, nggak okay. sampai tiga malah.
1: Kalau bilangnya cuma ini aja sih.
0: Maksudnya nggak harus.
1: Yang melihat ini, sihnya itu nggak tahan ya. Oke, okay, tapi sudah mulai dia berwirausaha juga, Bun.
2: Pernah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi. Biasa anak kecil kan emang suka ngasih lihat hasil karya ya. Aha. Terus teman-temannya penasaran, kok lucu gitu, aku mau lah gimana katanya gitu kan. Terus dia tanya, Bu ada temen mau gantungan kunci kayak gitu di gimana nih katanya gitu kan. Karena anak SD saya bilang ya udah nggak apa-apa boleh, tapi jualnya jangan mahal-mahal. Okay. Saya bilang gitu kan, jadilah satu gantungan kunci paus kalau nggak salah.

0: waktu itu dia jual harganya 8.000. Rp8.000 kalau ambil 2 15.000.
1: Iya.
0: Promosi bundling ceritanya.
2: Ya kan?
0: Bundling. Oke, jadi gitulah. Jadi waktu itu terima pesanan 10 kalau enggak salah, 10 gantungan kunci, udah habis itu dia berhenti. Bosan.
3: Capek ya.
0: Capek, bosan. Dia capek juga karena ditanya-tanya terus sama temennya.
1: Dia enggak sabar nunggu.
0: Gitu kan, mana dia. Nanti kan pada request warna tuh, mau warna ini, warna itu, kan harus beli benang dulu, harus nungguin benangnya nyampe dulu gitu.
1: Betul.
0: Kan. Nah, kayak gitu-gitu sih biasanya.
1: Oke. Okay. Tapi Mbak Irma, untuk barang-barang rajutan ini dapat di sini kita ada jual atau beli online semua gitu, Mbak Irma?
2: Itu dia. Salah satu cita-cita yang akhirnya bersit juga, kepengen
1: bikin
2: surat terbuka untuk para investor. Pengen nih, karena belum nemu gitu yang isinya full satu toko benang yang selama ini
0: dipakai
2: membersamai saya gitu kan. Jadi kepengennya punya sendiri gitu kan, karena belum ada.
1: Oke, berarti masih beli online ya?
2: Kalau sekarang, tapi ada sih, kalau beberapa ada di toko-toko, cuman nggak terlalu lengkap, nggak semua ada gitu. Paling cuman benang wool, benang poli, gitu-gitu aja sih. Tapi kan sebenarnya jenisnya tuh lebih banyak lagi.
0: Pilihan warna juga terbatas kalau di sini gitu.
1: Oh iya, jenis benangnya juga pengaruh hasil karya
0: iya,
1: juga.
0: Iya betul. Jadi kalau kayak benang gantungan kunci yang biasa, benang poli nggak bisa dipakai untuk bikin sepatu bayi misalnya gitu kan, nggak bisa. Yang benang yang buat tas nggak bisa dipakai buat bikin sweater gitu.
1: Tuh.
0: Kan
1: ya,
2: tapi kalau misal udah ikut kelas terus pengen bikin sesuatu, bisa konsultasi ke kita juga. Ini benang yang cocok gitu, atau bisa mampir ke Oyen gitu. Promo lagi.
0: Nah, enaknya punya mentor tuh begitu, enaknya punya instruktur tuh gitu.
1: Tidak hanya mengajar tapi memberikan solusi.
0: Iya.
1: Iya, tapi memang harus seperti itu. Tapi memang berarti peluang pemberdayaan perempuannya memang cakep ini ya. Jadi dari merajut, mulai dari keterpaksaan belajar merajut, lalu dia menjalankannya di media sosial, kemudian buka peluang ini dan bercita-cita pengen punya toko rajutan, toko benang-benang lagi ya.
2: Aminin dong.
1: Amin.
0: Toko benang yang belakangnya ada studionya gitu ya, biar bisa ngerajut
2: di
0: bareng lagi. Oh
2: ya,
0: boleh.
1: Cita-cita yang menarik untuk pemberdayaan perempuan. Tapi memang perempuan itu memang harus memiliki skill ya.
2: Iya, benar.
1: Sepakat deh, Bun.
2: Benar banget.
1: Contohnya nih ya. Meskipun
2: sudah terbukti atau pelakunya ada di sini, pelaku.
1: Jadi dari melajut bisa memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan orang lain.
0: Jadi sebenarnya karena dia brainstorming awalnya kan sama saya nih.
1: Okay.
0: Niat awalnya buka kelas rajut itu nyarinya justru ibu-ibu.
1: Okay.
0: Biar apa? Biar proyek selimutnya dia ini ada yang bantuin.
1: Okay.
0: Jadi ceritanya biar anggota kelasnya yang bikin selimutnya, dia bagian rumitnya yang bikin bunga-bunganya itu tadi.
2: Ternyata
0: yang datang bocil-bocil.
1: Tapi menarik sih, Bun.
0: Tapi menarik, benar.
2: Menarik. Cuman mereka enggak udah di awal udah enggak mau proyek
0: mau
2: besar.
0: Proyek
2: padahal
0: besar.
2: Kan proyek tantenya ini kan gede-gede. Terus.
1: Iya. Gitu. Karena dulu kalau dulu saya sendiri aja dulu dipaksa untuk ikut kursus menjahit, tapi saya degil. Sekarang nyesal.
0: Nyesal bener kan? Padahal kalau bisa bikin baju lebaran sendiri.
1: Betul.
0: Lumayan ya, Bun.
1: Sekarang aduh gitu ya. Tapi memang elok sekali kalau memang diajarin ke anak-anak untuk merajut, meskipun tidak dia bisa membuka peluang untuk dirinya sendiri ya,
0: Bun. Betul.
1: Saya sepakat itu. Menarik.
0: Setidaknya kan kayak Naya nih, walaupun kelihatannya masih kelas 5 SD, kalau nenteng kayaknya kalau ngerajut kan lebih gampang daripada ngejual yang lain ya, kayak
1: betul.
0: Misalnya kue-kuean atau apa gitu kan. Rajut kan lebih kelihatan dia juga yang ngerjain gitu kan. Jadi dia tahu effortnya, dia tahu, jadi mungkin bisa lebih ke menghargai apa yang dia dapatkan gitu kan.
1: Betul. Apalagi sekarang masih ilmu merajut sebenarnya mahal, tapi ini terjangkau sekali sama dari.
0: Betul.
2: Jadi jangan lewatkan kesempatan. Bisa daftar di bawah.
1: Iya ya. Oke. Okay. Ya boleh. Kalau memang ada kita berminat, saya kayaknya berminat nih untuk gendisku gitu. gitu ya.
0: Iya. Boleh. Gendis nih, kelas ini. Kelas 7 ya sekarang ya.
1: Iya, kelas 7 okay. Dia. Jadi boleh ini bermain di sini paling tidak dia untuk dia masa depan dia lah ya.
2: Betul. Saya paling menarik. Tidak punya skill gitu. Betul. Semua hal harus dicoba meskipun nanti misalkan tidak tertarik ya isok ya, tapi coba dulu gitu.
1: Ya, karena juga ilmu merajut ini menurut saya tuh sekarang pun juga agak langka, enggak semua orang bisa.
0: Dan jadi tidak mudah
1: didapat
0: di sekolah juga, apalagi sekolah umum. Bener. Gitu loh. Makanya kayak saya bilang dari awal, kayak Abid itu kan dia belajarnya online dulu kan di awal. Ketika dia ketemu sama Tante Irmanya, dia itu ada banyak perubahan sih yang dia dapat gitu. Apalagi kemudian kebukti lagi ke Naya kan. Naya langsung belajar dari Tante Irmanya dan emang sekarang udah bisa bikin apa yang dia mau. Setiap kali lihat video ada pattern dia mau bikin, dia bisa.
2: Bahkan udah bisa bikin pattern sendiri.
0: Jadi tiba-tiba kadang-kadang dia datang
2: malah kalah nih aku, saya nih malah Naya kalau lihat sesuatu, oh ini tinggal dikasih ini langsung gitu dia.
1: Oh, feelnya sudah main.
0: Kadang dia lihat aja nih ada rajutan apa gitu kan. Oh, ini pakai tusuk ini, pakai ini. Tertahu dia bikin sendiri bisa walaupun enggak ada patternnya di video itu, tapi dia ngelihat, "Oh, ini bisa nih gini."
1: Oh, sudah gitu. Menggambar.
2: Padahal baru 6 bulanan gitu kan.
1: Sudah punya kemampuan.
2: Saya yang udah bertahun-tahun enggak bisa kayak gitu malahan.
1: Kreativitasnya emang main anak itu memang kayak gitu ya.
0: Iya. Karena mungkin dia rasa ingin tahunya lebih tinggi daripada kita kan. Kita yang udah dewasa menjelang tua ini kan udah nggak maunya gampang aja, oh ada ngelihat ini pengen, oh, udah cari patternnya. Kalau anak-anak nggak, dia langsung oh ini pengen, udah dicari pattern sendiri gitu.
1: Oke, tak terasa ini Bun, kalau sudah 5 menit ujung terakhir kita di jam 11 ya. Yeah. Untuk perjumpaan kita edisi kali ini memperkenalkan merajut dan juga apa nih harapan terakhir nih untuk Bunda Nelly dulu deh.
0: Kalau saya sih setiap kayak saya bilang tadi, setiap kali ada kesempatan untuk dapat ilmu untuk anak saya akan usahakan gitu. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah yang saat ini mungkin juga cari kegiatan positif untuk anak-anaknya, ini bisa jadi salah satu pilihan. Gitu. Mumpung ada instrukturnya, mumpung ada coachnya, bisa cerita, bisa request apapun lah, insya Allah yang bisa kami bantu seperti itu.
1: Oke. Kalau Mbak Irma sendiri?
2: Sama. Harapannya semakin banyak mama-mama juga yang seharusnya bisa mengarahkan anaknya ke hal yang positif. Nah, kami siap untuk menerima anak Anda,
0: mendampingi gitu ya.
2: Mendampingi anak-anak. Tapi bukan hanya anak-anak ya, remaja, ibu-ibu, monggo silahkan datang ke kelas kami.
1: Di mana kalau pengen mendaftar ini Mbak Irma? Di medsos apa namanya?
2: Oh iya. Finn Staffs. Aduh, tulisannya. Harus di spellingnya apa gitu ya? Finn Staff. Gimana caranya?
0: V.
2: Iya. V I E. N S S T U F F S. Aduh, susah ya.
1: Itu dia namanya.
2: Agaknya soal juga waktu itu. Iya. Tapi kan? Udah terlanjur ya, gimana ya?
1: Iya, karena semua medsosnya kayak itu namanya ya, Bun.
2: Iya, sama Finn Staff semua. K I E N S S T U F F S gitulah.
1: Baiklah. Oke lah, thank you untuk Mbak Irma dan Bunda Nelly sudah bersama Erin berbagi informasi di pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga kita perempuan memang harus memiliki skill, salah satunya ini.
2: Boleh share nomor HP?
1: Oh. Boleh. Oh, nomor ya. Berapa?
2: Gitu aja ya, daripada boleh. Nanti ya apa? Nggak bisa nyari sosmednya.
1: Oh iya, nanti kalau bingung tanya ke WA Pro 1 juga boleh.
2: Oh iya. Bisa hubungi kami di 0857 557 89651. 0857 557 89651.
1: Oke,
2: ditunggu ya bunda-bunda.
1: Oke, baik. Itu kalau ingin memberikan pembekalan ilmu merajut kepada putra-putri kita tercinta, boleh menghubungi Mbak Irma di situ ya. Oke, terima kasih Mbak Irma, Bunda Nelly.
2: Sama-sama.
1: Dan terima kasih juga untuk semuanya ilmu di hari ini, informasinya. Semoga kita dapat menjadi lebih baik lagi sebagai perempuan yang memiliki skill ya, Mbak Irma ya.
2: Iya benar. Iya,
1: untuk kedepannya lebih baik lagi. Kita akhiri Jendela Kepri di siang hari ini dan berjumpa kembali Jendela Kepri berikutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa.
3: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Rado van Pankow yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat di Dennis Kolinger pada penghujung, namun gol tersebut sehingga skor 1-0 bertahan akhir. Pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persibaya.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Sampangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambar Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Olsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma itu turnamen kan. Dan jauh dan habis itu karena dua kita pelatih harus dicoba memperbaiki itu. Cuma itu di perbaiki. Kita harus di main terus ya, karena semua kelas emosi itu ya karena semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain dan kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Berdengar ada ratu, di dadaku ada kamu. Sama kayak sekarang di dada Anda ada pro satu gitu ya. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di siang hari ini. Cuaca sudah mulai sedikit mendung-mendung dan juga berawan ya. Angin juga masih mewarnai langit-langit ataupun di kawasan kita saat ini, khususnya nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani terpantau angin masih bertiup cukup kencang. Jadi untuk Anda yang berkendara, tetap hati-hati di jalan. Dan juga selain hujan tantangannya, tentu juga kondisi angin yang kuat akan berdampak juga ya bagi laju kendaraan Anda. Tetap hati-hati di jalan, apalagi siang hari ini sudah masuki makan siang. Kira-kira siang hari ini menu makan siang apa yang Anda nikmati atau sudah masak? Kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang. Dan bagi Anda yang masih memikirkan siang ini mau makan apa, sama seperti saya mau makan apa siang hari ini, tapi kalau lihat dari kondisi cuaca saat ini enaknya makannya anget-anget ya. Tapi apapun itu menu hidangan makanan Anda di siang hari ini, tetap jangan lupa cukupi semuanya asupan gizi, tetap perbanyak minum air putih agar kita tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kita di hari ini.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Sihi, rajin wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
6: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
5: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
6: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
5: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Pendengar, di siang hari ini kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 27 Juli tahun 2026 pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 12:06. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami sebelum masuk fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 27 Juli 2026 pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

bertobat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap bos, nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
8: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah

0: search engine paling populer di dunia.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, BP3MI Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa untuk mewaspadai modus penipuan bekerja di luar negeri. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Polisi Indra Ranu Dikarta memimpin upacara pelantikan jabatan Wakapolresta yang baru. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Senin 27 Juli tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. BP3MI mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa untuk mewaspadai modus penipuan tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming yang besar.
1: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mewaspadai modus penipuan ke luar negeri yang berkedok perjalanan wisata. Dirinya menjelaskan, masyarakat perlu memahami perbedaan antara bepergian dengan pariwisata dan bekerja di luar negeri. Bagi yang ingin bekerja di luar negeri, seluruh persyaratan kompetensi serta proses keberangkatan harus terpenuhi secara legal dan sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan temuan petugas BP3MI di sejumlah pintu keberangkatan internasional, banyak calon pekerja migran mengaku hendak berlibur, padahal tujuan sebenarnya adalah bekerja secara ilegal di luar negeri. Salah satu modus yang sering digunakan adalah perjalanan wisata ke Malaysia, kemudian dilanjutkan melalui perjalanan darat menuju Thailand sebelum dibawa ke negara lain seperti Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Di negara tujuan tersebut, para korban kerap dipaksa bekerja sebagai operator judi online maupun pelaku penipuan daring scammer.
2: Ngakunya mau traveling, terus mereka mau bekerja. Bahkan orang yang sudah dideportasi ke Indonesia pun seolah-olah dia mau traveling. Ini modus-modus yang digunakan. Jalan-jalan dari Malaysia, dari Batam ke Malaysia, Malaysia jalan darat sampai ke batasan Thailand. Di Thailand menggunakan perjalanan darat, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Vietnam. Ini yang harus ada-ada hati-hati.
1: Kombes Pol Imam menambahkan, hingga tahun 2025, BP3MI Kepri menerima setidaknya 13 pengaduan terkait kasus serupa yang telah ditindaklanjuti bersama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa penanganan terhadap warga negara Indonesia yang terlibat sebagai operator judi online dan scammer kini berbeda karena di sejumlah kasus mereka diproses sebagai pelaku, sehingga masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan iming-imingan gaji besar di luar negeri. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Polisi Ranu Indra Dikarta memimpin langsung upacara pelantikan jabatan Wakapolresta Tanjung Pinang yang baru.
3: Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Ranu Indra Dikarta memimpin langsung upacara pelantikan jabatan Wakapolresta Tanjung Pinang yang baru. Jabatan strategis tersebut kini resmi diemban oleh AKBP Faruk Oktora. Kombes Pol Ranu Indra Dikarta berharap kehadiran pejabat baru ini dapat memperkuat solidaritas internal Polresta Tanjung Pinang. Penguatan tersebut mencakup bidang operasional, administrasi, hingga pengawasan terhadap seluruh personil. Kapolresta juga menekankan bahwa Wakapolresta memiliki peran vital dalam mengawasi kinerja internal kepolisian. Kehadirannya diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum serta perlindungan masyarakat.
4: Semoga dengan adanya Wakapolresta bisa meningkatkan tentunya apa yang sudah ada dalam kita menjalankan tugas pokok Polri. Artinya penegakan hukum, akan dikemas, perlindungan layanan dan pengayaman masyarakat yang diharapkan.
3: Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora menyatakan kesiapannya untuk membantu Kapolresta dalam menjaga keamanan internal dan pelayanan publik. Ia berkomitmen memastikan seluruh kegiatan kepolisian berjalan optimal demi kenyamanan warga. Dirinya juga meminta mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat Tanjung Pinang. Dukungan masyarakat dinilainya sangat penting agar dapat menjalankan amanah jabatan dengan maksimal.
4: Mohon doa restu pada warga masyarakat Tanjung Pinang. Saya sedang berjalan tugas dengan baik dan
5: memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah.
3: Pelantikan ini menjadi langkah penyegaran organisasi di lingkungan Polresta Tanjung Pinang. Kehadiran AKBP Faruk Oktora diharapkan semakin meningkatkan kualitas pengayoman dan ketertiban masyarakat di wilayah Tanjung Pinang. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah memastikan pelantikan pejabat di Pemko Tanjung Pinang menunggu selesainya harmonisasi aturan perubahan SOTK.
6: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah memastikan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu selesai proses harmonisasi produk hukum sebagai tindak lanjut perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lis menjelaskan perubahan SOTK yang mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dari 32 menjadi 26 OPD telah memiliki peraturan pelaksanaan berupa peraturan wali kota atau perwako. Namun, aturan tersebut masih dalam tahap fasilitasi dan harmonisasi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Kementerian Hukum. Menurutnya, secara kewenangan, dirinya dapat melaksanakan pelantikan menggunakan struktur organisasi yang lama. Namun, hal itu dinilai tidak efektif karena setelah perubahan SOTK diberlakukan, pemerintah harus kembali melakukan pelantikan dengan struktur baru yang akan menambah beban anggaran dan pekerjaan administrasi.
7: Saya bisa melantik, tapi dengan struktur komposisi OPD yang sejumlah sekarang. Tapi kan dua kali kerja saya. Nanti APBDP saya harus melantik dengan komposisi struktur OPD yang ada. Tentunya dua kali melakukan pelantikan. Nah, kan saya intinya itu sekali.
6: Lis mengungkapkan, pada awalnya, pelantikan direncanakan dapat dilakukan sekitar Agustus atau September 2026. Namun, rencana tersebut harus menyesuaikan dengan proses penyelesaian regulasi agar tidak bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan, pemerintah Kota Tanjung Pinang memilih menunggu seluruh tahapan penyusunan regulasi selesai daripada terburu-buru mengambil keputusan, sehingga tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penggiat lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menerima penghargaan Mangrove Hero tahun 2026 dari Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia.
8: Sebanyak 3 perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, berhasil meraih penghargaan Mangrove Heroes yang diberikan oleh Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Yakopi, Sempena Hari Mangrove 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi mereka dalam menjaga serta melestarikan ekosistem mangrove di wilayah pesisir dari berbagai kategori. Dari total 12 penerima penghargaan tingkat nasional, 3 diantaranya berasal dari Kepri, antara lain Pemerintah Desa Sawang Laut, Kabupaten Karimun, untuk kategori Tata Kelola dan Pemerintahan Desa Kelompok Restorasi Mangrove dari Kabupaten Lingga, serta Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengudang dari Kabupaten Bintan. Salah satu penerima Mangrove Heroes Award 2026, Iwan Winarto, juga selaku penggiat lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus amanah dalam rangka untuk terus menjaga komitmen pelestarian mangrove yang telah dijalankan bersama masyarakat selama hampir satu dekade.
9: Penghargaan dari Yakopi ini tentunya ada dua yang kita rasakan. Yang pertama itu adalah mengapresiasi, bangga, senang ya. Ya, ini jadi suatu motivasi dan dorongan semangat untuk terus berkembang, tumbuh, dan maju bermanfaat untuk pesisir. Di sisi lain juga ya ini merupakan tanggung jawab moral gitu. Artinya kita bagaimana amanah ini bisa kita jalankan dengan baik, terus konsistensi dan komitmennya itu juga ya terus dijaga dan dirawat.
8: Menurut bagian lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, kemitraan dengan Yakopi telah berlangsung selama sekitar 3 tahun dan memberikan dukungan dalam berbagai program konservasi serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui penghargaan tersebut tentunya sangat disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus melestarikan mangrove di pesisir Desa Pengudang dan Kabupaten Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak.
3: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Indri Zamar mengatakan, dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
10: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, satuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
3: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
11: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
3: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat serta mental sosial.
12: Pengamat sosial menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak negatif platform digital yang semakin tidak terkendali bagi perkembangan anak dan remaja. Ia mendesak adanya sebuah regulasi yang tegas bukan hanya untuk membatasi akses, tetapi juga untuk menumbuhkan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda. Dorongan ini muncul dari keprihatinan atas maraknya konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, hingga risiko kecanduan yang membayangi pengguna di bawah umur. Pengamat sosial dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menyatakan bahwa pembatasan usia merupakan langkah awal yang krusial. Menurutnya, paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup instan secara masif telah menggerus nilai-nilai dan mempengaruhi kesehatan mental anak-anak.
13: Sekarang media sosial itu sebuah keniscayaan, sangat sulit untuk dibatasi seperti itu. Cuman sekarang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman untuk menggunakan media sosial itu secara positif. Itu yang saya pikir yang lebih penting daripada membatasi usia.
12: Rianto menyampaikan bahwa media sosial menciptakan standar realitas yang semu dan tidak realistis, memicu krisis kepercayaan diri, kecemasan, hingga depresi di kalangan remaja. Fenomena ini diperparah dengan algoritma platform yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna ketagihan.
13: Bersinergi bagaimana memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang positif itu seperti apa. Seperti itu, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya orang tua seperti itu.
12: Rianto sepakat bahwa pembatasan usia pengguna media sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Namun langkah ini harus diiringi dengan upaya komprehensif yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan yang terpenting adalah keluarga. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial. Reporter Rispan Badrian, Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Pendengar, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, Harken, mengingatkan bahaya pengaruh negatif media sosial dan juga judi online yang dapat mengancam masa depan generasi muda sebagai penopang bonus demografi menuju Indonesia Emas tahun 2045.
14: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri, Harken, memperingatkan bahaya laten pengaruh negatif media sosial dan judi online terhadap generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dirinya menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi alat pendorong produktivitas, bukan justru menjadi jebakan yang menjerumuskan anak-anak muda ke arah destruktif. Media sosial yang tidak dikendalikan dan maraknya judi online saat ini mengancam masa depan generasi muda. Menurut Harken, generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Namun potensi itu bisa hilang jika terus diracuni oleh konten-konten negatif di media sosial dan praktik judi online yang kian marak. Untuk itu, FTBM Kepri terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui taman-taman bacaan masyarakat di berbagai daerah. Literasi digital harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memilah informasi dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi.
15: Begitu juga tentang literasi digital, kita kan membatasi dalam penggunaan media sosial hari ini. Jangan sampai bonus demografi yang hari ini Gen Z, Gen Alpha menjadi tulang punggung kita untuk Indonesia emas. Nah, tapi hari ini yang terpapar itu apa? Usia anak 11 sampai 16 tahun itu terpapar judi online. Mohon maaf, mereka masuk ke ruang-ruang privat anak kita. Nah, ini bahaya, makanya perlulah pengawasan. Perlu sekali kita ajak diskusi anak kita.
14: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri, Harken, juga meminta pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena masalah ini sudah menjadi darurat sosial, penanganannya pun harus menyeluruh dan sistematis. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. BP3MI Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa untuk mewaspadai modus penipuan bekerja di luar negeri. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Polisi Indra Ranudikarta memimpin upacara pelantikan jabatan Wakapolresta yang baru. Mewakili Kabar Kerja yang bertugas siang hari ini, saya Rita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811-778-9830, kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya di Persada Indonesia di siang hari ini. Di edisi hari Senin 27 Juli 2026, ya siang ini bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga semangat tetap masih ada, apalagi bersaya. Hadirkan sedikit lagu yang bisa membuat bergoyang lah ya, pinggul. Tapi nggak boleh goyang lama-lama. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama saya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang juga.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik saya.
1: Udah makan belum?
0: Makan tadi.
1: Main-main telepon masuk.
0: Main-main telepon. Tak niat nampaknya. Kalau main-main, niatlah sikit.
1: Iya, tadi tok-toknya tak diangkat ya.
0: Yang mana?
1: Tadi kerajinan tadi.
0: Mosok? Serius, gak ada, gak bunyi loh kak. Maksud tuh gak ada ini, gak ada notif.
1: Iya.
0: Iya.
1: 3 kali.
0: Allahu Akbar.
1: 3 kali aku live dari tangan.
0: Ya ampun, padahal aku menantikan aku calling ya.
1: Iya. Habis lagu tuh kan. Aku ingin coba-coba nanya, kan menarik. Aku kan suka juga dengan kerajinan itu kan.
0: Ayo gabung yuk.
1: Itu yang dimainkan jari doang tuh.
0: Iya, tapi butuh konsentrasi sih ya.
1: Iya, butuh kesabaran.
0: Benar sekali. Pinggang harus kuat juga itu.
1: Iya, tapi kalau capek duduk, berdiri boleh.
0: Betul, berbaring juga boleh.
1: Boleh baring, sambil kita gini-gini. Asal Pak Anu aja, jangan capek. Alatnya itu masuk ke mata pula nanti. Tapi memang enak belajar itu.
0: Enak ya, saya juga tertarik nih.
1: Itu gampang sebenarnya Kak Rita tuh.
0: Teorinya emang gampang Kak, tapi prakteknya itu loh Kak Deli.
1: Iya, tapi kalau aku susahnya dianu bikin untuk kayak macam ada kembangnya gitu.
0: Oke.
1: Itu pekerjaannya sulitnya di situ kalau aku.
0: Oh berarti Kak Deli sudah bisa gitu ya.
1: Makanya.
0: Butuh pendalaman ya.
1: Makanya itu lah Mbak I, Mbak Rita kok nggak ngangkat sih.
0: Iya pastilah, sorry loh Mbak. Nggak termotif sama aku loh.
1: Mau pantas lah aku bilang ini Mbak Rita mungkin tak dengar atau gimana ya, tak apalah.
0: Iya tak termotif itu sama saya. Maafkan saya.
1: Tak apalah. Nggak apa-apa, aku paling ngerti kok. Okay. Tapi kan ini kan hang lepir kan? Iya nanti lah sekali-sekali nak main lah.
0: Boleh.
1: Ya kepingin juga sih, bukan memperdalam aja daripada suntuk-suntuk. Itu enak sekali itu Mbak Rita.
0: Boleh,
1: enak
0: ini seminggu seminggu sekali katanya tadi.
1: Iya, aku menarik sekali, kan aku dengerin aja itu dari pagi itu. Aku bilang, kok Mbak Rita gak ngangkat telepon sih?
0: Aduh, so sorry saya, minta maaf.
1: Gak apa-apa.
0: Gila, permohon maaf yang lagu apa ini.
1: Lagunya kita, lagu apanya yang enak nih ya siang-siang ya.
0: Apa semangat-semangat boleh.
1: Aduh. Kita nonton yuk semangat, kita yang cari yang slow aja.
0: Oh yang slow, sila.
1: Oke, okay, yang slow kita minta karena sudah berapa hari tak diputar.
0: Iya apa
1: kita
0: tuh?
1: Minta ini aja lah ya. Barcelona aja lah.
0: Barcelona.
1: Ruang baru.
0: Oke, okay. Ruang baru bukan tadi sudah ada putar ya?
1: Seputar lah.
0: Iya, kalau nggak salah ya.
1: Udah lah, aku tak perhatikan tuh. Tak dengar juga tadi. Padahal tadi pagi monitor loh, dari pagi itu.
0: Oh.
1: Mungkin ketiduran aku lagi tuh.
0: Iya, tadi.
1: Gini aja lah ya.
0: Apa itu?
1: Dalam butiran cinta.
0: Butiran cinta. Dari siapa butiran cinta?
1: Dari Ebi. Ebi, udah lama kan itu pernah dikitarin tuh.
0: Ebi GAD ya?
1: Iya.
0: Oh, sini Ari Kusmiran.
1: Ayalah, dialah.
0: Oh, sama ya?
1: Dia agak ngerok juga itu kan?
0: Oh, enggak tahu, Eta belum pernah dengar sih. Mungkin nanti dengar lagunya Eta baru tahu, oh, ini judulnya ini gitu.
1: Soalnya kalau aslinya itu dia agak slow.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ini covernya kali.
0: Mungkin, mari kita dengarkan nanti ya.
1: Oke. Okay. Ah, salamnya untuk Mbak Erika.
0: Thank you.
1: Selamat bertugas lah ya. Sehat selalu. Berikan selalu umur yang panjang, rezeki lancar. Selalu berlaku dengan kesempatan. Amin. Pak Lu udah monitor belum?
0: Siapa? Pak Demang?
1: Pak Demang udah monitor tuh. Iya, sorry Pak Demang, semalam itu aku mau masuk, tapi semalam tuh lagi mijit-mijit kaki. Jadi gak jadi. Dia nanya dia ngomong sama Mbak, sama Mbak Rika, bagaimana Pak Demang mau diantar tuh kue, cup kuenya aja gak nyampe-nyampe. Gitu. Jadi kan Pak Demang katanya suka kue yang bolu manis-manis. Nah, jadi kalau saran saya juga Mbak Rita ya, Pak Demang jangan makan kue yang manis-manis, ntar lebih nanti kemanisan tuh.
0: Asik.
1: Kalau bisa mandang Kak Delima aja, merah-merah jelima.
0: Betul, gitu. Atau mandang Erita juga boleh.
1: Ay, mandang manis. Erita juga boleh, udah manis ya kan.
0: Oke deh, lanjut salamnya Mbak Deli.
1: Buat yang selamat sore juga yang ada di Palu. Bang Habib Usman, sekeluarga apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bu Farida juga, Alparisti, kakak-kakak sepupu aku yang ada di sana, keluarga Politom pun semoga dalam keadaan sehat semua.
0: Oke.
1: Yang ada di Bengkulu ada Rika. Bang Kablitung.
0: Oh iya, Mbak Ria.
1: Bang Adi di Bengkulu. Iya, Bengkulu ya, Bang Adi. Lupa juga kata ini. Udah ini. Ada Ile, Omak Dani. Bunda Permata, Mak Berlian, Pak Hamsa, Yusti Batam, Mak Rosi, Mak Ucu, Kak Wit, ada Nek Manda, Nek Anjang, ada Nek Balkis, Kak Aida, Pak Ahmadi, Pak Umar, sekeluarga sehat selalu ya Pak Umar ya. Ada Bang Uya, siapa menang?
0: Pokok semua-semua
1: pokoknya
0: deh.
1: Pokoknya semua-muanya disenggol lah ya.
0: Oke.
1: Semoga dalam keadaan sehat selalu. Itu mulai ya lagunya.
0: Oke, baiklah.
1: Thank you.
0: Sama, bye-bye. Baik, dari 27100 saya ke WA dulu ya. WA Pro 1. Halo, selamat siang.
2: Halo, baik.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Hehe. Udah lama enggak dengar suara Usup deh.
3: Masa?
0: Iya lo.
3: Udah berapa tahun enggak dengar? Kan biar jauh di mata tapi dekat di hati kan?
0: Asik. Gimana Batam hujan nih ngomongnya kayak gitu ya, kayaknya hujan ya di Batam tuh kayaknya.
3: Oh enggak sih, Batam aman sih alhamdulillah.
0: Aman, baiklah.
3: Batam agak mendung-mendung aja nih.
0: Oh. Pantes ngomongnya ya, pandai dia sekarang.
3: Harus pandai lah kak.
0: Iyalah.
3: Hidup harus pandai-pandai.
0: Yang mau menikah.
3: Masya Allah, tabarakallah. Semoga dipermudah. Judulnya ini requestan dari kawan saya nih kak.
0: Siapa kawannya, suruh telpon, nggak boleh lewat-lewat.
3: Namanya Ibrahim, kawan satu kerja.
0: Hai Baim.
2: Hai.
3: Dia lagi monitor di kaca samping.
0: Oke lah kalau kayak gitu, Baim lagu apa nih?
3: Dia mau minta lagu dari 5 Minute, Kak.
0: Yang mana?
3: Yang judulnya Aku Tergoda.
0: Ah, tergoda siapa?
3: Tergoda buat mantannya katanya.
0: Lama. Ke mantan lagi ya, aku tergodanya ya.
3: Iya. Pokoknya kalau udah ini gak jauh-jauh dari mantan ini biasanya.
0: Tapi itu bukan tergoda lagi, gak move on namanya itu.
3: Yes, betul sekali.
0: Oke, salam tuh siapa nih?
3: Salam yang pertama buat Mbak

0: Salam buat Rara, semoga weddingnya lancar.
1: Ahai. Kalau ini mau maunya gini deh, Baim putar lagu ini Tenda Biru Kak gitu dari Sidere Sirat Nasari.
0: Nah, kalau enggak Armada aja, Mas. Armada, habisnya aku.
1: Apa?
0: Armada.
1: Armada, jadi enggak jadi Fevinet nih.
0: Nah, enggak, harusnya aku ya.
1: Oke, oh gitu, egois sekali kamu, kepedean.
2: Ya udah Kak, lagunya ganti aja. Okay. Ikut aja kata dia.
1: Harusnya aku ya dari Armada ya.
2: Iya.
1: Okay lah. Demi yang lagi
2: putus. Terima kasih Kak.
1: Oke, okay, baik.
2: Salam sehat terlalu ya.
0: Salam ya Kak.
1: Oke.
2: Okay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, move on ya Baim. Mungkin itu bukan yang terbaik, ada yang terbaik lagi itu namanya Baim ya. Oke, di belakang Yusuf dan Baim, saya terima kembali. Halo, oke, terputus ya, silakan dicoba kembali. Saya sapa kembali di WA Pro 1. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Ika.
1: Selamat siang juga suaranya Ibu Erna ini.
0: Oh, udah kenal. Mm-hmm. Mbak Ika, mau nanya ya.
1: Apa tuh?
0: Ini kan nanti kan dari SD 002 itu kan ada perekaman di RI.
1: Okay.
0: Itu siaran langsung atau nanti baru disiarkan?
1: Oh, rekaman TK ya? SD.
0: Bukan.
1: SD
0: 002 oh, Marawis.
1: Oh, itu nanti direkam dulu, nanti tinggal diputar.
0: Oh, gitu ya. Mm-hmm. Makasih Mbak RT infonya.
1: Sama-sama.
0: Enggak tahu, jadi boleh kan tanya?
1: Boleh lah. Ya, kalau seandainya rekaman TK SD itu dilakukan reproduksi dulu, direkam, nanti kita tinggal putar tuh di hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu ya.
1: Mm-hmm. Okay, tapi kalau okay, untuk jadwal tanggalnya berapa itu saya nggak tahu karena ada bagian yang menghandle itu.
0: Mm-hmm. Rencananya tanggal 5 katanya.
1: Oh, tanggal 5. Oh, berarti tanggal 5 Agustus berarti nanti diputar.
0: Oke, oke tuh. Ya, itu aja Mbak Rina. Ini salam-salamnya fotokopi dari Yusuf tadi aja lah yang terima ya. Mbak Rika ya.
1: Erita.
0: Erita. Okay. Ada tuh, boleh minta lagumu?
1: Boleh lah.
0: Lagunya Matahariku dari Agnes.
1: Matahari. Oke. Okay.
0: Itu aja Mbak Erita.
1: Oke.
0: Okay. Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, okay, thank you Ibu Erna di kilometer 13 ya. Erta sapa kembali yang bergabung di 27100. Habis ini kita ke lagu dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Pada Indonesia 100% Indonesia.
1: Iya. Pak Hamza Yusuf.
3: Iya, apa kabarnya Mbak Erita?
1: Kabar baik. Pak Hamza Yusuf gimana di Jambi? Aman?
3: Alhamdulillah baik ya, cuma cuaca hari ini mulai mendung gitu.
1: Angin kuat nggak di sana, Pak Anza?
3: Kuat, angin selatan.
1: Oh, sama lah kita di sini.
3: Sama lah, satu arah juga.
1: Benar.
3: dari selatan ya.
1: Iya, kalau kuat sangat itu nanti bisa terbang saya ke Jambi, Pak Anza terbang ke Tanjung Pinang gitu ya kalau kuat.
3: Nah, jadi Mbak Erika pergi ke Gantala Arah.
1: Oke deh, Pak Amza mau lagu apa?
3: Kalau lagunya dari Junika, apa ya nih? Tak mungkin bersama.
1: Kenapa tak mungkin bersama?
3: Tidak.
1: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Irita. Ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya.
1: Oke. Okay.

0: ada Pak Umar, kemudian ada Pak Kumis, Pak Widi, Pak Mama Dani. Sudah masuk Mama Dani?
1: Belum.
0: Tadi aku masuk di Pro 1 Jambi bersama dengan Mbak Suci Rahayu. Nah, selanjutnya Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, ada juga Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marica, Putri Kedondong, ada Kak Sarina, Cici, Yang Uci, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berdian juga selamat siang, ada Kak Tawir juga selamat siang, adanya Mak Nora, ada Mak Indun, ada Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada juga Mak Anda, Nek Basis, ya. Ada juga ada Siska, ada Mak Nga Aida, ada Kak Deli, ada Yusuf tadi ya semua. Adanya siapa lagi, Bang Uya, ada Pak Hani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Kak Karipa, ada Kak Siti, ada Bang Damo, ada Bunda Yani, Bunda Sulami ya, ada Bang Lukman, Nek Long, ada Mak Long Dia, ada Mahmud, ada Cik Mahmud, ada Maun, Bang Maun ya, Mak Rika di Pulau Marika di mana ya, di Pulau Labi.
1: Oh, di Pulau Labi.
0: Iya, Bang Golek-Golek, ada Ahmad Irwan juga yang di Bandung, Jawa Barat ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang untuknya Bang Mbak Erita, selamat siang sama bertugas, semoga sehat selalu dalam lingkungan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya, di lancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, berikan masih di lantai telepon yang sama 2710 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Erta sapa kembali yang bergabung di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Saya ke WA dulu nih yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Erta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gak bisa ngomong lagi nih.
1: Kenapa gak bisa ngomong Pak Lukman? Sudah makan kah?
2: Udah. Masih ini lah lagunya.
1: Lagu apa itu lagunya?
2: Biar ku sendiri. Ya betul.
1: Biarlah ku sendiri. Tapi versi yang aransemen ulang ya. Boleh ya?
2: Ya boleh ya Bunda.
1: Dari sebentar coba Erita lihat dulu, biar dari Terry boleh ya, biarlah ya, sepi boleh. Gitu lagunya kan,
2: kalau dari Nopia kalau pakai nggak bisa.
1: Oke, sebentar. Oh, lagu dari Nopia kalau pakai sendiri ya. Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita, selamat siang, selamat tugas. Tadi yang udah masuk ada Yusuf, ada Kak Deli juga, ada Pak Amja Yusuf. Terus ada Kak Serina, Mas Prabu juga. Terus ada Pak Pumis, ada Damnonti. Terus ada Mak Dani, Omas Selama juga. Terus ada Ria juga di Rangkap itu, ada yang lucu, pokoknya buat semua Mbak, dari panggung pertama sampai terakhir di salam semua. Mbak Rita, selamat siang, selamat tugas, assalamualaikum.
1: Pak Lukman
2: ya,
1: dari Novia Kola Parking ini judulnya Asmara kali ya. Asmara itu bukan ya. Kalau biarlah sendiri ini gak ada nih
2: dari dari versi yang lain aja lah Pak.
1: Biar dia kayak mana lagunya coba dulu.
2: Gak bisa nyanyi Mbak.
1: Di sini kalau biarlah sendiri ada dari Indah Nefertari, kemudian Rio Febrian.
2: Ya, pokoknya terserah Mbak aja lah.
1: Jadi mau yang mana?
2: Pokoknya putra aja lah, punya antara satu pokoknya.
1: Pokoknya biarlah sendiri ya. Gitu ya.
2: Nah iya, oke. Nah, Mbak, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Lukman, selamat siang ya. Oke, kita buka kembali di 2710. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Tidur siang.
1: Sedap lah dia, angin sepoi-sepoi dia tidur siang.
3: Bawa balik rumah sakit.
1: Rumah sakit RSUP.
3: Yo, cabut gigi.
1: Amboi, masih bisa bercakap ni ya?
3: Masih lah. Ini dia apa suntik ini dia yang dah hilang dah suntik ini.
1: Biusnya.
3: Suntik biusnya dah hilang. Mm-hmm. Itulah gara-gara tadi malam tu Pak Demang nak ngantar kuih manis-manis. Pakai gigi lah. Tak nyampai-nyampai kata Pak Demang, Kak Deli, tangan-tangan tak.
1: Degil emang Pak Demang tu ya, memang degil.
3: Itulah, makan kuih manis-manis, nanti menular pula sakit gigi sama Pak Demang. Makan kuih manis. Dia nanya rumah, alamat rumah kita.
1: Nak hantar kuih ke?
3: Iya, nak hantar kuih ke tadi malam. Mana alamatnya katanya kan, dah orang lah sakit gigi nak dihantar kuih pula. Tak sama sakit gigi. Manis-manis. Orang lah ada diabetes. tambah makan manis, tambah naiklah gula.
1: Dengar tuh Pak Demang, ha, ada dua orang
3: nak tahu saya antar-antar lah. Kalau nak antar pun yang ini aja, yang apa, yang asin-asin.
1: Cik, request pula dia Pak Demang.
3: Entah bila nak ke rumah Pak Demang. Kalau nak pergi ke rumah tu janjian. Kalau tak janji, tak ada orang di rumah.
1: Oh, lebaran-lebaran.
3: Nah, kalau nak datang tu lebaran ada kuih. Kalau sekarang-sekarang tak ada kuih.
1: Nanti kalau sekarang ni Pak Demang bawa kuih.
3: Kalau Pak Demang bawa kuih untuk ini, untuk ulang tahun lah, terlambat pula. Ulang tahun dah lewat.
1: Ada pula macam tu dia Pak Demang.
3: Dia masuk kan Pak Demang?
1: Okey lah kalau macam tu. Apa lagu kita?
3: Cari jodoh.
1: Cari jodoh dari Wali.
3: Okay. Habis cari jodoh untuk Bang Lukman tu.
1: Okay.
3: Okay. Salam dia ada Bang Lukman tadi, ada Kak Deli, Bapak Zah Yusof, Buat Yusof juga. Ada siapa lagi tadi ya? Aduh, dah lupa dah tu kan. Kak Gigi ni sakit betul tu, tidak bekas cabut itu tu masihlah sikit sakit. Sama buat bareng ni nelpon, buat Bang Aye, buat Kak Hati Dinda, Kang Irwan, buat Mak Dani, buat Ilaik, buat Teh Dinda sudah, buat Kak Epa, buat Oma Sulami, buat Bu Yeni, buat Hani, buat Bu Cinta, buat yang di Penyengat tu siapa ya? Rupa,
1: Bunda Permata.
3: Buat Bunda Permata. Buat siapa lagi ya? Buat Kadang Merdu, Kak Perica, buat Yang Lucu. Buat Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Umar, Kak Farinah, Kiu-Kiu, buat Pak Kumis, buat semua aja lah fotokopi Pak Mzah Yusof tadi aja.
1: Okay.
3: Kita fotokopi nak berapa lembar tu. Iyalah, buat penampung pertama sampai terakhir. Buat Erita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erita ke WA lagi ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Ini tetangganya. Ini tetangganya Pak Demang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demang lagi ngopi.
1: Wis. Sedap lah ngopi.
4: Udah makan Kak Rita? Sehat.
1: Yang mana satu nak dijawab? Makan dulu tuh, sehat dulu.
4: Udah berapa orang nanya makan? Kalau ketiga kan dapat. Payung.
1: Enggak dapat payung, enggak mau payung lah, maunya tuh piring. Cantik. Allahu Akbar. Lagu apa Bang Uya?
4: Tadi Novia kalau pagi enggak jadi ya?
1: Oh, enggak jadi. Jadi mau call Novia.
4: Tapi judulnya yang Bila Nanti.
1: Bila Nanti. Sebentar.
4: Bila aku harus pergi, engkau hidup sendiri.
1: Bila Nanti itu judulnya ya.
4: Apa judulnya dia?
1: Kadang suka menyesatkan saya tahu.
4: Ada Novia kalau parking itu.
1: Jadi Novia kalau parking, aku selalu cinta.
4: Itu aku selalu cinta.
1: Allahu Akbar.
4: Gila-gilanya itu.
1: Aduh, memang
4: lupa-lupa biasa.
1: Bukan masalah. It's okay, I'm fine walaupun belum makan. Oke, salam tuh siapa Bang ya?
4: Buat Merita selamat bertugas.
1: Oke.
4: Jangan lupa makan.
1: Baik, thank you.
4: Kalau lapar ke depan aja.
1: Ke depan ada cuman kue coklat.
4: Simpang ada ruja, ada kopi.
1: Ada kue coklat, kue balok coklat tuh.
4: Baru ya?
1: Baru, nggak beli lah mampir. Nanti mampir ke sini juga.
4: Boleh boleh. Nanti kami mampir.
1: Oke deh, terus lanjut.
4: Buat Mbak Berlian tadi. Sakit gigi ya, kasih. Cepat sembuh Mbak Berlian. Jangan minta manis-manis, tak boleh. Minta asin, nanti darah tinggi sibuk lagi.
1: Iya pula.
4: Tensi naik katanya. Minta yang rebusan aja Mak Berlian sama Pak Demang tuh.
1: Rebus-rebusan. Nanti takut dibawa pula ini daun sirsa.
4: Biar sehat.
1: Oke, lanjut.
4: Buat yang di Batu Lima, Kak Deli. Kak Deli belakangan ini agak galau ya.
1: Iya.
4: Agak-agak sendu gitu kan. Bolunya gak jadi sendu dia.
1: Nanti aku ajak dia kelas merajut deh kayaknya.
4: Ajak-ajak kami juga lah.
1: Iya, boleh juga ada Bang Uya kan.
4: Tadi nak nanya Mbak Rita kan, nak
1: terus?
4: Nak masuk. Cuman kan masih ngobrol aja orang ini kan, tapi ada sesinya, jadi
1: ada telepon lah. Aduh, saya terlalu fokus kali ya dengan narasumbernya.
4: Iya, jadi kan ngobrol ya kan. Maksudnya kan, apa tadi yang mau nanya gitu kan. Tanya khusus.
1: Cowok ada nggak gitu ya?
4: Iya, kadang apa, kita kan konveksi banyak cowok juga gitu kan.
1: Betul.
4: Jadi apa, memang hanya khusus ibu-ibu, anak perempuan aja gitu. Kalau memang seluruh kan bagus.
1: Ya boleh juga ya Bang. Maksud Bang Uya bawa keponakan yang cewek terus sekalian gitu kan, menyelam minum air. Betul kan?
4: Tapi tadi nak masuk udah terakhir, tak jadi.
1: Iya, sorry lah ya, saya tidak fokus telepon tadi. Aduh, salah saya sih. Oke, dikoreksi nih untuk saya sendiri. Thank you.
4: Oke, tak apa-apa. Tentang lagunya diputarin.
1: Boleh.
4: Oke, buat semuanya aja lah. Semoga sehat selalu. Dari pertama sampai terakhir tadi. Sampai nanti. Apa lagi ya? Udah itu aja lah, semuanya aja lah. Okay. Fotokopi aja.
1: Baik,
4: tadi bah. Semua. Oke, semoga sehat selalu Mbak Rita ya.
1: Siap.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ke 2700 ya. Sebelum saya putar lagunya nih. Halo, selamat siang.
5: Ada ini sih 100 ini sih ya.
1: Bang Ile, how are you?
5: How are you? Jadi itu lah, karena itu lah. Lagu dulu kalau bisa. Lagu sama aku dulu menjaga toko toko Cina. Nanti kalau aku ulang, oh iya ulang, iya kau, dia pergi kau lah. Dulu aku jaga toko, kita.
1: Kenapa?
5: Di Cina. Dulu aku saya gabung orang Cina.
1: Okey.
5: Jaga toko, bantu lah menjaga toko lah.
1: Kan?
5: Saya yang ngomong bahasa Inggris, begitu kan?
1: Okey.
5: Wow, ulang, wow, itu aja lah jauh-jauh. Ulang macam itu, okey, wow, bukan bule, wale lele gitu. Makanya.
1: Oh, bukan bule, tapi lele.
5: Nah, makanya tak bisa, gua selalu okey ulang. Itu gua masa kau di Cina, tininya kolot.
1: Allahu Akbar.
5: Makanya kalau ulang orang tinggi mulai, wow, itu aja ya.
1: Dia spontan aja Bang Ile memang.
5: Ya, ini ya, sedap.
1: Oke, lah, Bang Ile mau lagu apa nih?
5: Nah, ini minta lagu tanya ini lagu ya bang, lagu kan ya bang, lagu
1: aku lupa ingat yang mana
5: ini boy bilang aku lagu lupa ingat ada kan
1: lupa oh dari kuburan
5: ah ini kan mau bilang aku lagu yang lupa ingat judulnya
1: okay. Minta
5: ya kan
1: boleh
5: aku tak lagi dengar ya
1: lupa
5: ingat
1: aku. lupa lagi lagunya gitu loh bang.
5: Kalian lupa lautnya.
1: Oke, salam untuk siapa nih bang?
5: Bener. Malam aku lagu protes sama Mbak Merica.
1: Kenapa?
5: Bilang Merica kalau telepon kan ada ketawa. Dan orang ketawa katanya. Malam aku ketawa bukan suara ketawa. Aku lagi ketawa dari Merica nggak suara, pelan. Kan yang kata Mas Bau gak pernah ketawa.
1: Oke lah.
5: Yaudah ya, salam ya.
1: Lanjut.
5: Oke ya, salam tangan Mbak Rita yang tugas yang kami. Kelihatan, rezeki. Semua tangga sekinah wajar sama Rika ya.
1: Amin.
5: Nah, untuk dua penyiar Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Ria, Riki, mantannya di Ustina. Ya, untuk orang nelfon dari Bogor, sama ini Bandung. Ayi, Bungkulu, Ayi, Gabi, Mbak Rika, Mbak Rika, di luar yang bisa untuk Rabu dan Bala, Rabu dan Bala, Rabu di Batak, di Binang, Rabu Binang, Mbak Gapa dan Bala, Yoke dan Batu, Mbak Sri Rekiu, Yusuf yang di Batam, yang Ngucu, Mas Imam, Mbak Rika, Mbak Mia, di Pondok, di Permata, Ibu Berlian, Bu Deli, Mak Rosi, Budin, Pak Herman, Pak Bungis, Bukman, Pak Bakal, Alik Rido Ulu, Pak Madi 15, untuk Madani, Bu Deva, Nasya, Bang Uya sama Demang, Bang Desa Panjang, untuk pendengar setia di BB, di BB, Mbak Ria, gitu untuk Wali dan Diaras, semua-semuanya lah benar-benar satu. Wah, ini mereka lupa. Tapi ke salam untuk ini, siapa untuk Pak saya dulu lupa namanya.
1: Yang mana?
5: Salipo tadi dia mendengar sih ya. Dengar dari Pinang nih.
1: Siapa?
5: Di tempat namanya Pak Salipo.
1: Oke.
5: Salipo saya ke salam dari Pak Budi Mbak Debu udah Pak Budi. Budianto sama Budi Budi Noviani sama Abang. Salam dulu Pak Salipo. Ya, coba kita ya.
1: Oke, thank you.
5: Oke, berita selamat siang ini sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca WA dulu yang masuk nih ya. Cukup ramai sekali ya Allah Tuhan ya. Ada selamat siang Mbak Rita dari Putri di Kijang ini ya. Request lagu Afgan Kau Dengannya, Ku Dengan Dia. Kau Dengannya, Ku Dengan Dia. Makasih ya Kakak. Oke, Put. Ditunggu lagunya untuk Putri. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erita, apa kabar? Semoga saya sehat. Lagunya Hijrah Cinta dari Rosa. Salam buat Mak Rosi, Yusuf, Pak Hamzah, Yusuf, Bang Ile, Kak Sarina, Pak Kumis, Kak Deli, Bang Iman, Bang Lukman, Bunda Permata, Bunda Yeni, Pak Umar, Bang Udin, Mak Berlian, Eyang Ucu, Kak Ria, Mas Prabu, Bang Herman. Makasih Mbak Erita, maaf WA-nya kepanjangan. Dari Dang Merdu. Hey, Dang Merdu di Batu 10. Oke, lagunya ditunggu ya. Kita ke lagu dulu. Dari Judika, kemudian lagunya Pak Lukman dan juga lagunya Kak Berlian yang kita hadirkan terlebih dahulu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, pendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini, cari jodoh ya. Oke, kita masih buka telepon tapi enggak bisa lagu, boleh ya? Mohon maaf sekali karena lagunya sudah pas di jam 3 ini ya. Saya sapa kembali yang bergabung di WA dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Persada Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
1: 100% juga. Indonesia.
0: Mm-mm. Akhirnya di 100 senggol-senggol sekian orang bergabung juga.
1: Margarita.
0: Saya.
1: Nanya saya enggak?
0: Nanya apa tuh?
1: Ya, ya terserah mau nanya apa gitu.
0: Nanya apa? Oh, kuenya tuh saya mana?
1: Ya, sedangkan pesanannya belum diantar. Apa yang mau diantar ke Kak Dita? Terus? Terus apa namanya? Nanti kalau udah diantar, nanti kita bagi-bagi.
0: Oh gitu. Putih
1: berlian dapat. Nah, saya nanya rumah putih berlian itu di mana? Di kanetnya, di jalan apa? Terus rumahnya di bawah pohon atau di atas pohon. Kalau di atas pohon kan nyarinya gampang gitu loh.
0: Oh begitu.
1: Nah, Karita udah banyak yang nanya tadi, udah makan belum?
0: Jadi mau nanya lagi kah?
1: Ya, kalau Karita nanya saya, udah makan belum Pak Demang?
0: Okay.
1: Belum. Nanti kalau saya mau makan, ajak Karita makan di rumah masing-masing, ajak-ajakan gitu loh. Tahu kan?
0: Paham, saya paham.
1: Terus siapa yang mau dikerjain ini?
0: Gak ada yang mau dikerjain, Bapak cuma dapat salam-salam aja, gak dapat lagu nih loh.
1: Iya gak apa-apa, yang penting bisa masuk.
0: Oke.
1: Bisa diterima.
0: Baik.
1: Terus kemudian salamnya untuk yang belum ngantar kue tadi lah, saya tunggu sampai kiamat, tak jadilah Bapak.
0: Oke.
1: <Okay. laughs> Terus untuk Kak Berlian, rumahnya di jalan apa, saya sering lewat sana gitu loh. Mantap bisa mampir silaturahmi.
0: Baiklah kalau kayak gitu.
1: Untuk semua-semua yang sudah masuk lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Uya tadi, apa, nanya apa?
0: Nanya Erita sudah makan belum gitu.
1: Oh, ini jawabnya apa tadi? Belum.
0: Aduh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Pokoknya, Karita.
0: Oke, saya.
1: Siapa yang ngerjain, pokoknya anggap aja, apa namanya, silaturahmi senyuman. Kalau pipi bergerak untuk senyum kan, nggak gampang keriput gitu loh.
0: Betul sekali. Baiklah.
1: Iya kan?
0: Oke,
1: ini ada orang masuk ini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang di Yudha Winangun. Saya sapa kembali di belakang Pak Demang ya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Ada Indonesia, terbalik lah jadi. Ada yang mau bontot? Bontot mau kemana lah jadi nyebotan ya. Lagu tak dapat sayang. Lagu apa? Dah kenal
0: ke lagu? Iya, bunda.
2: Dah cuaca dah meredup, nyaman dah sebab angin berembus.
0: Oh, kuat lah angin kat sana nak, bunda.
2: Sepoi. Sedap, duduk kat sini berangin,
0: Betul sekali.
2: Buatlah kalau dah kenyang perut, mata pengalik. Dah lagu tak dapat lagi dah.
0: Tak dapat bunda, mohon maaf.
2: Kalau misalnya ada peluangnya, lagu keju dan singkong.
0: Esok boleh lah.
2: Kau tak... Allah, wakar, jauh.
0: Esok pagi.
2: Kan? Tak apalah salam dia tadi untuk Pak Demang.
0: Okey.
2: Ya, untuk Abang Lek tadi, Mak. Boleh yang Ojo, yang Gapar, dah lama tak datang Andi, Tika, siapa nandang merdu, untuk ini agak semuanya lah. Okay. Untuk Mak Berlian.
0: Baiklah.
2: Tak dapat lagu, dah kecil-kecil lah. Ada semuanya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan WA ya yang sudah bergabung. Ini ada cukup ramai ini, makanya mohon maaf sekali. Dari Assalamualaikum, selamat siang Kak Erita, Pesan Indonesia. Saya Sari dari Uban, request lagu Kak, lagunya Kota Pelan-Pelan Saja. Oke, lagunya buat suami, semangat kerjanya, dan buat Kak Erita, selamat bertugas dan terima kasih Kak Erita. Sama-sama Sari di Bintan. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pesan Indonesia, request lagu dari Cakrakan Kepada Hati. Salamnya buat Mbak Erita, selamat siang dan selamat bertugas untuk Mama selamat bertugas untuk Mama Dani dan Bang Udin, Mak Rosi, Pak Amza Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Ibu Farida di Palu, Mak Rosi, Bunda Permata, Bang Ilek, Bunda Isal, Kak Yeni dan Yusuf, kemudian untuk Bang Uya, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cimah, Eyang Ucu dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman Abdullah.
3: Harus pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Afgan dengan ku dengannya kau dengan dia. Ya, lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini menandakan berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang siang ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan berakhir kita di Persada Indonesia di siang hari ini. Saya mohon maaf untuk penelpon-penelpon yang dari tadi berdering-dering ya. Kita bersambung kembali nanti malam bisa di Ruang Rindu ya, di pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda bergabung, atau di Persada Indonesia esok pagi, besok siang dapat juga bergabung. Besok tidak ya, besok kita berjaringan. Jadi bisa bergabung nanti malam di Ruang Rindu untuk request lagu-lagu pilihan Anda. Dan akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda, tapi sebelumnya saya sapa dulu. Ini dari Oma Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erita. Salam Persada Indonesia 100% Indonesia. Mau menyapa saja buat pendengar radio Persada Indonesia 100% Indonesia. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin. Terima kasih. Mat bertugas saja. Thank you Oma. Erita tugasnya sudah selesai. Tinggal pulang aja ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Hamzah Yusuf, kata Mbak Erita, Mak Berlian sakit ya, sakitnya obatnya pil spontan diminum aja, kata Pak Hamzah Yusuf, Kak Berlian. Itu saran dari Pak Hamzah Yusuf. Dan terima kasih untuk semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin, kita berjumpa dan kesempatan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

Terima kasih bagiannya masih bersama dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Di kesempatan sore hari ini, Tanju Pinang Sore, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 sampai dengan pukul 20 ya. Waktu Indonesia Barat, Serika ya akan menyajikan program acara untuk Anda premier. Ya, semoga kita semua masih diberikan kesehatan yang terbaik dan tetap semangat ya dalam melakukan segala aktivitas kita. Hari ini tanggal 27 Juli ya pendengar, itu juga diperingati sebagai hari yang penting nih bagi daerah kita, bagi negara kita maupun juga berbagai negara. Peringatan ini mencakup Hari Sungai Nasional ya. Hari Sungai Nasional ini diperingati setiap 27 Juli ya untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia, dan peringatan ini bertepatan dengan pengundangan peraturan pemerintah tentang sungai. Kami melansir Dinas Lingkungan Hidup ya. Di sana diungkapkan sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem, dan keberadaannya juga menjadi warisan alam yang harus dijaga secara berkelanjutan karena memiliki fungsi penting ya. Tentunya masyarakat diharapkan menjaga kebersihan sungai ya dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Dan tanggal 27 Juli ya juga diperingati sebagai Hari Iglesia Ni Cristo di Filipina setiap tahunnya peringat. Momentum ini menandai pendaftaran resmi gereja itu pada 27 Juli tahun 1914. Melansir National Today, Iglesia Ni Cristo didirikan oleh Felix Manalo pada tahun 1913 sebagai gereja Kristen independen. Dan setahun kemudian organisasi ini memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Filipina, dan seiring perkembangannya Iglesia Ni Cristo menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar ya yang berasal dari negara Filipina, dan organisasi itu kini juga punya jutaan anggota serta ratusan rumah ibadah di berbagai negara.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadap

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan peringatan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat asar untuk Tanjung Pinang dan daerah sewaktu.
1: Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar kita di program Beranda Asta Cita, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar ekonomi kerakyatan hingga kisah-kisah pelaku usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Senin tanggal 27 Juli 2026 kita akan membahas tema UMKM dengan judul Usaha Makrem, Kreativitas Tangan Bernilai Ekonomi. Pendengar, pernahkah Anda melihat hiasan dinding dari tali, gantungan pot tanaman, tas, dompet, atau gantungan kunci dengan simpul-simpul yang unik? Kerajinan tersebut dikenal dengan nama makrem. Makrem merupakan seni merangkai tali melalui berbagai teknik simpul tanpa menggunakan mesin jahit maupun alat tenun. Seni ini sebenarnya telah dikenal sejak ratusan tahun lalu, namun kini kembali populer karena memiliki nilai estetika tinggi dan sesuai dengan tren dekorasi rumah bergaya minimalis maupun juga bohemian. Di Indonesia, usaha makrem yang mulai berkembang sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang menjanjikan, dan banyak pelaku UMKM memanfaatkan keterampilan merajut simpul menjadi berbagai produk bernilai nilai jual yang tinggi.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, salah satu keunggulan usaha makrem ya adalah modal yang relatif terjangkau. Bahan utama yang digunakan hanyalah tali katun, tali poli.

Pendengar, di era digital saat ini, pemasaran produk makrem semakin mudah dilakukan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial hingga marketplace untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Foto produk yang menarik, video proses pembuatan, hingga testimoni pelanggan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dari calon konsumen. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha makrem yang memperoleh pesanan dari luar daerah hingga luar negeri hanya melalui pemesanan digital. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mesti dihadapi pelaku usaha makrem. Salah satunya adalah persaingan dengan produk impor yang diproduksi secara massal dengan harga yang lebih murah. Selain itu, keterbatasan akses pelatihan, desain produk, permodalan, serta kemampuan pemasaran digital juga menjadi kendala yang masih dirasakan sebagian UMKM. Oleh karena itu, tentunya dukungan dari pemerintah, komunitas kreatif, hingga masyarakat sangat dibutuhkan agar UMKM kerajinan terus berkembang. Pendengar, salah satu cara meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan inovasi. Pelaku usaha makrem perlu terus menghadirkan desain yang baru sesuai dengan perkembangan tren pasar. Kolaborasi dengan desainer interior, pelaku pariwisata, hotel, restoran maupun penyelenggara acara juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Tidak kalah penting adalah menjaga kualitas bahan, kerapian simpul, serta pelayanan kepada pelanggan agar produk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pendengar, usaha makrem ya juga memiliki dampak sosial yang positif. Selain membuka lapangan pekerjaan, keterampilan ini diajarkan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan di desa maupun komunitas. Semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan dalam membuat makrem, maka semakin besar pula peluang lahirnya pelaku UMKM baru yang mandiri. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif Indonesia, yakni memanfaatkan kreativitas sebagai sumber nilai ekonomi.

Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Memperbaiki lagi gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
3: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, Operator Komisi Kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui KCOP untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.40.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional di Provinsi Riau. Sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Ibas Sembiring mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
1: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
0: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
2: Dengar bunyi ledakan, api itu keluar api. Itu aja yang tahu kan. Bantu sama warga yang dekat ya. Katanya enggak terlalu. Enggak berapa lama lah. Saya kira, ya memang api udah besar juga dia datang.
0: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
1: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala bis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memawat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112. Bebas pulsa.
0: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
3: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
4: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
5: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
4: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari itu.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Ia menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember September 2026.
6: Desalinator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Ya. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
5: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Cavitra melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
8: Jadi untuk magang nasional, kemarin perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang terima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
7: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
9: Kalau menurut sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, terbantu lah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
7: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang melaporkan.
10: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
11: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, persatuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
10: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
12: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
10: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
14: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
15: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mae serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka, mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerja sama menanggulangi kenaikan ini.
14: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, namun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral, OPD terkait juga hadir, semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
15: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12 per 100 ribu dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12 per 1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji, dan Kecamatan Sekupang dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
16: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
15: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi. Mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk, pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani.
17: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
18: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
17: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
19: Kita tidak boleh pandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
17: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Pendengar, artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
20: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limamanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limamanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
21: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limamanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Limamanis, dan kami bukan ya luar biasa. Harapannya ya mudah-mudahan Limamanis dengan adanya ya kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
20: Jadi rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limamanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
22: Masih banyak banget dimainkan ya juga, jadi kayak ajang liburan juga kali ya.
20: Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumlah Resort, Serut Lampa, hingga Desa Limamanis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian, Yusvianti melaporkan.
3: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRI SP Bengkalis, Muhammad Fiza.
0: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
1: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
0: Sementara itu warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
2: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
0: Selain ini, masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
23: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
24: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
23: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
25: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
23: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
3: Pendengar, cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
5: Cuaca

0: terutama pengguna jasa laut awal selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian, dan jangan membuang air pompong sendirian di malam hari.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
2: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan. Penataan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR itu dengan kontak 115.
1: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Namuda, sistem non angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novirsa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
5: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, forum komunikasi publik dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
4: Memberikan... Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
6: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
4: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca bersama dengan Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
1: Oke, sehat kabarnya sore hari ini?
2: Tentu saja sehat Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya Mbak Aurel.
2: Terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya, yang berlaku untuk besok hari, Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari diperkirakan akan berawan, dan pada siang hari akan diperkirakan berawan tebal, dan khususnya pada Kabupaten Bintan, berpotensi terjadinya hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6-26 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan berkisar antara 73 hingga 92%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan Anambas, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan pada perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada akhir pagi hingga siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Aurel. Selamat sore.
2: Selamat sore Pak.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tajuk Pinang Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, pada kesempatan sore hari ini menjelang sholat maghrib, nanti kita akan mendengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Satrio. Pendengar, informasi dari RRI.co.id Tanjung Pinang, BKK Kota Tanjung Pinang ya, Balai Kekarantinaan Kesehatan menghimbau masyarakat khususnya generasi muda yang akan bepergian ke luar negeri nih agar mempersiapkan persiapan perjalanan dengan matang. Persiapan itu penting ya untuk mewujudkan perjalanan yang aman, sehat, nyaman dan berkesan melalui konsep Smart Traveler. Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus BKK Tanjung Pinang, Dr. Nurlina mengatakan calon pelaku perjalanan perlu mencari informasi mengenai negara tujuan sebelum berangkat dan informasi ini mencakup kondisi kesehatan, penyakit endemis, iklim hingga persyaratan kesehatan yang berlaku di negara tujuan. RRI.co.id.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global.

Mendengar, terkadang dalam hidup kita ya, kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit dan hati ingin bertahan tetapi keadaan memaksa untuk melepaskan. Aku bisa apa? Dinyanyikan oleh BCL tadi dan diciptakan Mel Guslo, menggambarkan kegelisahan seseorang yang terjebak di antara dua pilihan cinta. Pendengar, penuh rasa bimbang, sedih, tidak berdaya, hingga akhirnya harus merelakan salah satu yang begitu berarti ya. Jika Anda pernah berada di persimpangan hati, mungkin lagu ini akan mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul 7 tahapan yang dilalui seorang hamba menuju surga, disampaikan oleh Ustaz Satrio. Diikuti dengan pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11 dibacakan oleh Larry Francisca dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Kami ulangi, santapan rohani disampaikan oleh Ustaz Satrio, pengajian Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11 dibacakan oleh Larry Francisca dan beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umya wa bukma wa thumma ma'wahum jahannam. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala al-ulama, bainal abdi wa bainal jannah sab'a aqbat. Artinya, pada hari kiamat nanti Allah membangkitkan manusia dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada dibangkit dalam keadaan bisu, ada pula dibangkitkan dalam keadaan tuli. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 97. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Padahal dahulu aku dapat melihat. Al-Quran surat Toha ayat 125. Berkata para ulama, ini bukan hadis, tapi ulama mengatakan ini merupakan sebuah nasihat, ungkapan-ungkapan yang sangat masyhur. Bainal abdi wa bainal jannah sab'ah aqabat. Antara seorang hamba dengan surga terdapat 7 rintangan, tahapan yang mesti dilalui. Maka dari dalil yang 3 ini, kita akan coba mengungkap, membahas sebuah tema. Ada 7 tahapan yang mesti dilalui oleh seorang hamba, seorang manusia menuju masuk surga. Pendengar di mana pun berada, seolah dirahmati, diberkati, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita masuk syurga mesti melalui 7 tahapan ini, melalui 7 rintangan yang tak bisa dielakkan. Tak bisa kita masuk syurga langsung, tapi mesti melalui yang 7 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merenungi agar kita bisa lebih berhati-hati di dalam jalan kehidupan ini, sehingga 7 tahapan yang dilalui untuk menuju masuk syurga bisa kita lalui dengan baik dan selamat. Pendengar yang menempuh berada, yang pertama adalah yang mesti dilalui bernama al-maut, kematian. Tidak bisa kita langsung masuk syurga, mesti melalui mati terlebih dahulu. Mati itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Tiga rahasia Allah. Pertama adalah rezeki, yang kedua maut, ketiga adalah jodoh. Masalah kematian ini waktunya masih, persiapannya masih lama. Mulai dari balik sampai berumur sekarang ini, sekian lama persiap untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua kita pasti akan mati. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung, yang namanya kematian. Pendengar di mana pun berada, dalam Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji pada pasal yang ke-12 beliau mengingatkan kepada kita pada bait yang terakhir, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Oleh karena itu, kita banyak untuk saling menasihati untuk kematian. Kita selalu banyak untuk mengingat kematian. Karena kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita nanti ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati husnul khatimah, mati yang baik. Oleh karena itu, yang paling dekat sesungguhnya adalah itulah kematian. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, tahukah engkau apa itu yang paling dekat? Kata muridnya, yang paling dekat itu adalah keluarga. Betul, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah yang paling dekat sesungguhnya, kematian. Oleh karena itu pendengar, tidak bisa kita langsung masuk syurga, tetapi mesti melalui yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati. Seluruh kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Kadang sehat, meninggal. Kadang lama sakit, tak meninggal. Itu rahasia Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita ditempatkan nanti menuju kematian ini tempat yang baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran. Dan Allah jauhkan kita dari kematian ini, dari yang tidak baik. Oleh karena itu, yang membuat kita nanti menjadi husnul khatimah itulah amal ibadah. Oleh karena itu, ramaikan majlis ilmu. Jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari ulama. Persiapkanlah kematian dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Peringatan yang menempuh berada, yang kedua yang mesti dilalui seorang hamba untuk masuk surga itu adalah bernama Al-Kubur, alam kubur. Di kubur nanti, yang menerangi kubur kita adalah amal ibadah. Tiga yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang pertama adalah ahluha, keluarga. Yang kedua adalah maluha, harta. Yang ketiga adalah amaluha, amal soleh. Ahluha, keluarga, mengantarkan ke kubur nanti. Mobil, anak, keluarga, istri. Nanti hanya sampai kubur saja, balik dia ke rumah. Harta, begitu juga. Tapi yang menemani, yang setia nanti adalah, itulah amal. Salat yang kita lakukan, ibadah, tahajud, baca Quran, infak sedekah, berbuat baik, itulah yang akan membela dan menolong kita yang setia nanti di alam kubur. Pendengar di mana pun berada, yang ketiga adalah mesti dilalui, bernama yaitu disebut dengan ya hari kiamat, ya, atau hari berbangkit. Dalam Al-Quran kita sebutkan tadi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah wujuh, dan kami bangkitkan manusia di hari kiamat nanti dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada dalam keadaan buta, tuli, bisu. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Manusia protes waktu itu, kenapa engkau bangkitkan kami Allah keadaan buta ya Allah, pada ketika di dunia kami bisa melihat. Allah yang menjawab, karena memang ketika di dunia matamu bisa melihat, tapi matamu tidak pernah menengok kebesaranku. matamu tidak menengok ayat-ayat Al-Quranku. Oleh karena itu, orang tidak pernah menengok kebesaran Allah, tidak bisa mengambil pelajaran, hikmah dari kebesaran Allah, tidak membaca Al-Quran, tidak pernah menengok Al-Quran matanya, maka Allah bangkitkan keadaan buta, dibangkitkan keadaan bisu, tidak bisa berbicara karena lidahnya, lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah, tidak pernah membaca Al-Quran, dibangkitkan keadaan tuli, tak bisa mendengar karena telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah pentingnya kita untuk selalu menengok kebesaran Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, supaya kita selamat nanti, supaya jangan dibangkitkan keadaan buta, bisu dan tuli. Maka orang tidak mempergunakan matanya, lisannya, lidahnya, telinganya, maka nanti akan dibangkitkan keadaan buta, bisu, tuli, dan Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, kita jaga anggota tubuh kita. Sebagaimana Raja Ali Haji dan Gurindam 12 pada pasal yang ketiga mengingatkan kepada kita, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang kehilang semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Peringatan dimana pembedah yang keempat mesti dilalui seorang hamba, itu bernama itu mahsyar. Mahsyar itu berhimpun, dikumpulkan nanti. Dikumpulkan di padang mahsyar. Baca buku ditulis oleh Imam Ibnu Katsir berjudul yaitu Huru Hara Hari Kiamat. Bagaimana proses manusia dibangkitkan? Bagaimana masuk proses manusia menuju padang mahsyar? Padang mahsyar itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali seperti padang pasir. Tak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berteduh. Manusia dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai pada umat Nabi Muhammad SAW. Mana kita berlindung? Mana kita tempat bertolong? Tidak lain tidak bukan pada Allah. Tidak lain tidak bukan pada Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendengar di mana pun pada, kita berbicara soal akhirat sangatlah dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, selagi umur panjang, sehat badan, maka pergunakanlah diri kita ini untuk perbanyak amal ibadah. Tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Pendengar, yang kelima yang mesti dilalui adalah bernama hisab. Akan dihisab, akan dihitung nanti. Satu biji zarah pun tak bisa kita elakkan. Kebaikan dinampakkan dan keburukan juga akan dinampakkan. Pendengar, yang keenam, mizan, timbangan, amal. Akan ditimbang amal ibadah kita. Mana yang baik, mana yang buruk akan ditimbang nanti. Di dunia ini, banyak timbangan, banyak pengadilan, tapi sulit keadilan. Tapi kalau di akhirat kelak nanti, pengadilan Allah yang paling adil. Tidak bisa kita mengelak. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah kita lebih berat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah bernama sirat. Sirat itu artinya jalan. Jalan yang dilalui menuju syurga atau neraka. Maka tentang sirat ini, banyak ketika itu kaki-kaki mudah tergelincir. Tetapi ada orang yang memang kaki-kakinya ditetapkan oleh Allah tidak mudah tergelincir. Maka diungkap oleh dalam sebuah buku berjudul Merengkuh Keberkahan Ramadan, ditulis oleh Burhan Sadiq, ada orang yang memang nanti di jembatan Shiratal Mustaqim kaki-kakinya tidak mudah tergelincir. Di antaranya itu orang-orang yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki diri, menghitung-hitung diri, bagaimana diri ini semakin baik, semakin banyak amal, semakin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah tujuh ini dilalui, barulah dua pilihan, syurga atau neraka. Mudah-mudahan jangan sampai kita transit ke neraka. Mudah-mudahan langsung masuk syurga. Kita masuk syurga bukanlah karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amal kita, berapalah amal kita. Oleh karena itu, segala kesilapan dan dosa kita, Allah ampuni. Maka kapan waktunya? Inilah kerajaan di dunia. Lau amil khatubul khatoya hatta matis sama sumana dimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepada aku, aku pasti menerima tobatmu. Kulu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah. Khairul khata tawabun. Sebaik-baik orang bersalah, bertobat, minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW, bila seorang yang diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah berlalu, yang sekarang yang akan datang, tetapi ibadah beliau sampai bengkak kedua mata kaki beliau, saking lamanya sujud di tengah malam. Oleh karena itu, pendengar, selagi badan ini sehat, panjang umur, mari kita gunakan untuk selalu perbanyak amal ibadah, perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Dia, ramaikan majelis ilmu, ramaikan masjid, jangan jauh dari ulama, perbaiki diri kita selalu, hari, minggu, bulan, tahun, dengan bertambah tahun, bukannya bertambah umur, tapi sesungguhnya berkurang umur kita. Tidak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah SWT. Untuk itu, 7 tahapan ini mesti dilalui untuk menuju masuk syurga. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan-jalan yang lurus oleh Allah, jalan istiqomah iman dan Islam, senantiasa menjalankan kekhalifahan kita di bumi ini, menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarfa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Peringat pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, yang pasti kita harus selalu menjaga diri kita peringat, termasuk kepada sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Misalnya ada yang jatuh di rumah peringat ya, dan juga terluka nih. Nah, karena itu penting kita tetap menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Untuk di rumah kita merupakan langkah yang sederhana, namun sangat penting untuk menghadapi kondisi yang darurat. Tadi misalnya keberadaan kotak P3K memungkinkan anggota keluarga memberikan penanganan awal ya sebelum mendapatkan bantuan tenaga medis, sehingga risiko untuk terluka yang lebih serius dapat diminimalkan. Melansir dari situs halodoc.com, pendengar, kotak P3K berfungsi sebagai perlengkapan dasar untuk menangani luka ringan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Mendengar lagu dari Isan Tarore tadi ya, Jadilah Pamungkasku, lagu yang terakhir jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya kita simak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral dari Pulau Tiga Jakarta, siarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian grup besar yang terkait di bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII, ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Telolupro 3 RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bapak David ya sebagai narasumber, dan saya menyapa kembali buat seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, secara khusus Kota Tanjung Pinang. Bertemu kembali dalam acara yang sungguh luar biasa malam hari ini, di acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bapak Ibu Saudara juga boleh menyaksikan secara live di line YouTube di RRI Tanjung Pinang Official dan juga di Facebook Pro 1 Tanjung Pinang. Saya menyapa yang sudah hadir di studio sebagai narasumber kita yang akan membagi firman Tuhan pada malam hari ini. Rekan kerja kami dari Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Tanjung Pinang, Bapak David Saputra.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak David. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak.
1: Puji Tuhan.
0: Sudah siap menyampaikan firman Tuhan kita malam hari ini. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini tema yang diusung oleh Bapak David adalah zona nyaman apakah aman? Ya, zona nyaman apakah aman, yang diambil dari Nas Alkitab Ulangan 8 ayat yang ke-11. Saya akan memandu kita sampai 30 menit ke depan untuk kegiatan dan acara Mimbar Agama Kristen kita malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, kami hamba-hamba-Mu dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, boleh mengisi kembali siaran Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Kami percaya waktu yang indah ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Engkaulah kiranya yang memberkati acara ini sampai boleh selesai. Dan secara khusus hambamu Bapak David yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai kegiatan kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin.
0: Baik Bapak Ibu pendengar, jika ada ruang untuk bertanya, kami juga memberikan line WhatsApp bagi seluruh umat Kristiani yang ingin bertanya di acara kita malam hari ini dengan tema zona nyaman apakah aman, di WhatsApp di nomor 0823-9194-8184. Saya ulang kembali, 0823-9194-8184. Zona nyaman apakah aman? Kita akan dengarkan renungan langsung dari Bapak David. Silakan Pak.
1: Terima kasih Bapak Darbin.
0: Terima kasih yang bersama Pak.
1: Selamat malam para pendengar yang
0: dikasihi Tuhan. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bapak Darbin dan juga teman-teman, rekan-rekan yang ada di studio pada malam yang berbahagia ini. Tentu kita semua bersuka cita dan bersyukur hari ini kita telah melalui satu hari penuh tantangan. Dan kita tiba pada malam hari, biasanya ini adalah waktu kita beristirahat,
0: iya,
1: waktu kita bersama dengan keluarga. Dan waktu yang indah juga ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini sebuah pelajaran praktis yang akan kita bahas dengan judul zona nyaman, apakah aman?
0: Ya.
1: Oke, baik. Zona nyaman, apakah aman? Kami mengundang para pendengar, khususnya umat Kristen, boleh kita membuka Alkitab kita atau juga aplikasi di ponsel atau gawai kita masing-masing. Kita akan membuka ayat kita di dalam ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11.
0: Baik, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Darbin.
0: Terima kasih Pak.
1: Dikatakan sama-sama. Hati-hatilah supaya ya, jangan engkau melupakan Tuhan.
0: Tuhan.
1: Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika ayat ini disampaikan, firman ini disampaikan, ini adalah satu peringatan bahwa ketika bangsa umat Tuhan, mereka akan mengalami suatu kesempatan yang indah dan berkat-berkat di tempat mereka yang baru, maka Tuhan sudah berpesan, hati-hatilah. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pendahuluannya, kita tentu ingin hidup yang nyaman.
0: Baik, begitu, betul, Pak.
1: Ya? Oh, mungkin saya boleh bertanya kepada Pak Darby dulu nih.
0: Siap.
1: Kalau kita main catur, Pak, Bapak bisa main catur?
0: Baik,
1: main
0: bisa catur, Pak, sedikit-sedikit, Pak.
1: Di komputer pernah, Pak?
0: Pernah sekali, Pak.
1: Bapak akan pilih lawan kita itu, komputer itu kan ada pilihan itu, biasanya ya. Ada easy, ada medium, ada hard. Kira-kira Bapak akan pilih yang mana ini?
0: Ya.
1: Easy, medium, atau hard, Pak?
0: Ya, saya sudah pernah lawan easy, itu kalah komputernya, Pak. Medium. Nah, sampai di medium mungkin imbang-imbang pernah, Pak. Tapi tidak pernah memilih situasi yang hard itu, Pak. Betul,
1: baik,
0: Pak.
1: Baik.
0: Betul.
1: Berarti secara sederhana ya, Pak?
0: Iya.
1: Kita tidak begitu suka tantangan.
0: Ya, mungkin
1: kita tidak begitu itu. Suka hidup yang sulit.
0: Karena mungkin sudah dicoba pertama sekali hard, kalah terus gitu, Pak.
1: Oh, baik. Ya. Jadi sudah pernah
0: sudah
1: ada
0: mencoba.
1: Pengalaman
0: ya.
1: Yang mungkin membuat kita mengambil keputusan yang berbeda.
0: Baik.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik.
1: Siap. Jadi, para pendengar dikasihi Tuhan Yesus, semua orang menyukai kenyamanan.
0: Yeah. Ya.
1: Kita ingin pekerjaan yang stabil, penghasilan yang tetap, keluarga yang harmonis, kesehatan yang layak, dan pelayanan yang berjalan dengan lancar. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tidak ada yang salah. Yang berbahaya adalah ketika kenyamanan membuat kita berhenti bertumbuh. Zona nyaman seringkali menjadi tempat di mana iman kita mulai melemah secara perlahan. Dan kita tidak menyadarinya, itu yang lebih berbahaya. Dan musuh kita tidak selalu menggoda kita melalui penderitaan. Tidak seperti Ayub yang diberikan pencobaan yang begitu berat. Seringkali, apalagi pada zaman saat ini, sekarang ini kita di Indonesia, khususnya di Tanjung Pinang, kenyamanan dapat digunakan oleh si jahat untuk membuat kita berhenti bertumbuh. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa itu zona nyaman? Secara sederhana, zona nyaman adalah keadaan ketika seorang sudah merasa cukup, sehingga tidak lagi merasa perlu berubah, tidak lagi merasa perlu bertumbuh, tidak perlu berjuang, ataupun tidak lagi terlalu bergantung kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita akan mulai kurang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Secara psikologi, zona nyaman atau comfort zone adalah keadaan mental di mana seseorang merasa aman karena rutinitasnya dapat diprediksi. Jadi sudah tahu nih, Pak, besok hari Selasa kita misalnya ada pelayanan di mana, hari Rabu di mana, hari Jumat nanti apa yang kita lakukan, hari Sabtu, hari Minggu kita mungkin ada yang beribadah, ada yang liburan dan lain sebagainya. Jadi sudah rutin semuanya. Semua terprediksi dan teratur. Namun dalam kehidupan rohani, zona nyaman dapat menimbulkan kemunduran iman. Tanda-tandanya adalah kita tidak ingin keluar dari rutinitas. Ini ya, para pendengar ya. Kemudian kita takut mencoba hal yang baru. Kemudian kita juga merasa cukup dan tidak perlu bertumbuh. Dan iman akan menjadi datar. Tapi pertanyaannya, apakah bisa tetap datar? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang penulis rohani mengatakan, beliau bernama Ellen White mengatakan, kemakmuran seringkali lebih berbahaya bagi kehidupan rohani daripada kesukaran. Kami ulangi. Kemakmuran seringkali lebih berbahaya bagi kehidupan rohani daripada kesukaran. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, orang yang kaya lebih sukar, ya Pak ya?
0: Iya.
1: Lebih sukar. Orang yang beruang lebih sukar masuk ke dalam kerajaan Allah daripada yang tidak. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berhenti bertumbuh, gagal bertumbuh ketika kita sudah merasa berada di zona nyaman. Ada beberapa contoh dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah seorang raja, pengganti dari Raja Saul. Dia seorang yang luar biasa. Dia mengalahkan Goliat dengan membawa 5 batu dari kali, dan dia gunakan hanya satu. Dia mengalahkan Goliat dan menjatuhkannya. Sungguh luar biasa. Tetapi dia pernah jatuh juga loh, Pak. Baik, siapakah dia?
0: Daud, Pak.
1: Dia adalah Daud. Ketika kita membaca kisah Raja Daud dalam kitab 2 Samuel pasal 11, dan dikatakan pada ayat pertama, ada sesuatu yang menarik. 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Namun, di situ Daud tinggal di Yerusalem. Apa yang terjadi? Biasanya Daud memimpin peperangan, kali ini dia tinggal di Yerusalem dan dia menikmati kenyamanan istana. Dan dari atap itulah dia melihat seorang wanita dan dia akhirnya jatuh oleh karena wanita itu. Para pendengar yang dikasih Tuhan, kita tahu dosanya adalah satu dosa yang sangat, sangat jahat. Dia merencanakan pembunuhan untuk mengambil istri dari prajuritnya sendiri. Kapan itu terjadi? Bukan pada saat dia mengalami atau menjalani peperangan, tapi ketika dia sudah menang perang, dia sudah nyaman dan sedang tinggal di istana pada waktu itu. Yang kedua adalah anaknya sendiri, yaitu Raja Salomo. Dia adalah raja yang tanpa menjalani masa peperangan. Dia mewarisi kejayaan dari orang tuanya, yaitu Raja Daud sendiri. Dan kita tahu bahwa dia mulai terpaut hatinya kepada istri-istrinya. Dia juga mulai ikut menyembah Allah-Allah, ilah-ilah, berhala-berhala istri-istrinya tersebut. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus, ada juga dari perjanjian baru, kita lihat ada sebuah jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Dan dikatakan di sana, Wahyu pasal 3 ayat 17,
0: aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku.
1: Wah, ini hati-hati ya para pendengar. Dalam bahasa Inggris ada satu kata yang memiliki dua makna yang cukup berbeda. Kata itu adalah proud. Proud itu bisa berarti, bermakna bangga. I'm proud of you. Saya bangga terhadap kamu, anakku, begitu. Tapi proud juga bisa dipakai untuk menyatakan kesombongan. He is so proud. Dia begitu sombong, begitu. Nah, hati-hati ketika kita mulai membanggakan diri kita, seperti jemaat ini, dia mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Benar, mereka kaya secara jasmani.
0: Iya.
1: Kota Laodikia adalah penghasil industri salep mata dan juga kain wol, dan mereka kaya. Tetapi mereka miskin secara rohani. Dan Yesus berkata, engkau melarat, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Kadang-kadang ketika kita merasa kita sudah menjadi orang yang saleh, orang yang beriman, bahkan lebih suci, kita merasa kita lebih suci daripada orang lain, hati-hati. Karena di saat itulah sebenarnya mungkin kita sedang dalam keadaan melarat, miskin, buta dan telanjang secara rohani. Demikian juga dengan Rasul Petrus, orang yang begitu dekat, lingkaran terdekat dengan Yesus, selain Yakobus dan Yohanes kekasih. Di sana dia mulai percaya diri dan dia berkata, sekalipun yang lain menyangkal engkau Yesus, tapi aku tidak akan menyangkal. Kita tahu kisahnya. Akhirnya beberapa jam kemudian dia lari meninggalkan Yesus, dan kemudian dia juga menyangkal Yesus 3 kali. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seorang penulis dunia, pandangan-pandangan dari para penulis populer, C.S. Lewis mengatakan, keamanan duniawi seringkali membuat kita lupa bahwa kita membutuhkan Allah. Keamanan duniawi mutlak Pak, membuat kita lupa membutuhkan Allah. Dan ada sebuah ilustrasi nyata ini, sebuah penelitian terhadap pendaki Gunung Everest menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan pada saat mereka sedang mendaki, tapi pada saat mereka turun dari puncak Gunung Everest. Mengapa? Ternyata setelah dipelajari, ketika mereka sudah sampai di puncak gunung, mereka sudah merasa berhasil di puncak kesuksesan, dan akhirnya mereka lengah. Ketika mereka turun, mereka merasa perjalanan naik harusnya lebih sulit, lebih penuh tantangan.
0: Betul.
1: Sehingga pada saat mereka turun, mereka lebih lengah, dan akhirnya tidak sedikit yang terpleset dan akhirnya tidak terselamatkan. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus, ini sebuah ilustrasi yang juga mungkin ada hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita. Ketika kita berada di zona nyaman, hati-hati, kita akan mudah untuk jatuh. Baik, mungkin Kami serahkan selanjutnya kepada Pak Darwin jika mungkin ada pertanyaan.
0: Baik Pak, baik. Ya, tadi sudah digambarkan, sudah disampaikan secara jelas ya, mengapa zona nyaman itu sering membuat orang sering terjatuh ya. Sama seperti ilustrasi yang ada di pegunungan Mount Everest tadi ya. Ya, Pak. Ketika hendak turunlah sebenarnya, ketika ada dalam posisi zona nyaman itulah yang sebenarnya membuat seorang itu jatuh, bahkan seperti yang dikatakan tadi, sering meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa dirinya adalah aman karena sudah sampai pada zona nyaman. Nah, dari hal kerohanian nih Pak, saya mau bertanya dulu nih. Baik, ya. Pak. Yang jadi pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa zona nyaman berbahaya bagi kerohanian? Nah, itu tadi disampaikan mungkin masih secara umum, tapi kita langsung lebih detail lagi, mengapa zona nyaman berbahaya bagi kerohanian? Ada apa sebenarnya gitu di dalam hal kerohanian ini?
1: Baik, silakan. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus Pak Darwin ya. Jadi sekali lagi para pendengar yang dikasih Tuhan, zona nyaman tidak salah.
0: Ya.
1: Tapi jika kita salah meresponnya, maka itu adalah zona yang bukan aman, tetapi zona yang berbahaya sebaliknya. Baik, mengapa zona nyaman berbahaya? Hmm. Ada beberapa poin mungkin yang secara sederhana kita akan bahas. Yang pertama adalah zona nyaman membuat kita berhenti bergantung kepada Tuhan. Itu suatu secara alami kita akan kurang bergantung kepada Tuhan. Contoh, ketika kita, ini Pak ya, misalnya kita mau melamar pekerjaan, maka kita akan lebih banyak berdoa, bahkan berpuasa. Baik, ya para pendengar. Tapi ketika kita sudah memperoleh satu pekerjaan, coba kita jujur, apakah sama frekuensi atau intensitas kita di dalam berdoa? Biasanya menurun. Artinya bukan berarti secara, bukan, ini bukan mutlak juga. Ada juga kita yang bisa tetap bergantung kepada Tuhan. Tetapi ini adalah satu kecenderungan. Ketika kita berada di zona nyaman, kita kurang berdoa, kita kurang mengandalkan Tuhan, kita kurang mencari firman Tuhan. Gantinya kita mengandalkan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zona nyaman dapat menumbuhkan kesombongan rohani. Ya. Nah ini dia, kita sudah tekun, rutin ke gereja, pelayanan, dan kita merasa, saya sudah berbeda loh dari yang lain, saya ini orang suci. Nah jangan lupa bahwa di Alkitab itu ada contohnya, orang Farisi dan juga seorang pemucuka itu. Dia merasa, orang pemucuka itu merasa, saya orang berdosa. Dan dia memukul dadanya dan dia berkata, Tuhan saya tidak layak. Sementara orang Farisi itu mengatakan, aku bersyukur Tuhan karena aku tidak seperti orang itu. Wah, ini luar biasa. Sombong ya Pak, para pendengar. Kadang ketika kita sudah pakai jas, kita sudah pakai dasi, hati

0: Okay. Jadi kita tidak drastis menjadi seorang penjahat. Kita tidak drastis menjadi seorang yang pemarah.
1: Yeah.
0: Tapi sedikit demi sedikit, kita mulai kompromi. Ini masalah uang sedikit, ah enggak apa-apa, begitu. Kemudian kita sedikit mengurangi waktu doa. Kita sedikit mengurangi waktu membaca Alkitab. Kita sedikit menunda pelayanan. Kita sedikit menikmati hiburan yang kita rasa, ah enggak apa-apa, begitu. Mungkin kita awalnya kita sadari itu tidak baik, tapi kemudian mulai tidak apa-apa, sedikit saja kok, semua orang melakukannya. Hati-hati karena semuanya berawal dari yang sedikit. Ada juga pepatah Pak ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi
1: bukit.
0: Untuk hal yang positif sangat baik, tapi secara negatif hal ini juga berlaku. Dan jika kita tidak menyadarinya, karena seekor katak ketika dia dimasukkan ke dalam panci yang mendidih, dia akan langsung lompat. Dan dia selamat. Sedangkan ketika dia dimasukkan ke dalam panci yang hangat, dia nyaman dan dia tidak akan lompat. Dia merasa baik-baik saja. Perlahan-lahan api dipanaskan, air dipanaskan, dan akhirnya dia pun terluka dan dia bisa tidak selamat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang terakhir adalah zona nyaman membuat kita menolak perubahan yang dipimpin Allah. Kita harus berubah dan bertumbuh. Tidak cukup ketika sudah menjadi seorang hamba Tuhan, pelayanan misalnya 10 tahun ini. Oh, sudah sampai di sini saja. Tidak. Kita harus bertumbuh dengan cara-cara yang lebih kreatif, tantangan-tantangan yang lebih banyak. Jadi rutinitas sebenarnya akan membuat kita tidak bertumbuh. Kalau tanpa perubahan, tanpa satu hal yang baru, maka percayalah kita akan merosot. Ketika seorang atlet yang sudah memiliki tubuh yang kekar, apakah cukup sampai di sana dia berhenti untuk berolahraga? Perlahan-lahan dia akan otot itu akan menciut dan semakin kecil. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin itu saja hal-hal
1: baik
0: yang bisa membuat berbahaya Pak.
1: Baik, sangat berbahaya. Setelah Bapak terangkan, jabarkan memang mengapa zona nyaman berbahaya bagi kerohanian, ya paling yang mungkin yang saya ambil satu saja, ya semakin jauh dari Tuhan,
0: iya,
1: itu
0: Pak.
1: Ya Pak, dalam hal kerohanian
0: dan kurang bergantung kepada
1: Tuhan. Itu tadi ya, tidak bergantung lagi kepada Tuhan karena merasa bahwa sudah hebat di zona nyamannya. Dan yang kedua, mungkin pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak, kita kan senang ketika yang sudah Bapak sampaikan tadi, ketika kita ada di zona nyaman ini susah melepas gitu ya Pak ya. Padahal sebenarnya yang tadi sudah disampaikan itu zona nyaman berbahaya bagi kerohanian kita, ya itu sudah kita alami, mungkin sedikit demi sedikit sudah terjadi nih gitu ya. Tapi karena ada dalam posisi zona nyaman, jadi mau tetap ada di situ gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat keluar dari zona nyaman ini Pak? Ah, ini sebenarnya supaya ketika kita keluar dari situ, kita tetap kembali kepada ketergantungan kita kepada Tuhan.
0: Baik Pak, terima kasih. Jadi ya, sekarang solusinya kita akan sampaikan. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan demikian. A new broom sweeps clean. Artinya adalah sapu baru, sapu bersih. Kalau makin lama dia makin kurang bersih. Pegawai baru biasanya kinerjanya lebih unggul. Lama-kelamaan dia akan menurun.
1: Semua.
0: Apalagi ketika sudah mulai akan memasuki masa-masa pensiun. Begitu.
1: Semoga ini enggak pada kita ya Pak.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Fujita.
0: Mungkin Pak Darmin. Semoga enggak kepada kita Pak ya.
1: Baik.
0: Ya, Pak. Jadi yang pertama, bagaimana keluar dari zona nyaman adalah kita harus tetap awas. Kita harus memiliki kepekaan rohani.
1: Ya.
0: Jadi kesadaran inilah yang sekarang mulai tumpul. Karena apa? Kita dininabobokan oleh kenyamanan dunia.
1: Itu.
0: Hati-hati, Tuhan memang mengizinkan berkat-berkat itu datang kepada kita. Bahkan Tuhan memberikannya dengan berkelimpahan. Tapi jangan menyalahgunakan kesempatan emas tersebut. Para pendengar, yang pertama kita harus peka, awas, dan berhati-hati. Yang kedua adalah kita tetap merasa membutuhkan Tuhan setiap hari.
1: Ya,
0: terus merasakan kebutuhan akan Tuhan dengan belajar firman Tuhan dan berdoa. Jadi tidak ada yang bisa kuat, tetap kuat tanpa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itulah suara dari Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan

0: agar kita bisa selamat. Sementara kita tidak membaca firman Tuhan, ya kita mungkin punya distraksi, Pak, ya mungkin dengan hiburan, dengan media-media sosial, kita kurang membaca firman Tuhan. Kita perlu akui bahwa media sosial, hiburan-hiburan melalui teknologi digital sekarang ini begitu menggoda. Dan semuanya ada di dalam genggaman tangan. Apalagi kalau ini sangat berbahaya, apalagi bagi generasi muda kita. Ya kalau kita lihat ketika ditanya 3x7 saja, apakah kadang-kadang saya berpikir ini apakah mereka sedang settingan ya? Apakah konten ini settingan atau memang itu sudah alami? 3x7 tidak bisa, 4x8 sudah bingung, harus mikir lama dan salah pula itu, begitu. Jadi saya berpikir apakah ini settingan? Tapi banyak yang seperti itu. Tapi saya, untung saya tanya anak saya, lancar Pak, mudah-mudahan anda apa? Baik, jadi terus belajar dan berdoa. Ada hubungan dengan Tuhan.
1: Amin.
0: Kemudian yang ketiga adalah kita terus melayani. Jadi tidak ada cara lain ketika kita menerima firman Tuhan dengan berdoa ya, membaca firman Tuhan itu seperti makan jasmani. Kemudian bernafas itu seperti berdoa. Berdoa itu seperti bernafas secara rohani. Tapi tubuh kita tidak sehat kalau hanya bernafas dan makan tanpa olahraga contohnya. Jadi kita harus melayani, kita harus menolong. Ada setiap kesempatan ada, baik di gereja, baik di rumah-rumah di ibadah kita, atau di masyarakat, gotong royong, kemudian acara syukuran atau acara kumpulan marga dan lain sebagainya. Mari kita ikuti. Dan terakhir adalah kita meminta kuasa dari Tuhan.
1: Amen.
0: Jadi tanpa kuasa dari Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima
1: kuasa
0: jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, para pendengar, tanpa kuasa dari Tuhan, maka semua akan sia-sia. Baik, mungkin ada satu ilustrasi terakhir.
1: Baik, Pak.
0: Ini sebuah ilustrasi, tapi ini sangat mengenal dalam hati saya ya. Mudah-mudahan pendengar juga mengalaminya. Jadi ada seekor kera yang berada di pucuk pohon kelapa. Judulnya Kera di Pucuk Pohon Kelapa. Satu kali ada tiga jenis angin yang lewat. Ada angin bahoro, ada angin tornado, dan angin puting beliung.
1: Okay.
0: Bahoro, tornado, dan puting beliung. Mereka akan berusaha menjatuhkan kera tersebut.
1: Yeah.
0: Dan mereka merasa bahwa mereka yang paling hebat. Angin bahoro mulai memutar-mutar pohon tersebut. Semakin kencang angin bertiup, semakin erat pula kera tersebut memegang pohon tersebut, pohon kelapa. Dia tidak jatuh, dia semakin kuat memegang pohon kelapa. Yang kedua, angin berikutnya adalah angin tornado. Dia memutar-mutar sekuatnya, tapi dia heran, semakin kuat dia memutar, semakin erat pula kera ini memegang pohon itu. Dan kera itu selamat. Angin yang ketiga, angin puting beliung. Wah, kalian ini semuanya memang cemen begitu ya.
1: Ini cerita angin ya, Pak ya.
0: Ini hanya cerita ya, ilustrasi. Kemudian dia meniupkan angin sekencang-kencangnya. Biasanya pohon-pohon tumbang, biasanya rumah-rumah juga atapnya terangkat, tapi aneh nih, apakah ini kerajaan? Yeah. Mereka pikir. Lalu terakhir rupanya ada angin sepoi-sepoi lewat. Dan angin sepoi-sepoi itu berkata, kalian semuanya tidak mengerti caranya. Dia mulai mengusap telinga dari kera ini. Kera ini mulai mengantuk dan dia mulai melepaskan pegangannya, dan tak lama kemudian tanpa ditiup dengan keras, kera ini pun jatuh sendiri. Kehidupan kerohanian kita mungkin ada hubungannya, cukup relevan. Ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, di zona nyaman kita berada, tidak bergantung kepada Tuhan, akhirnya kita akan sedikit saja kita akan jatuh. Baik, terima kasih.
1: Baik, ya mungkin Bapak boleh menyimpulkan firman Tuhan kita malam hari ini sekaligus menutup dengan doa.
0: Baik, para pendengar yang dikasih Tuhan, zona nyaman, apakah aman? Belum tentu. Mari kita keluar dari zona nyaman dan kita bertumbuh bersama dengan Tuhan.
1: Amen.
0: Mari kita rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena pelajaran firman pada malam hari ini. Seringkali kami tidak sadar Bapa bahwa kami berada dalam zona bahaya. Kami bersyukur ketika Engkau memberikan banyak berkat dan kelimpahan kepada kami. Tetapi biarlah dengan pelajaran malam hari ini kami diingatkan bahwa kami tetap berjaga-jaga dalam situasi yang nyaman sekalipun, dan kami harus keluar dan memulai satu tempat-tempat pelayanan, satu kehidupan pelayanan yang baru dan bertumbuh secara rohani. Bapa di surga, berkatilah kami. Berkati para pendengar dalam keadaan kami yang mungkin ada yang kurang sehat, dalam pergumulan, dan juga mungkin dalam pergumulan dalam keluarga kami. Tuhan, kiranya menolong kami agar kami juga dapat keluar dari pergumulan kami dan menang bersama dengan Tuhan.
1: Amin.
0: Inilah doa kami Bapa, kami mohon ampunkan kami orang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar, dengan berakhirnya doa yang disampaikan Bapak David tadi, berakhir juga program Mimbar Agama Kristen kita malam hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya percaya Bapak Ibu juga akan tetap setia untuk mendengarkan Mimbar Agama Kristen dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sebagai host Darbin Nepsi Manjunta undur diri dari ruang Anda dengan Bapak narasumber kami
0: David Syaputra.
1: Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta yang telah memberikan kita kesempatan, waktu untuk menjalani penghidupan kita sampai dengan saat ini. Tentu ada syukur dan juga sabar yang senantiasa menghiasi perjalanan dan juga perjuangan hidup kita. Dan di malam hari ini pendengar, di Tanjung Pinang malam ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kita dengarkan bersama Sandiwara Radio berjudul Aku Juga Ibumu, produksi dari RRI Bandung.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar Yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, setiap manusia terlahir tanpa kemampuan apapun. Kita semua memulai dari titik nol, tidak tahu membaca, menulis, bahkan berjalan pun harus kita pelajari dengan jatuh bangun. Namun begitulah kehidupan. Segala sesuatu dimulai dari ketidaktahuan, dari keterbatasan, dan dari ketidakmampuan. Yang membedakan satu orang dengan yang lainnya bukanlah seberapa hebat mereka saat lahir, tetapi seberapa besar keinginan mereka untuk terus belajar dan bertumbuh. Proses belajar adalah perjalanan panjang yang seringkali melelahkan. Di dalamnya ada banyak rintangan, cobaan, bahkan kegagalan yang membuat kita ingin menyerah. Tetapi justru dalam kesulitan itu, karakter kita ditempa. Ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah menjadi kunci. Cita-cita besar tidak bisa dicapai dalam semalam ataupun juga sehari, memerlukan waktu, usaha, dan doa. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap tantangan adalah latihan, dan setiap tetes keringat adalah investasi menuju impian. Kita mungkin pernah diremehkan, pendengar. Gagal berkali-kali misalnya, atau merasa tidak cukup baik. Tetapi selama kita tidak berhenti, kita masih berada di jalur untuk mencapainya. Seperti biji yang kecil dan tampak tak berarti, bila dirawat dan diberi waktu, ia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan kokoh. Demikian juga kita. Awalnya mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, sering diremehkan, sering dianggap ia tidak bisa. Tetapi dengan tekad dan perjuangan yang terus menyala, kita bisa menjadi apapun yang kita impikan ataupun yang kita cita-citakan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah, sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan.

seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tanaman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Megahertz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Sang Maha Kaya, telah mempertemukan kita kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini bersama saya, Ardian Huta Barat. Tentunya sudah banyak yang rindu, yang kangen ya. Baik, untuk malam hari ini, untuk malam ini pendengar, kita merupakan lagu-lagu Golden Memories ya, atau Sweet Memory, lagu-lagu mancanegara yang kita mulai dari tahun 1980 hingga 1990-an ya. Baik, sudah tersambung dengan Mak Dani di 08 11 778 9830. Kami silakan terlebih dahulu ya.
5: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori lewat lagu. Sehat Mas Ardian?
4: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Mak Dani. Sehat juga ya buat Mak Dani ya.
5: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Mas Ardian.
4: Semangat ya. Kenapa jadi semangat nih ceritanya?
5: Ya semangat lah, karena belum tidur.
4: Oh, karena belum tidur. Kirain udah bangun
5: karena
4: tidur.
5: Karena belum tidur, kita dengar Pro 1. Semangat.
4: Semangat ya. Bagaimana siaran kami? Jelas, bagus ya.
5: Jelas, bagus. Tadi sempat juga sebentar tidak tersambung di internet.
4: Iya, harap, ya, diharap malumkan aja ya.
5: Iya, karena jaringan juga mungkin juga Mas Ardian.
4: Baik. Mak Dani, kita malam ini lagunya mancanegara nih. Kita mulai dari lagu-lagu
5: Bonnie M aja bisa Mas Ardian.
4: Bonnie M. Oke. Bonnie M. Yang mana nih Bonnie M?
5: Terserah Anda aja.
4: Oke, yang agak sedih, agak lancar atau bagaimana?
5: Lah, mesti awal, mesti perdana ya sedikit lah, mengundang para peserta.
4: Mengundang para pemirsa ya.
5: Ya.
4: Iya gitu ya, baik. Dari Bonnie M ya, oke. Silakan. Salamnya singkat saja nih,
5: Mak Dani. Salamnya singkat. Ya, oke. Salamnya terutama dan utama buat Mas Ardian, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga. Ntar pulang hati-hati, jaga keselamatan di jalan raya.
4: Baik, terima kasih.
5: Bunda Sulami.
4: Bunda Sulami juga ya.
5: Kak Eli.
4: Oke.
5: Makasih Irwan, mungkin udah menanti juga. Kang Irwan juga tanya, monitor nanti malam siapa Ruang Rindu Mas Ardian? Saya bilang, tadi sempat juga telpon. Buatnya Bung Aye, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Anjam Usup, buatnya Muhammad Usup di Batang, buatnya Kak Uya. Ya buat satu, semualah tanpa terkecuali ya Mas Ardian ya.
4: Baik Mak Dani.
5: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Dani ya. Kalau udah acaranya Ruang Rindu, wah rame ya nelpon. Luar biasa nih. Kita lanjut di line telepon ya di 27100 yang ingin bergabung. Ruang Rindu selamat malam.
6: Ruang Rindu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari ini ya, TBK ya.
6: Iya betul

0: sekali, Uncle.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini sama Uncle Adrian ya.
1: Uncle ya.
0: Ya. Bisa nggak kalau dipanggil Uncle atau?
1: Wah, susah nih kalau dipanggil Uncle. Kalau gitu saya panggilnya Daddy dong. Ngikutin usianya gitu kan.
0: Iyalah. Kok masih muda kok dipanggil Daddy kayak gitu.
1: Iya, panggil biasa aja.
0: Iyalah, Om lah, masih ya, muda kan
1: Om lah. Ya. Om gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, apa kabar Om?
1: Sehat dan, alhamdulillah. Kalau Om Gafar gimana kabarnya nih?
0: Oh, alhamdulillah juga sehat Om gitu.
1: Nah, sehat Om.
0: Nonton bola malam ini kita.
1: Sepertinya kita hanya waktu itu hanya Piala Dunia aja.
0: Oh, ini kan Piala Suzuki Laos berhadapan dengan timnas Indonesia ini malam.
1: Kan bukan Piala Dunia kan. Jadi
0: Iya.
1: Kita tergantung arahan aja. Kalau disiarkan.
0: Oh iya betul. Oke lah Aden, malam ini saya nak lagu dari seberang Aden.
1: Dari seberang ya.
0: Ya judulnya... Nur Nilam Sari.
1: Waduh, ngeri kali judulnya itu. Dari siapa itunya?
0: Kalau nggak silap dari Wing atau Wing sama Set, silap saya bilang ada kota silap saya gitu.
1: Nur Nilam Sari namanya.
0: Iya judul lagunya.
1: Oh gitu. Judul lagunya Nur Nilam.
0: Sari.
1: Sebentar kita stoknya Nur Nilam Sari ada nggak ya stoknya bentar nih. Bentar deh, nanti kita carikan aja deh. Kita Wing cuma ada beberapa aja kayaknya nih.
0: Ada?
1: Sebentar, kalau memang ada kita putarkan ya.
0: Kalau nggak ada nanti kan saya bisa alternatif yang lain gitu kan.
1: Belum, kita usahakan nanti. Kita baru ada kumpulan lagu-lagu yang judulnya Misteri Mimpi Syakila yang hits ya. Kemudian juga Sejati. Nanti deh, Nur Nilam, apa nama tadi? Nur Nilam Sari ya?
0: Nur Nilam Sari.
1: Okay,
0: nanti kalau nggak ketemu okay. Gitu kan?
1: Kalau nggak ketemu
0: alternatifnya Rindiani aja nanti.
1: Rindiani.
0: Okay. Itu pula Adrian kalau udah request lagu masih dia.
1: Kekasihku sayang.
0: Jangan jauh sangat refreshingnya tuh. Nanti takut kebabas.
1: Nanti kebabas, iya. Saya khawatir kebabas nih nanti.
0: Baik. Tapi yang jelasnya tolong yang tadi Nur Nilam Sari.
1: Oke, nanti ya, kita usahakan Nur Nilam Sari dulu ya. Okay, kita usahakan semaksimal mungkin deh buat.
0: Oke, untuk Adrian. Salamnya untuk Adrian, saya selalu bahagia, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segurusannya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Nah, tadi barusan turun, siapa tadi Ian?
1: Ada Mak Dani tadi.
0: Ah, Mak Dani ada siapa namanya? Salina Kiu, ada Ilek. Yang lain saya ilam-ilam, saya salam satu untuk semua lah ya.
1: Satu untuk semua, baik.
0: Okay, untuk Adrian sekali lagi terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Gafar di Tanjung Balai Karimun. Kita menuju ke kilometer 10. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah minum belum? Nih, masih belum minum nih.
2: Siap makan, makanya tersangkut.
1: Ini memang lagi makan langsung ini ya, menghubungi WhatsApp kita.
2: Takut ketiduran ya.
1: Baiklah kalau macam itu. Tak apa juga.
2: Iyalah. Udah assalamualaikum belum ya?
1: Belum agaknya nih.
2: Tak apa banyak kali kan?
1: Iyalah.
2: Assalamualaikum Ardian, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya. Sehat alhamdulillah Kak Gadis, bagaimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, syukurlah.
2: Seperti biasa-biasalah.
1: Iya, alhamdulillah pastinya masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalani kehidupan gitu ya.
2: Alhamdulillah. Masih bisa diberi Allah ternapas, bisa nafas, itu ya. Nikmat terindah. Jadi kita gunakan sebaik mungkin lah, ya kan?
1: Iya.
2: Aryan, sekeluarga sehat, keluarga kan?
1: Alhamdulillah juga saya sehat. Lama gak jumpa Kak Gadis, Bang Jebat juga.
2: Dekat makin jauh.
1: Itulah kesibukan masing-masing nih.
2: Apalagi yang di Kijang tuh, nampak topi dah aja.
1: Itulah.
2: Bang Yadi kan, tak pernah gabung lagi kan?
1: Iya, kemana kabar dia, cuman dia ada di media lain tuh dia ada.
2: Iya, nengok aja dia tuh.
1: Dia ada di media lain.
2: Yang penting dia masih sehat, masih ada.
1: Insya Allah, panjang umur.
2: Alhamdulillah, panjang umur. Yalah ya, doakan yang baik-baik aja lah, panjang umur sehat.
1: Amin, insya Allah.
2: Walaupun jauh, tapi tetap saling mendoakan yang terbaik ya.
1: Pasti begitu.
2: Ini lagu Minta lagu Malaysia bisa?
1: Malaysia, karena sebab dia lagu mancanegara, bolehlah.
2: Iya, soalnya lagu barat tu macam buat pura reti. Cuma tahu, I know.
1: Itulah, kita paham jugalah, kan? Kita memang serumpun, ya kan?
2: Iya, paham. Tapi ada yang tak paham tu kadang pakai dengar je. Tapi nak lagu Malaysia lah.
1: Iya, serumpun. Terus memang dia orang mancanegara, kan?
2: Iya, betul. Minta lagu ibu lah, Yan.
1: Lagu ibu. Ibu. Oh, ibu. Aduh, lagunya ini.
2: Siapkan tisu, ya.
1: Itulah, nanti macam mana tisu tak ada nih, baju pun jadilah nanti untuk menyapu air mata saya nih dengan lagu ini, kan?
2: Baju telap.
1: Iyalah. Baiklah.
2: Salam ya.
1: Salamnya, silakan.
2: Terutama untuk Ardianta Barakan untuk tugas sehat selalu sekeluarga dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita sehat semuanya. Mm-hmm. Terus ada tadi bangga apa cepat nolai.
1: Iyalah, tak usah banyak-banyak, sikit je.
2: Lanjut ya, tadi yang pertama Mama Dani ya.
1: Mm-hmm, baik.
2: Yang sering masuk sini Yusuf, Pak Amzah Yusuf, yang Ucu sama Ma Berlian, Ilek, Alip, siapa lagi yang masuk sini? Oh, ini Bang Udin, Bang Herman, Mas Prabu, Kak Sarina, Ma itu bunda siapa tuh, Bunda Yeni
1: ya.
2: Bu Sinta ya. Pak Umar, mm-hmm, yang sering masuk sini kan
1: ya.
2: Pak Kumis, ada Bang Lukman juga, Bang Udin juga, yang lain-lain, mm-hmm, lupa dah, salam semuanya aja lah
1: ya.
2: Ada Kak Deli mungkin nanti ya kena masuk kan
1: yeah.
2: Oh ini ya, ada yang jauh ya, ada Mbak apa Kak Ria,
1: Kak Ria
2: sama yang orang di Jambi itu siapa Yan, ya. Yang dari Jambi itu teman dengan itu apa nama dia?
1: Ini Mbak Ika ya, bukan?
2: Yang cowok, yang fotonya profil anak dia apa ya?
1: Yang Jambi, Bang Hamzah Yusuf.
2: Berteman juga. Kan. Ini yang Sulawesi, yang cowok.
1: Oh, yang Sulawesi, Bang Nabil.
2: Lupa nyebut Arin. Arin Noah jadi. Siap dengar ya.
1: Oh, bye.
2: Semua aja lah yang fotokopi Pak Anza nanti boleh masuk.
1: Baik.
2: Nah, makasih ya atas waktunya yang tak salam-salam sama Pak Umar juga. Yo, Yan, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan untuk menerima line telepon dan WhatsApp ya. Kita bacakan dulu nih rekan-rekan kita, pemirsa kita yang ada di live chat kita malam hari ini. Kita awali dengan siapa dahulu ya. Kak Al-Zahira. Assalamualaikum Bang Ardian. Selamat malam juga buat Kak Al-Zahira bersama keluarga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sehat juga nih buat Kak Al-Zahira ya bersama keluarga. Kemudian Maharani Kartika Putri, assalamualaikum, bertugas Mas, salam sehat bahagia selalu ya Mas. Terima kasih perhatiannya buat Maharani ya. Demikian pula dengan Maharani Kartika Putri ya, sehat selalu, bahagia, tetap semangat menjalani kehidupan ini ya. Kita lanjutkan, siapa lagi nih yang menyapa? Pak Sodari Wiranto, apa kabar Pak Sodari? Lama tidak berjumpa bersuara di udara kita ya. Kabarnya alhamdulillah sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Sodari Wiranto ya. Dan juga buat Mbak Nurul Karangan 01, semangat malam, sehat selalu buat abangnya dan para penggemar abang semua. Semoga selalu happy. Baik, juga buat Nurul Karangan ya, bersama keluarga, sehat selalu. Dan pastinya segala harapan dan cita-citanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya senantiasa berusaha, berdoa dan juga berikhtiar. Ya baik, masih di acara Ruang Rindu malam ini, kita di sesi yang pertama. Kita dengarkan lagu yang pertama kita dari Bonnie M ya, karena lagu pembuka kita agak lebih ngebeat sedikit ya. Bonnie M dengan Daddy Cool, kita dengarkan bersama. She's crazy like.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik pendengar dan pemirsa ya, demikian tadi ya. Satu nomor lagu dari Cert dan Awi ya, dengan Nur Nilam Sari ya. Bagi Anda yang memang memfavoritkan lagu Mancanegara dari Malaysia tadi ya, semoga bisa mewakili atau juga mengkomposisi kenangan-kenangan Anda di masa-masa dahulu ya. Kita sapa dahulu. Ada Kak Rika. Hai, selamat malam Bang Ardian. Malam juga Kak Rika. Siapa sangka waktu di undangan berjumpa ya. Iya, yang penting kemarin kenyang ya makannya ya. Kemudian juga Pak Saudari Wiranto nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Mas, sukses selalu untuk Mas Ardian. Sukses dan berkah selalu. Apapun yang menjadi aktivitas Pak Saudari Wiranto hingga sampai dengan saat ini ya. Mak Jamila, waalaikumsalam Mak Jamila ya. Itu namanya tuh ya. Selamat malam Ardian ya, tapi bukan yang ini nih. Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Kita lanjutkan, kita scroll lagi ya. Wah, kita khawatir kelewat nih. Siapa lagi yang menyapa saya di malam hari ini ya? Iya, nggak nyangka juga Bang, hehehe, belum kenyang Bang, nak nambah malu. Ya, tapi lauk pauknya enak loh, Kak Rika ya. Bentar, siapa lagi nih saya cek ya yang sudah menyapa saya malam hari ini di ruang rindu ya.

0: Iya. Benar-benar enak ya Karika ya. Baik, kita terima telepon di line telepon 0771 2700 dan juga di 0811 778 9830. Ya, nanti kita bacakan ya. Tapi kita dahulukan dulu line telepon ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Dia.
0: Selamat malam juga Bang Ilek.
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Ilek sehat ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi lagi ngumpul sama teman-teman nih.
1: Ya, biasa di rumah Abang.
0: Oh, begitu. Ya, ini biasanya sampai larut malam lah ya.
1: Tergantung deh kalau tahan begadang sampai malam 12.
0: Oh iya. Lewat itu. Iya, benar banget ya. Baik, kalau lagi
1: sekarang ramai kan di jam 10 kata udah sepi, jam 2 aja.
0: Gitu ya. Bang, ya. Gitu. Nah, untuk malam hari ini kita lagu-lagunya mancanegara nih, Bang Ilek. Ada pilihan?
1: Lagu Malaysia.
0: Kenapa?
1: Lagu Malaysia.
0: Iya, boleh lagu Malaysia. Mancanegara juga kan?
1: Ini lagu biasa lah.
0: Apa tuh?
1: 1000 tahun tak mungkin.
0: 1000 tahun tak mungkin. Oh iya, ya, ya nggak mungkin juga sih 1000 tahun tak mungkin ya.
1: Ya palingan 10 tahun udah bisa syukur ya. 1000 lagi.
0: Dari siapa penyanyinya, Bang Ilek?
1: BBR.
0: BBR.
1: BBR.
0: Ah. Entar.
1: Kalau di Pulau Riau.
0: Kalau BBR di Pantai Indah. Entar. Apa namanya nih?
1: Ya kan itu BBR, BBR.
0: Singkatannya apa ya? BPR ya. Entar dulu.
1: Bintan.
0: Ini betul lah BPR. Bumi Putra Rockers.
1: Itu Bintan enggak?
0: Itulah.
1: Kalau itu Bintan Pulau Riau kan.
0: Iya, kalau saya salah ketik enggak ketemu nih lagunya nih.
1: Oke. Itu bukan BPR kan?
0: Oke, BPR ya, BPR.
1: BPR. Kalau orang Malaysia bilang BPR kan?
0: Bukan kreditan ya, BPR. Lanjut, baik. Lagunya sudah ketemu nih, lagunya udah ketemu.
1: Kan, oke. Makasih. Tunggu si file. Gua tunggu lagu ini mengenai. Salamnya ya.
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Selamat teman Rian di tugas malam ini, kesehatan.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Terima kasih kenal teman-teman ya.
0: Iya.
1: Dua manusia, Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mas Riki.
0: Oke.
1: Okay. Di Rina.
0: Iya.
1: Untuk menelpon, Haji Bengkulu.
0: Iya.
1: Kan, sama Yoni Bandung, dari Bogor.
0: Iya.
1: Pak Gapet yang Balai, Mas Buta yang Batu.
0: Baik.
1: Mas Prabu, Mbak Nes itu. Mas Yusuf.
0: Iya.
1: Yusuf. Itu untuk Mbak Aida Garas. Maknya Jujur, untuk Maya Ucu, Siung Ucu, Ucu Ma, Mak Rika, Bunda Permata, Bunda Berlian,
0: Bunda
1: Deli, Mak Rosi, Mak Dani, Bunda Epa, Bunda Sia, Uci, Bunda Erman, Pak Kumi, Amadi, Bumlas, sama Bang Lukman, Alik 20, Uya, Uya Lukman, untuk orang yang suara ani kan ibu lah. Untuk gigi jah itu nih Pak Ria di BB.
0: Baik.
1: Yuda untuk Ani dan dua ibu bunda Sulami.
0: Oke.
1: Okay. Juga untuk ini Pak Ria nih ada kirim nih kirim salam untuk Pak Pak ini Mama Abang.
0: Baik.
1: Ibu Dianto.
0: Oke.
1: Yani.
0: Ya.
1: Nah, ini kesalahan untuk Mas Lipo di Dompak.
0: Baik.
1: Kemudian ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ile ya. Kita menuju ke Batam ya. Ada Bang Yusuf ya. Ruang Rindu, selamat malam Bang Yusuf.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah, akhirnya bersua di udara kita di Ruang Rindu malam ini Bang Yusuf ya.
2: Ya, sehat Bang Ardian ya.
0: Sehat alhamdulillah, Bang Yusuf juga sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah kalau demikian. Jadi saat ini
2: lagi kering Bang.
0: Kenapa?
2: Cuma kantongnya lagi kering.
0: Iya, itu wajar. Kalau lagi kering itu dibasahin aja, cuci.
2: Cuci ya?
0: Iya, dicuci biar basah kan.
2: Beda konsep itu Bang.
0: Baik. Oke, nggak apa-apa. Kita pokoknya tetap tabah, tetap kuat untuk menjalani akhir bulan ini ya.
2: Siap.
0: Baik, kalau gitu Bang Yusuf, malam ini kita mancanegara nih. Ada lagu pilihan enggak?
2: Bang, suara saya jelas enggak?
0: Oh, jelas banget suaranya, luar biasa suaranya.
2: Soalnya lagi di luar, Bang. Jadi pokoknya nggak jelas,
0: iya.
2: Kan.
0: Suaranya luar biasa. Udah bisa, nanti kita kasih tiket Jakarta ya. Oke, lanjut. Lagu pilihannya?
2: Saya minta lagu dari Scorpion, udah naik belum?
0: Scorpion belum nih. Dari tadi juga saya nunggu Scorpion, nggak naik-naik juga.
2: Saya minta lagu Scorpion.
0: Scorpion.
2: Wind of Change.
0: Ngeri. Scorpion ya. Wind of Change. Oke.
2: Okay. Yes, of course.
0: Oke.
2: Okay. Coba nyanyi dulu. Wind.
0: Oke, nanti deh. Kalau pas diputar kita nyanyiin nanti ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya dong. Lanjut. Oke, okay. Wind of Change.
2: Salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembleng, buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Pak Udin, buat Pak Hamza Yusuf, buat Ahmad Irwan, buat Mas Prabu juga di Batam.
0: Baik.
2: Buat Mama Dani tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Dang Merdu.
0: Kak Merdu.
2: Buat Ibu Namsia, buat Ibu Kak Dedi Mahmudian. Buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir Bang Ardian.
0: Baik kalau begitu.
2: Dengan ucapan semoga semua pendengar tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Bang Ardian. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju line telepon berikutnya ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mak siapa nih?
3: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Penyala ya?
3: Di Pulau Ladi.
0: Pulau Ladi, baik. Itulah kadang kebanyakan mak-mak, jadi saya bingung nih. Mak mana lagi ya? Yang mana satu?
3: Mak Pulau Ladi ya.
0: Ini yang Mak Pulau Ladi, baik. Apa kabar Marika?
3: Alhamdulillah
0: sehat walafiat ya.
3: Baik. Ya, apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat walafiat nih Marika. Suasana di Pulau Ladi saat ini seperti apa? Apakah memang sudah mulai sepi? Lalu lalang kendaraan sudah mulai sepi?
3: Sudah mulai cerah, cuaca sudah cerah,
0: terang ya. Cuaca cerah. Kalau kondisi warga sana sudah mulai sepi atau bagaimana nih?
3: Apa?
0: Di sana, suasana di sana, di tempat tinggalnya Marika, apakah sudah mulai sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan begitu?
3: Sudah mulai sepi ini, dah malam.
0: Oke, begitu ya. Baik. Silakan nih Marika, kalau memang ada waktu dan kesempatan, ada lagu pilihan enggak?
3: Lagu ikut aja lah.
0: Ikut aja. Ini bagus nih, suka dengan Marika nih, lagu dia ikut aja.
3: Marika tak pandai nak pilih lagu.
0: Ya penting bisa gabung, alhamdulillah ya, Marika ya.
3: Salam-salam okay. Ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam kamu buat Adrian, sama bertugas, semoga sehat selalu
0: keluarga. Amin ya rabbal alamin.
3: Yang baru kan tadi siapa?
0: Yang tadi ada Bang Yusuf di Batam.
3: Buat Bang Yusuf, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Putri Marica,
0: Putri Marica,
3: buat
0: Mak Dani, ya.
3: Buat Mak Belian, buat Bunduk Mata.
0: Iya.
3: Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila. Buat Kak Nasia. Buat Mak Cik Ma. Buat Nek. Ya, Nek apa tuh?
0: Nek
3: Ya.
0: Nek Ya.
3: Nek Long Ya.
0: Nek Long Ya.
3: Nek Manda. Nek Anjang.
0: Kemudian, oke.
3: Buat Pak Kumis. Buat Bang Lukman. Buat Bang Ali. Bang Ali golek-golek kata
0: ya. Bang Ali golek-golek. Yalah.
3: Buat Tok Ton.
0: Aha.
3: Buat Mas Prabu.
0: Baik.
3: Bapak Gapar.
0: Iya.
3: Bapak Umar,
0: baik.
3: Bapak Demang, Bapak Bang Maun,
0: dah
3: masuk Bang Maun.
0: Bang Maun belum.
3: Masuk Bang Maun.
0: Okey.
3: Bapak Mak Nora.
0: Okey, cukup ya.
3: Bapak Mak Penaram. Nah, pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baik-baik.
3: Ya. Oh, Kak Derli. Mm-hmm. Kak Derli dah masuk?
0: Belum.
3: Ah, masuk Kak Derli. Yeah. Semoga sehat selalu Kak Derli. Yeah. Ah, itu aja ya.
0: Iya, baik Marika.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di live chat nanti kita bacakan, tunggu aja ya. Kita menuju ke Yudo Winangun, kita mau jumpa kakak. Kita sapa ya, ruang.
2: Ruang rintangnya meriah kali. Sampai kayang-kayang gitu.
0: Iya, itulah sambil salto belakang nih kayaknya nih. Baik. Kakak, apa kabar kakak malam ini di Ruang Rindu?
2: Alhamdulillah, Dek.
0: Sehat ya?
2: Lucu ya, kakak adik.
0: Tapi gak apa-apa kan, kita...
2: Ini kakak beradik apa kakak berkakak?
0: Kakak berkokok dia. Baik, kakak
2: berkakak.
0: Alhamdulillah, kita kakaknya kakak beradik berkayang gitu. Berkasih kayang ya, gitu ya.
2: Lama cuti?
0: Sebentar aja. Kalau enggak penting-penting, enggak cuti.
2: Oh.
0: Iya, banyak job kita.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, job.
2: Yang sehat terus lah ya.
0: Iya,
2: gitulah. Pokernya banyak.
0: Banyak sekali nih, luar biasa. Banyak job ya sehingga ya begitulah.
2: Bisa lah ya, sedikit gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi geser-geser sedikit bisa lah.
0: Iya, tuh. Tapi udah digeser duluan sama orang rumah. Udah kena senggol kita. Aduh. Baik.
2: Udah habis lah.
0: Kenapa? Udah. Ya begitulah. Kita jarang megang duit.
2: ngomong jarangnya tuh gimana gitu kan?
0: Iya, soalnya kita bukan. Kayak dulu Bang Uya, kan masa-masa bujang tuh, iya. Kan, ya semuanya ke kita. Kalau sekarang, oh ya kebetulan nih, ada Pak Demang, halo katanya.
2: Pak Demang.
0: Iya, ini tiba-tiba aja.
2: Dia lagi sibuk nyari cangkir, dia kemarin pecah tuh.
0: Oh itulah, gak apa-apa, kalau gak pakai cangkir, pakai tapak tangan aja, telapak tangan.
2: Nunggu kiriman kue dari Batu Lima, tak datang-datang kan.
0: Itulah.
2: Sedih betul.
0: Sedih betul kawan tuh ya. Memang lah ya.
2: Lanjut lagu-lagu ya.
0: Oke, lagunya nih.
2: One Sweet Day.
0: Ya. Yeah. One Sweet Day, sweet.
2: Mariah Carey sama All for One.
0: One Sweet Day.
2: Iya.
0: Yeah. One Sweet Day. Oke, okay. One Sweet Day, sweet ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kapan karaoke-nya nih? Karaoke-nya kapan?
0: Kita tunggu dulu deh senior kita. Senior nih enggak datang malam ini. Jadi gak bisa karaoke, kalau ada senior bisa lah karaoke.
2: Cuacanya lagi adem-adem.
0: Bener banget.
2: Keluar.
0: Iya, maklum lah kita beberapa hari ini memang banyak sekali aktivitas ya. Iya. Aktivitas, ada kegiatan di luar studio. Hari ini pun kita kegiatan di dalam studio juga ada.
2: Oh. Iya. Bagus lah kalau padat kan.
0: Padat banget sampai... Iya, begitulah.
2: Penting setoran lancar, iya, kan gitu.
0: Harapannya begitulah ya. Oke. Salamnya nih Bang Uya.
2: Banyak sikit.
0: Hah?
2: Banyak apa sikit?
0: Ya, sikit-sikit gak banyak lah.
2: Kalau dapat lagu sikit salamnya, tak dapat lagu banyak.
0: Ini lagunya ada lagunya.
2: Ya udahlah untuk penelpon pertama tadi sampai ya, terakhir nanti.
0: Baik.
2: Buat semuanya aja, salam sehat selalu. Ardian. Sehat-sehat selalu.
0: Insya Allah, amin. Bang Uya juga bersama keluarga. Kapan-kapan
2: kita jumpa lagi ya.
0: Iya, salam buat ibu ya.
2: Ibu sakit ya.
0: Iya, salam buat ibu. Barangkali beliau masih ingat sama saya.
2: Udah enggak anggaan lagi ya.
0: Oh
2: begitu,
0: iya.
2: Udah enggak itu lagi.
0: Iya, saya paham. Sama dengan atuk saya di Berakit juga sama.
2: 82 tahun.
0: Iya, kita paham ya. Tapi banyak kenangan dengan beliau juga masa-masa itu ya. Apalagi kenangan saya dengan Bang Uya nih, luar biasa dulu ya kita waktu itu.
2: Dulu sekolah sama ya?
0: Kenapa?
2: Kita sekolah sama dulu?
0: Enggak, beda sekolah kita. Kalau saya kan di New Jersey, kalau Bang Uya dulu di Oxford kan waktu itu kan, beda kita.
2: SMA sama kan?
0: Lupa. Enggak lah. Yalah,
2: yang kolam besar tuh kan?
0: Kolam besar? Oh iya, kolam besar itu ya. Masa-masa the gangs dulu ya. Oh iya. Oke, lanjut itu aja.
2: Buat semuanya aja. Oke, hari dan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Uya ya di Yudo Winangun ya. Saya kenal betul sama ibu beliau ya, ibunya Bang Uya ya. Oke, nanti deh kita sapa dulu di WhatsApp yang sudah menyapa kita. Tadi ada Pak Kumis di Pancurlingga. Assalamualaikum Abang Ardian. Waalaikumsalam Pak Kumis di Pancurlingga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, salamnya. Yang pertama buat Bang Ardian yang bertugas, semoga sehat selalu. Terus ada Bang Gafar, Madani, Dang Merdu, Kak Sarina QQ, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Udin. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali, dibungkus habis ya. Baik, kemudian juga request lagu dari Ziana Zain. Nanti kita usahakan ya kalau lagunya Mada Berhelah itu biasanya versi Melayu nih Pak Kumis ya. Judulnya aja Mada Berhelah. Nah, tapi nanti kita cek ya. Kalau memang ada waktu kita putarkan. Baik, terima kasih atas dibacanya chat kita malam hari ini. Pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih buat Pak Kumis di Pancurlingga. Kemudian juga ada Ibu Kak Gadis nih ya. Katanya selamat malam Bang Ardian. Tadi udah ya tadi ya Kak Gadis ya. Semua yang udah masuk, yang belum juga minta lagu Sejati Bang Ardian. Makasih. Dari Mamut di Bintan. Oh, ini Mamut ya. Oh, bukan Kak Gadis, kirain Mamut ya. Oh ya. Kita lanjutkan ya, putarkan lagu dari Exis ya. Oke, lagu ini juga kenangan nih buat saya. Exis untukmu ibu. Ya, lagu ini cukup membawa perasaan ya. Karena kita tahu, kita bersyukur dan berbangga hati sampai dengan saat ini Anda masih bisa bertemu, berjumpa, bersua dengan ibu Anda. Dan juga merasakan kasih sayang beliau, maksud saya kasih sayang seorang ibu. Jadi selagi ibu kita masih ada, carilah pahala untuk menyayangi beliau, carilah berkah untuk senantiasa menghindari hal-hal yang mungkin membuat kita durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Selagi masih hidup, sayangi ibu Anda.

Ya, sebelumnya juga kita sapa dahulu ya, ada Marsaulina ya, ada Mbak Marsaulina ya. Mbak Marsaulina di mana nih? Sip malam ya Mas. Iya, kita sip malam atau bertugas malam ya. Ada Kak Lala Agustin. Nanti jika dikabulkan, bolehkah Song for the Children ya, dari itu ya, dari Oscar Harris ya. Nanti kita usahakan lagunya ya. Kemudian juga buat Bung Ordi ya, sehat selalu brother, sehat juga buat Bung Ordi malam hari ini ya. Iya, semoga sehat bersama keluarga, tetap laksanakan tugas dengan baik, dan semoga senantiasa terus menjadi broadcaster role model ya, khususnya di Kabupaten Lingga ya. Ada juga Bang Alvaris kini, boleh lagunya Eksis, tadi lagunya sudah kita putarkan nih untukmu ibu ya. Ucapannya buat Bang Ardian, selamat bertugas dan sehat selalu. Dan juga Kedai Kopi Letera. Kedai Kopi Letera ini di mana nih? Salam dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wow, Kedai Kopi Letera ini kedai kopi ya. Kedai kopi atau warung kopi gitu sama aja sih sebenarnya ya. Oke. Jauh juga ya di Bulukumba, Sulawesi Selatan ya. Oke, semoga sukses ya. Usahanya banyak pengunjung yang dan juga racikan kopinya juga khas ya. Salam buat pengunjung kami. Baik, luar biasa nih dari Kedai Kopi Letera. Ya baik, kita dengarkan dahulu nih lagu dari Eksis untukmu ibu ya, sempat terpending tadi ya.

0: Ya, selamat malam buat ZM Armadillo ya. Iya, lagu tadi dari Bang Mamat Eksis ya di Malaysia ya. Semoga saya selalu buat Bang Mamat Eksis ya. Meskipun sudah tidak tergabung lagi di Eksis, tapi lagu-lagu di masa-masa beliau juga bagus-bagus semua ya. Kemudian tadi siapa nih? Kedai Kopi Litera. Owner kami ex broadcaster juga, Bang. Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba PRSSNI ya. Baik, buat ownernya Kedai Kopi Litera ya. Salam sehat, salam broadcast ya. Oke, baik, luar biasa ya. Nanti ya kalau ada waktu ya buat ZM Armadillo ya. Lagu dari Maui, Angan dan Sedar boleh. Nanti kita usahakan ya. Karena kita lagunya juga banyak permintaan request dari pendengar kita. Kita sapa dahulu ya di Teluk Bakau. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Ardian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat nih Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Sembari mendengarkan radio, apa nih aktivitasnya? Atau sudah selesai aktivitasnya?
2: Ya.

0: tarikan ya. Oke, okay, woman in love. Oke, okay, lanjut. Salamnya buat siapa nih, Bang Lukman?
1: Salamnya buat Abiang. Selamat malam, selamat tugas. Terus salamnya ada Yusuf, ada Kak Selina, ada Mas Prabu, ada Pak Irwan, Ratih Linda juga, ada Bang Andi, ada Bu Parida juga. Terus ada Mak Dani, Oma Sulami, ada yang lucu juga, ada Dang Merdu. Buat Pak Kumis juga, buat Mak Rika, Mak Rika juga tadi, terus ada juga dia juga langsung penyalam satu buat semuanya ya.
0: Bang Lukman, kita yang untuk Oke. Dari nanti Barbara Streisand ya nanti ya, Woman in Love. Oke. Baik, itu saja.
1: Ya. Itu aja yang.
0: Baik.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending dahulu ya, karena kita putarkan dua lagu. Tadi ada Bang Lukman, kita cukupkan dahulu ya. Kita dengarkan lagu selanjutnya dari Bumi Putra Rockers ya, atau BPR atau BVR ya, dengan 1000 Tahun Takkan Mungkin.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan perlu kami sampaikan ya, kita malam hari ini bukan ajang untuk memutarkan lagu-lagu Malaysia saja, tapi mancanegara secara umum ya. Oke, kita terima lagi penelpon yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di line telepon 0771 2700 dan juga di 0811 7789830. Selamat malam buat Pak Heri Musyaroni di Jember. Saya selalu buat Pak Heri Musyaroni ya. Salam sehat bersama keluarga tercinta. Kita lanjutkan di line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Oke, suaranya putus-putus, dengan siapa ya?
1: Iya.
0: Ya, halo, dengan siapa?
1: Kak Deli nih, putus-putus lagi ya.
0: Oke, agak lebih naik sikit tawarnya nih Kak Deli.
1: Aduh, kemana ya, nanti nyangkut.
0: Itu Bang Uyep pasti ketawa-ketawa tuh ngomongin naik tower tuh.
1: Iya, dia bilang aku lagi sensi. Sorry ya Bang Uyep ya.
0: Iya.
1: Lagi biasa, mood lagi tak enak.
0: Iya, biasa lah itu.
1: Iya, ada marah-marah lah.
0: Iya, biasa lah itu.
1: Itu.
0: Iya, Boru.
1: Minta ini.
0: Apa tuh Kak Deli?
1: Iya, Kak Deli.
0: Api-api wae Kak Deli. Kak Deli, apa kabar?
1: Baik-baik juga.
0: Baik-baik juga ya, baik.
1: Kita minta Westlife lah.
0: Westlife. I'm flying without wings. Bukan ya? Bukan ya?
1: Itu enak ya.
0: I have a dream. Okay, to have kita, before.
1: Kali-kali berdua ya ngomongnya.
0: Okay, sesekali ya, sesekali aja tapi.
1: Boleh lah. Gini-gini dulu pistol kalian nih.
0: Kenapa?
1: Dulu-dulu bintang kalian nih.
0: Iya juga ya.
1: Iyalah.
0: Gitu rupanya.
1: Oke, itu lah. Artinya kan banyak juga.
0: Oke.
1: Untuk banget yang selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Baik.
1: Terima kasih selalu, brother.
0: Alright.
1: Yes. Keluarga saya selalu lah ya. Ada Pak Riza, Pak Rizky. Pak Demang, ya. Ngopi urung tuh Pak. Ngopi ake-ake, harus turun.
0: Ojo ngono ya, pastinya ya.
1: Nanti tak pernah aku ini.
0: Iya.
1: Oh iya, tadi Pak Demang kok cepat turun ya?
0: Kenapa?
1: Pak Demang tadi cepat turun.
0: Yang mana?
1: Tadi kayang-kayang cepat turun.
0: Oh romantis. Iya, cepat dia turun. Lagunya romantis lagi. One Sweet Day malam ini. Luar biasa. Ada deh katanya gitu.
1: Gitu ya. Sekarang main rahasia dia sama aku tuh.
0: Iya, kalau kakak memang gitu dia.
1: Iyalah, tak apa lah. Kalau main rahasia kita pun main rahasia ya.
0: Iya.
1: Tetap umpet aja kita.
0: Oke, lanjut.
1: Iyalah, tadi udah Mak Dani.
0: Iya, Mak Dani.
1: Ada Mak Rika.
0: Kemudian
1: ya. Oke, semuanya.
0: Oke.
1: Thank you, brother. Yeah. Good night, bye-bye.
0: Iya, good evening. Ya, kalau good night Kak Deli itu mau tidur, ya. Baik, tadi dari Kak Deli di kilometer 5 bawah, Malha Sofia Tica, Sumatera menyapa. Ya, Sumatera mana nih? Kemudian juga ada Kak Eldin. Selamat malam Kak Eldin. Waalaikumsalam. Saya selalu buat Kak Eldin ya. Kita lanjutkan ya. Yang ingin berinteraksi bersama kami di 2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830 ya. Ada Assalamualaikum Bang Ardian, minta lagu dong karena Budi ku jatuh hati dari Spring ya. Buat mak-mak yang lagi monitor dan juga penyiar malam ini, happy selalu. Baik, terima kasih. Ini selamat siang. Oh, dari ini ya. Dari Bang Rozi ya, di Kota Piring. Ya gitu ya. Oke, kita ke Balai Rejo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, apa kabar ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lama tak bersua di udara nih Mak Cikma.
2: Nah, ini dah bersua gitu.
0: Bersua ya.
2: Iya.
0: Iyalah, baiklah kalau macam tu.
2: Ya, masih dapat lagu.
0: Insya Allah nanti kita usahakan lagunya. Kalau gitu, Makci, nak dengar lagu yang mana satu nih?
2: Lagu ini kami nak minta lagu.
0: Lagu apa? Lagu ini yang mana?
2: Buih Jadi Permadani aja,
0: wow.
2: Yan.
0: Tadi sebenarnya lagu dia, oh ya, beda vokalis ya. Tadi itu Mamat ya, sekarang oke.

0: menjadi permadani. Asik.
1: Terus?
0: Udah nanti.
1: Terus ya, Yan.
0: Udah cukup.
1: Apa Yan aja yang nyanyi?
0: Oke, okay, nanti Bu jadi permadani ya, Mak Cima. Nanti kita usahakan kalau cukup waktunya ya.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya.
1: Salam sikit aja ya, Nek.
0: Salam sikit aja biar lagunya keputar. Kalau banyak-banyak tak terputar pula nanti. Ah,
1: terus sampai panjang.
0: Iya, betul.
1: Terus barusan tadi ada Kak Deli ya.
0: Kak Deli.
1: Tadi ada Mak Rika.
0: Mak Rika.
1: Fotokopi Mak Rika aja kayaknya udah panjang Mak Rika tadi.
0: Panjang sangat pokoknya.
1: Iya, pokoknya pan-pan pertama sampai yang akhir buat kru-kru pan-pan mau disenggol ya Yan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih nih info dari Bang ZM Armadillo ya, dari Izzat Lazim ya. Iya, sekarang itu vokalis Axis yang baru ya, atau memang sudah resign dia dari Axis nih Bang Armadillo ya. Sudah lama nih. Saya juga perlu referensi juga nih karena Axis tuh ada beberapa kali begitu ya ganti vokalis ya. Tapi semua vokalisnya bagus-bagus ya. Kita lain telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam. Oh. Good night.
0: Good night ini nak tidur.
2: Malam.
0: Iya, kalau malam itu good evening, brothers.
2: Gitu.
0: Iya, kalau good night itu udah mau tidur. Selamat tidur gitu. Nanti saya tidur, nanti saya tidur gimana yang siaran nih? Kalau saya tidur nanti dibilang good night. Bang Herman, apa kabar brother Bang Herman?
2: Kabar baik.
0: Kabarnya baik ya, lama gak bersua maksudnya.
2: Gitu.
0: Di udara.
2: Biasa lah.
0: Biasa ya. Iyalah. Tak apa juga. Tapi penting. Saya senang dengan suara Bang Herman ya. Sehat. Semangat sangat nih malam ini ya.
2: Semangat.
0: Semangat ya. Alhamdulillah kalau macam itu.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat dong. Insya Allah.
2: Satu diinta sehat ya.
0: Kenapa?
2: Semua sehat. Satu diinta sehat.
0: Apa tuh?
2: Bukan
0: tuh. Iya, itu hampir semua orang merasakan.
2: Satu aja yang tak sehat kata dia.
0: Tapi walaupun macam itu kita tak perlulah nampak-nampak sangat. Biasa tetap ceria, tetap bahagia ketawa-ketawa gitu ya.
2: Iya, semangat.
0: Meskipun akhir bulan ya.
2: Semangat hidup memang dia.
0: Bisa aja bang kita ini ya. Lanjut. Oke, nanti kalau ada waktu ya Bang Herman ya.
2: Yeah.
0: Oke, lagunya ngantri nih, panjang nih ngantrinya nih.
2: Lanjutlah.
0: Oke.
2: Salam satu untuk semua ya.
0: Salam satu untuk semua.
2: Oke, itu aja. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Herman ya di kilometer 8 Tanjung Pinang. Kemudian siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Oh iya, Pak Demang ya. Saya selalu buat Pak Demang ya. Kemudian juga buat pemirsa kita malam hari ini ya, yang mungkin yang masih memonitor siaran kita nih, terutama untuk Mak Jamila dan juga ada buat Kak Widya ya. Baik. Dan juga terima kasih nih buat teman-teman pemirsa, rekan-rekan semuanya ya. Ya, malam hari ini masih tetap stay tune ya di siaran kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di segmen kita atau juga di program kita Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kalau gitu kita dengarkan aja lagunya, biar semua lagunya dapat kita putarkan semuanya. Ada dari Scorpions, Wind of Change, dilanjutkan dari Mariah Carey dan Boys to Men ya, One Sweet Day.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. FM 98,3 MHz. Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selamat malam untuk Kak Linda Elwanida yang baru saja bergabung ya di live kita malam hari ini. Kita terima line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Adrian ya.
2: Iya, dengan Mak siapa nih?
3: Bu Yus dari Pekanbaru.
2: Oh, Bu Yuswi dari Pekanbaru.
3: Iya, banyak kali masuknya.
2: Iya, harap maklum ya Bu ya. Banyak iya. Pemirsa dan penelpon kita yang gabung. Ibu Yuswi, sehat ya Bu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Baik Ibu Yuswi. Ya, suasana di saat ini Bu Yuswi bagaimana? Cuaca di sekitaran tempat tinggal Bu? Oh panas ya.
3: Panas,
2: gerah gitu ya.
3: Hari panas, sudah 3 hari panas.
2: Gitu. Ya tapi.
3: Tapi kalau hujan di sini di Pekanbaru ini kesian di jalan Hari Pindramat itu kan banjir.
2: Tapi belum masuk musim penghujan di sana Bu.
3: Gimana Adian?
2: Di tempat tinggal di Pekanbaru belum memasuki musim penghujan kah di sana?
3: Udah.
2: Oh sudah.
3: Nah, gitu. Udah kemarin mau hujan hari itu banjir di jalan apa tuh Arifin Ahmad.
2: Berapa kilo jauhnya Bu?
3: Dari rumah.
2: Iya.
3: Oh keluar aja sedikit sampai ke Arifin Ahmad.
2: Oh begitu, tak jauh berarti dari tempat tinggalnya Ibu ya? Namanya, oh oke.
3: Okay. Kita tinggal di Tengkerang.
2: Iya. Berarti belum lama ini ya terjadi banjir ya Bu ya?
3: Kalau hujan lebat aja nampaknya.
2: Gitu.
3: Kalau tempat okay. Bu Yus enggak. Macam apapun hujan lebatnya 3 hari 3 malam takkan banjir.
2: Iya. Baik.
3: Ya lagunya apa tuh?
2: Lagunya kita di sini sudah banyak nih yang sudah request ya Bu. Tapi nanti kalau kalau Ibu ingin request lagu apa, kalau memang ada waktu dan kesempatan. Oke, salamnya aja ya, silakan Bu.
3: Salam buat ada pemilih di Tanjung Pinang namanya Suarsi.
2: Tanjung Pinang di mananya ya Bu Yus?
3: Lupa pula.
2: Oh gitu. Iya mudah-mudahan mendengar. Iya mudah-mudahan mendengarkan suaranya Ibu Yus ya, sudah menyampaikan salam ya untuk keluarga ya Bu ya.
3: Iya keluarga juga.
2: Oke. Okay.
3: Juga di Batam ada Maini, ada Helen, ada pokoknya banyak lah saudara di sana. Tapi istimewanya salamnya buat Adrian ya.
2: Baik, terima kasih Bu Yuswi.
3: Ya makasih juga sama-sama. Ya salam buat teman-teman di sana seperti Usup. Siapa lagi itu? Pokoknya semuanya lah.
2: Baik, semuanya ya Bu ya. Sama-sama Bu Yuswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yuswi dia tadinya di Riau, Pekanbaru ya. Jauh-jauh dari Pekanbaru berinteraksi dan menyapa kita di acara kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan sekali lagi untuk yang baru saja bergabung ya, selamat malam. Oke, dari studio kreatifnya orang Ulu, izin nanya Om, Tanjung Pinang jauh nggak dengan daerah Dabo? Dabo itu tak jauh dari Kabupaten Lingga. Iya, Dabo itu ini ya, Kabupaten Lingga nggak ya? Kalau memang Kabupaten Lingga berarti memang tidak begitu jauh ya, karena kita satu provinsi dengan provinsi Kepulauan Riau ya. Ada Kabupaten Lingga, ada Tanjung Balai Karimun, kemudian kotanya ada Kota Batam, ada Kota Tanjung Pinang, ada Kabupaten Kepulauan Anambas ya. Kemudian juga ada Ranai gitu ya. Oke, jadi masih lah ya. Oh, iya Dabo Singkep kan. Oke. Ya Dabo Singkep, oke. Dabo Singkep kan masih tetanggaan ya dengan Kabupaten Lingga. Berarti kita masih satu provinsi ya. Cuman kita beda pulau nih, Bang Studio Kreatif ya. beda pulau. Kalau itu di Pulau Lingga, kalau kita kan di Pulau Bintan gitu ya, tapi tetap satu provinsi. Baik, kalau gitu sembari menantikan penelpon, oke, kita cek di line WhatsApp kita di 0811-778-9830. Oke, ada Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti kita usahakan ya lagunya ya, dari kumpulan grup band Malaysia ya, Tiara ya. Salamnya untuk Bang Ardian, selamat bertugas dan sehat selalu bersama keluarga. Untuk Ibu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Ibu Yus, Pak Bayu. Penelpon pertama dan yang terakhir, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oh iya, tuh kata Pak Kumis di Pancur Lingga, Dabok tuh dekat betul Bang sama Lingga ya, dekat betul berarti ya. Oke, tapi mungkin beda. Gimana ya, Dabok Singkep Kabupaten Lingga, nanti deh saya cek ya. Ya, Dabok Singkep dan juga Kabupaten Lingga ya, tapi sebentar ya. Saya ini belum pernah nih ke Kabupaten Lingga nih. Iya, Kabupaten Lingga apalagi ke Dabok Singkepnya ya, tapi kita tahu nih di Lingga. Baik. Nah, kalau kita lihat ya di beberapa literatur kalau kita mengutip dari portalnya daboksingkep.go.id. Nah, tuh nih katanya, yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Dabok Singkep meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Secara yuridis, Kabupaten Lingga dengan ibu kotanya Daik Lingga, ya, oke, okay, ibu kotanya Daik Lingga, berarti oke, okay, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ya, dan disahkan tanggal 18 Desember 2003. Berarti ya antara Dabok Singkep dengan Kabupaten Lingga ya satu adik-beradik lah ya. Banyak pulau-pulau dia nih, banyak desa dia, begitulah ya. Kita lanjut ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi.
2: Terkejut saya.
4: Memori lewat lagu bareng Ardian. Yang gantengnya gak ada duanya, gak ada longsornya.
2: Aha, baik. Dari sehat alhamdulillah. Oke, okay, ini brother Prabu di mana saat ini berada?
4: Alhamdulillah, Jalan Bintan.
2: Stay di Jalan Bintan. Bintan di mana nih?
4: Ini di enggak, nanti promo pula lagi.
2: Oh, Jalan Bintan apa di Lorong Bintan?
4: Jangan, lorong.
2: Makanya Jalan orang Bintan di jalan apa gitu namanya? Lagi atau batu di, berapa? Batu berapa?
4: Lagi di salah satu hotel mewah.
2: Ngeri kali ya.
4: Makanya nanti kalau disebut nanti pamer pula kan.
2: Ah, enggak lah, sebut aja nama batunya atau nama
4: inisialnya.
2: Nama kilonya.
4: Ini kalau di sini nggak ada kilo, Ardian.
2: Iya, ada batu kan?
4: Nggak ada, jalan batu. Jalan batu. Di Jalan Bintan, dekat pelabuhan.
2: Oh, dekat pelabuhan.
4: Iya, dia kan nggak ada batunya, batu satu kali ya?
2: Iya, batu satu, benar, batu satu.
4: Batu satu, soalnya iya. Kalau batu satu nanti dikira mau nyambit pula.
2: Nggak apa-apa, kan simpennya kan di belakang, di belakang.
4: Sembunyi batu, sembunyi apa? Lempar batu nanti sembunyi tangan. Kepala.
2: Lempar batu sembunyi tangan. Iya. Kan kebanyakan dalam, gitu sekarang.
4: Iya. Temanya apa?
2: Temanya malam ini kita acak-acakan ini.
4: Lorong.
2: Hari ini apa namanya tuh? Tema kita tentang bagaimana menyatukan dua orang yang mungkin sedang berselisih paham atau sedang konflik gitu.
4: Oh, menyatukannya insya Allah gampang.
2: Caranya gimana nih?
4: Suruh dengerin di Ruang Rindu aja.
2: Ruang Rindu?
4: Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
4: Ini pengen denger lagu ini nih. Apa spesial tuh? Buat... Pak Demang udah masuk ya?
2: Pak Demang baru monitor. Dia monitor aja dari tadi nih.
4: Oh, monitor.
2: Sedari tadi monitor aja.
4: Ini spesial buat Pak Demang ya. Dari Pak lagu Demang. Thailand.
2: Thailand.
4: Judulnya Sucat Pelat Poong.
2: Oke.
4: Ramlai Capcai.
2: Capcai gulai ayam.
4: Iya, itu lah Arjen ya.
2: Oke.
4: Iya. Salam buat Arjen, tugas sampai tuntas, semoga sehat terdeki lancar ya Arjen.
2: Amin ya robbal alamin.
4: Iya, buat Pak Bayu udah masuk Pak Bayu.
2: Pak Bayu biasanya malam belum sih ketemu saya, biasanya di Persada biasanya.
4: Iya, biasanya baru, siang iya. Kalau malam jarang
2: dia. Kalau malam dia ganti nama.
4: Jadi
2: apa? Kalau siang kan Bayu, kalau malam?
4: Bayi. Jadi nenen nanti.
2: Bisa aja artinya. Mas Prabu ya. Oke.
4: Terus salam Bang Uya. Bang Uya.
2: Bang Uya.
4: Kilek, ya. Alip, Mak Berlin. Putri Merica, Kadang Merdu.
2: Kadang Merdu.
4: Tadi Mama Rika udah masuk ya?
2: Mama Rika yang di Pulau Ladi ya?
4: Iya,
2: udah gabung. Ya.
4: Oh, keren. Terus salam buat Oma Sulami.
2: Oma Sulami.
4: Terus salam buat Bang Iman. Kadang lupa mulu menyebut nama Bang Iman tuh.
2: Karena iya. Kurang iman.
4: Bisa aja, Arjen tahu aja.
2: Oh ya, buat Ibu Farida ditunggu ya Bu ya. Nanti ada Ibu Farida di Palu.
4: Jangan itulah ya, masa Ibu Farida di Palu.
2: Oh iya, karena nanti memang ya harus di Palu. Ibu Farida memang harus di Palu ya.
4: Enggak di Palu, gentayangan nanti. Oh Bu Farida.
2: Iya.
4: Ini kita gimmick aja Bu Farida ya.
2: Gimmick aja.
4: Iya, kalau orang Timur. Indonesia Timur suka bercanda dia.
2: Suka bercanda ya.
4: Iya. Terus salam juga buat Yusuf. Kadang lupa mulu menyebut Yusuf tuh. Yusuf, Mbak Amja Yusuf. Nanti salamnya dilanjutin Bu Farida lah.
2: Iya, nanti Bu Farida di Palu nih.
4: Bilang di Palu lagi lah.
2: Iya, soalnya ya gimana lagi ya, harus di Palu ya Bu Farida ya.
4: Nggak kesal gimana gitu, bilang aja Bu Farida di Indonesia Timur, kalau di Palu kesannya
2: nggak apa-apa kita kan ini nama sebuah kota.
4: Iya betul. Iya buat Ardian iya. Makasih banyak. Ditunggu lagu Thailandnya ya.
2: Oke, nanti kita usahakan iya. Lagunya kita mudah-mudahan cukup waktunya ya.
4: Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Ibu Farida Ruang Rindu. Selamat malam Bu Farida.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam Bang Ardian.
2: Malam juga. Ibu benar di Palu kan?
5: Iya.
2: Oh iya,
5: Sulawesi Tengah.
2: Di Sulawesi Tengah Palu ya. Tapi iya. Ibu di Palu enggak apa-apa kan, Bu?
5: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa di Palu aja ya, Bu ya.
5: Iya.
2: Oke, baik.
5: Kalau gabung di Malang asik ya.
2: Kenapa?
5: Palu sama Malang.
2: Palu sama Malang.
5: Cocok banget sih kalau Palu sama Malang cocok.
2: Oh gitu, cocoknya gimana tuh Bu Farida? Saya belum kebaca nih.
5: Palu kan di Malang, ya kan? Pasti yeah. Orangnya kalau sakit pasti aduh Malang nasibnya ya.
2: Oh gitu, karena di Palu gitu. Iya Ibu Farida bisa aja.
5: Itu yang barusan turun tadi siapa?
2: Kenapa yang barusan tadi ada Mas Prabu dari biasanya beliau berdomisili di Pulau Batam, di Kota Batam.
5: Gitu. Mas Prabu.
2: Iya.
5: Oh, kirain dari bagian timur.
2: Iya, biasanya gitu. Kalau biasanya dia keliling timur, tengah, kadang ke Tenggara gitu.
5: Oh ya. Yeah.
2: Iya, karena dia sukanya lagu-lagu Thailand.
5: Kayak Superman ya?
2: Iya seperti Superman. Tapi kalau Superman kan ini Supermannya celana dalamnya di dalam, nggak di luar.
5: Asik ya Mas, minta maaf ya Mas Prabu bercanda ya.
2: Iya,
5: bergurau,
2: bercanda
5: ya.
2: Mas Prabu biasa bercanda.
5: Yang
2: beliau.
5: Penting kita candanya ya yang positif aja.
2: Iya
5: ya.
2: Dong.
5: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Itu lagunya masih boleh atau enggak?
2: Kita usahakan ya Bu ya. Soalnya kan kita lagunya antrian.
5: Sudah.
2: Kita antrian
5: ikutan
2: soalnya.
5: Ikutan saja lagunya. Bang Ardian ikutan saja lagunya.
2: Baik, kalau begitu Bu, salam-salamnya buat siapa saja Bu?
5: Iya, tadi ya Mas Prabu ya, ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ada siapa lagi? Ada Ayu di Mas Wisana ya. Ada Tigur Jakarta. Ini ada yang dari Mancanegara, Pak Widi di Tokyo. Mungkin beliau monitor ini tadi Bu Farida suruh gabung. Tapi gitu beliau katanya susah ya. Ya gitu, kita butuh apa? Butuh kesabaran untuk gabung ya.
2: Bener banget.
5: Semangat ya. Begitulah tantangan bagi kita para fans. Ya, untuk semua-semuanya, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, salam sehat ya. Salam kompak selalu. Amin. Bang Ardian, dilanjut ya. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam juga Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah ya. Salam buat keluarga saya selalu tentunya ya. Kita sudah melalang buana tentunya ya, didengar dan juga dimonitor oleh seluruh pendengar kita di Nusantara Indonesia ya. Oke, dari studio kreatifnya orang Ulu. Saya ada keluarga di sana tapi enggak pernah ketemu dan tidak bisa berkomunikasi lagi. Oke, di Dabo ya, di Dabo Singkep ya. Oke. Iya, mungkin dengan acara ini nanti bisa nih ketemu nih buat studio kreatifnya orang Ulu ya. Kita lah mana lah tahu ya, dengan adanya interaksi melalui udara ya, melalui siaran radio ya, siapa tahu saja berjumpa dengan keluarga, sanak saudara ya, siapa tahu sedang monitor, sedang mendengarkan, siapa tahu ada tetangga ya. Oke, ini berarti ada saudara ya di Dabo ya, Dabo Singkep ya, atau di Kabupaten Lingga. Karena kita pendengar kita juga ada di Kabupaten Lingga. Siapa tahu bisa bertemu dengan saudara, keluarga yang dirindu-rindukan, yang sudah lama tidak berjumpa, yang tidak tahu di mana alamatnya gitu ya. Oke, ada tadi nih, Bang ZM Armadillo. Oke, Bang Ardian tinggal di mana? Saya tinggal di Kota Tanjung Pinang ya. Iya, karena tempat kerja saya di RRI Tanjung Pinang gitu. Tapi kalau di luar Tanjung Pinang saya kerepotan nanti kalau datang ke studio ya. Jadi kita masih satu daratan gitu. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk pendengar maupun juga pemirsa yang ingin bergabung, masih ada waktu kesempatan kita malam hari ini. Baik, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu?
6: Sama Mbak Ria ini.
2: Mbak Ria di mana Mbak Ria?
6: Di Bangka Belitung.
2: Oh, Bangka Belitung ini sepertinya dengan baru dengan baru sama pertama siapa? Dengan saya maksudnya di udara, biasanya kan hanya lewat WhatsApp ya. Ini Mbak Ria di Belitungnya atau di Bangkanya? Di Belitungnya ya?
6: Sekarang di Belitungnya tugas.
2: Oh begitu.
6: Rumahnya aslinya di Bangka.
2: Oh rumahnya aslinya di Bangka. Boleh dong bahasa Bangka.
6: Boleh lah.
2: Coba bahasa Bangka. Karena saya udah belasan tahun nih di Tanjung Pinang.
6: Oh pun.
2: Cemtulah. Kadang kune nak bahasa Bangka nih tapi dak dilawane.
6: Oh, gitu.
2: Cemia. Keluarga
6: gimana kabar Ika sekarang?
2: Kabarku baik, alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, di Bangka, di Belitung juga pada sehat semua.
2: Iya, mudah-mudahan
6: pada
2: saja.
6: Lagi musim hujan, musim panas.
2: Di Belitung tengah musim hujan kah atau musim apa?
6: Musim panas.
2: Oh, musim panas. Tapi air
6: buah-buahan.
2: Oh iya, kalau buah-buahan buah apa?
6: Buah cempeda.
2: Oh, cempeda.
6: Buah durian, buah rambutan, buah manggis, buah duku.
2: Oh, buah duku. Oh, lapun. Kalau sanin di Belitung durian per kilonya berapa?
6: Kalau durian main satu buah.
2: Eh?
6: Satu buah.
2: Satu buah. Oh, kalau di Belitung itu per buah ya?
6: Dek pakai per kilo, dek.
2: Oh, kalau
6: pakai buah.
2: Oh, lebih biasanya di Bangka pun cemialah. Tapi kalau di Tanjung Pinang dia per kilo. Kadang tiga durian itu 100 ribu.
6: Aupun.
2: Aok lah.
6: Bukan punya saudara juga di Tanjung Pinang.
2: Ah, Tanjung Pinang di mana ya saudara?
6: Enggak tahu sih, karena memang enggak pernah main ke sana.
2: Hmm, gitu ya.
6: Tapi ada.
2: Dek Suwa main ke
6: di Batam ade.
2: Oh, di Batam, tapi Tanjung Pinang ade lah kan saudara?
6: Ade.
2: Oh, cuman dekat mana di Tanjung Pinang, Dek tahu lah.
6: Dek enggak tahu, Dek.
2: Oh, cemia. Oh ya, yuk. Lupa kok, yuk. Ya, okay. Yuk Ria. Kalau di apa namanya tuh di Bangka rumah dekat mana?
6: Di dekat nih, dekat pasar pagi.
2: Oh iya, dekat jalan Bukit Nyato tuh kan. Oh iyalah pun. Kok di Kacang Pedang.
6: Iya, kan itu kan masih daerah Kacang Pedang juga.
2: Oh, aku kan masa kecil-kecil dulu di Kacang Pedang. Dekat-dekat tempat mainku dekat Bukit Tani.
6: Oh, Bukit Tani. Ku kami itu bukan di Bukit Tani, di Selembat lama tuh.
2: Oh, cemia. Oh, lapun. Nih kalau kita
6: kami
2: ngomong.
6: Dulu, kalau sekolah kami berjalan kaki, deh kata orang Manu, orang Bangka tuh.
2: Oh, lah sama lah ku dulu cemia lah, dulu SD. Ku dulu waktu SD jalan kaki lah ke sekolah.
6: Enggak, ini juga ke SMA Pangkal Balom tuh dari jalan Selempat Lama tuh nembusnya ke metro.
2: Iya.
6: Nah, terus jalan metro baru sampai ke Pangkal Balom.
2: Oh gitu. Alah pun cemia lah, oh. Kelala kelak. Kalau ini panjang ceritanya kalau kita ngomong nih. Koge. Lah sekian lama enggak berbahasa waktu kecil gitu.
6: Kalau ku tuh pulang ke Bangka pas hari ini, pas bulan puasa.
2: Gitu, pas momentum mau jelang Idul Fitri ya, gitu ya.
6: Idul Fitrinya pulang ke Belitung.
2: Oh, puasanya pulang ke Bangka bagi duit lah, oh, gitu.
6: Pun, karena kan di Bangka, di Bangka kan Idul Fitrinya sepi kalau Idul Adha.
2: Iya.
6: Kalau Idul Adha orang rame.
2: Oh, gitu ya.
6: Jadi Idul Adha-nya di sana.
2: Iya,
6: Idul Fitrinya di Belitung.
2: Oh gitu. Baik, kalau gitu baik. Ku manggil Yuk Ria bae, Yuk. Kalau kita kan sana manggil Ayu,
6: Ayu.
2: Salam-salam untuk siapa aja nih? Yuk Ria.
6: Salam-salamnya buat pada yang udah gabung tadi lah.
2: Pak Demang kirim salam buat Yuk Ria.
6: Salam kembali lah. Semoga sehat bayo.
2: Oh lah pun, cemialah. Iyalah pun.
6: Juga buat yang ucu juga. Nah, pokoknya buat semua lah.
2: Iya.
6: Karena memang waktunya kan terlalu singkat.
2: Waktunya singkat. Ya, terasa singkat meskipun 2 jam acara kita.
6: Iya benar, karena gimana ya? Dari tadi meskipun terus nggak bisa masuk.
2: Oke,
6: deh yo. Selamat siaran yo.
2: Oh lah yu. Lama nggak bahasa Bangka nih. Oke yuk.
6: Kena udah biasa cakap Belitung.
2: Iya, itulah sama lah kok ke di Tanjung Pinang nih. Lah biasa bahasa Melayu kita Tanjung Pinang nih.
6: Jadi ya kalau pulang ke Bangka tuh, ya dikit-dikit lah. Tapi ada teman gue lah sering ngapain telepon kayak bahasa Bangka, jadi nggak terlalu hilang.
2: Baik.
6: Oke deh yuk, makasih lah. Selamat malam.
2: Malam juga yuk. Waalaikumsalam. Baik, dari Mbak Ria atau Yuk Ria di Bangka Belitung ya, di Belitungnya. Dan juga selamat malam nih buat Ibu Alifa Fikria Rabbani ya. Ayahnya Kolbi ya. Iya. Kalau enggak salah Alifanya ya satu kelas ya sama Kolbi ya. Oke. Ya baik. Salam kenal buat Alifa Fikria Rabbani ya. Ini ibunya atau anaknya nih yang lagi komen ya. Oke, baik. Tapi saya selalu ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ingin bergabung bersama kami silakan ya. Yang ingin menyapa di live kita juga boleh ya, silakan ya. Kalau gitu jelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di malam hari ini ya. Kita lanjutkan lagu dari Barbara Streisand dengan Woman in Love, dan juga dari permintaannya Pak Kumis di Pancurlingga ya, dengan Mada Berhela.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, ya kita masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini kita Pak Kumis di Pancuringga katanya salam buat Mbak Ria di Belitung ya. Kemudian Kak Lala Agustin nih, Kak Lala Agustin sampai jam 12 ya Bang. Iya, kerja kita sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kalau Kalimantan masih nyimak sambil menyelesaikan tugas ya. Kalau Kalimantan ini jelang jam 12 ya kalau di Kalimantan ya. Oke, selamat mengerjakan tugas buat Mbak Lala Agustin ya. Saya selalu tetap senantiasa berkreativitas dan juga berkarya pastinya. Dan pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung nanti mungkin di lain waktu, bisa melalui line telepon kita di 0811 778 9830 untuk WhatsApp, dan juga untuk line telepon di 0771 27 100 ya. Selamat malam untuk Mbak Hani, juga buat putri ketiga, dan juga Samsung A03 Core. Oi, ini masih menggunakan nama smartphone. Kita lanjutkan putarkan. Oke. Terima kasih banyak sama-sama ya buat Kak Lala Agustin di Kalimantan ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara kita nih di segmen Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Oke, kita putarkan saja lagu dari Westlife dengan I Have a Dream.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tajupinan di program kita ya. Halo. Halo-halo untuk semuanya pokoknya. Di ruang rindu untuk malam hari ini ya, sebagai lagu penutup kita nanti ada dari Oscar Harris ya, yang berjudul Song for the Children ya. Dan juga kami ya, saya khususnya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih untuk Anda. Terima kasih atas semua perhatian, semua doa, semua ucapan ya. Dan di kesempatan malam hari ini, sebagai lagu penutup kita di ruang rindu untuk malam hari ini, kita nanti putarkan ya. Dan lagunya nanti dari Oscar Harris dengan Song for the Children. Sedangkan untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang mungkin malam hari ini belum dapat tertunaikan malam ini, kami mohon maaf ya, mungkin di lain waktu dapat kita putarkan lagu-lagu tersebut ya. Akhirnya saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bumi Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Syir al-Irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ya, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami menutup siaran di malam hari ini, seperti biasa kami akan awali dengan penyampaian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 106. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

membuat kita putus asa, putus harapan, menggiring kita untuk berburuk sangka, dan menenggelamkan kita ke dalam pesimisme. Pendengar, seyogyanya kita jangan bersedih, karena dalam Al-Quran ada zikir dan doa, ada sholat, ada sedekah, ada perbuatan baik, dan ada amalan yang memberikan manfaat kepada kita. Sebaiknya jangan bersedih, dan jangan pernah menyerah kepada kesedihan dengan tidak melakukan aktivitas. Beribadahlah, bekerjalah, bersilaturahmilah, dan merenunglah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Banyak sekali di dalam surah, dalam Al-Quran, yang mempertegaskan kita untuk senantiasa jangan bersedih. Dan kita terus meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala mara bahaya, dari wabah, berbagai macam virus dalam penyakit. Dan semoga Allah bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya, yang ingin berusaha dekat dengannya. Kita berharap Allah anugerahi kepada kita untuk dapat menyelesaikan masalah, untuk dapat mencarikan solusi agar negeri kita kembali menjadi negeri yang baik, tanpa ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak didengar, dilihat, maupun dirasa. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Selasa 28 Juli tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat pagi pendengar program 1. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Di hari Selasa 28 Juli tahun 2026. Saya Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di program Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah sajian informasi, lagu-lagu hiburan dan juga rangkaian acara sudah kami persiapkan tentunya menemani aktivitas Anda di hari ini. Semoga hari ini hari yang terbaik bagi kita di antara hari-hari sebelumnya dan tetap menjadi semangat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita, dan semoga kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam melakukan aktivitas kita di hari ini. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Faizal Arif, membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 133 hingga 134, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu Islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak selanjutnya Anda untuk ikuti siaran Mutiara Pagi yang kali ini akan kami hadirkan edisi rekaman ulang dari Ustadz Muktafin Trenggono berjudul Manfaatkan Umur Sebaik-baiknya.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang setiap kita melakukan amal dilipat gandakan. Kemuliaan hari-hari ini bukan karena kita berada di awal tahun 2026. Tapi kemuliaan hari-hari ini, di bulan ini, adalah karena kita berada di bulan Rajab. Bulan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang difirmankan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi, kita berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya bulan ini, maka setiap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Maka salafus saleh, ya, yang juga tertera dalam hadis tapi diperhitungkan sebagai hadis dhaif, namun untuk ibadah karena tidak bertentangan dengan yang lain, para salafus saleh itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umurku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku bisa bertemu dengan Ramadan. Artinya, para salafus saleh berdoa semoga ditambah-tambahkan kebaikannya. Barokah itu adalah ziyadatul khair, sehingga kita bisa mengambil, ya, pemahaman bahwa bagaimana sejak di bulan Rajab inilah betul-betul kita manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu-waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik. Sehingga di bulan Rajab ini kita menanam, kemudian nanti di bulan Sya'ban kita memelihara tanaman kita, dan Ramadan nanti kita bisa memanennya, ya, dengan amalan-amalan yang lebih baik, lebih serius, dan kita bisa menjadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum dalam memanfaatkan umur kita, waktu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan sekaligus juga peringatan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya orang-orang yang menyatakan beriman, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hatinya. Jadi ayat ini diawali dengan pertanyaan. Kalau bahasa belajar bahasa Indonesia itu disebut retoris, ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apa artinya? Tidak membutuhkan jawaban lisan, tidak membutuhkan jawaban ya tulisan, akan tetapi jawabannya langsung perbuatan. Yaitu, apakah belum waktunya? Ya sudah waktunya. Artinya kita jangan sampai menunda lagi, karena yang namanya kematian tidak butuh sakit. Kematian tidak butuh, ya, tidak butuh tua, tidak pandang bulu. Kejadian-kejadian yang terjadi, ya, musibah, bencana, itu banyak di antara kita yang belum bahasanya memperkirakan, tahu-tahu hilang di peredaran, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala matikan, Allah syahidkan. Jadi kita betul-betul menjawab ini, apakah belum waktunya orang-orang yang menyatakan beriman itu menundukkan hatinya? Tunduk untuk apa? Lidzikrillah. Ya, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbaiki, ya. Inas apa? Salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Serius memperbaiki salat 5 waktunya. Lebih akrab dengan Al-Qur'an, zikir. Lebih akrab dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kemudian juga tunduk untuk taat kepada aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serius memaknai setiap langkah kita, setiap amal laku yang kita lakukan. Kita lihat bagaimana sesuai dengan aturan-aturan Allah atau tidak. Wa ma nazala minal haq. Kenapa perlu senantiasa diperingatkan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Wama nazala min al-haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai terjadi, ya, seperti kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang mendahului kita. Mereka diturunkan Alkitab, mereka diberikan peringatan, pengajaran dari kitabnya. Kemudian berlalulah waktu yang panjang. Ya, mereka bosan, mereka hati mereka menjadi keras, susah diberikan nasihat, ya, sehingga biasa meninggalkan apa yang semestinya dilakukan. Kewajiban-kewajibannya diterlantarkan. Kewajiban terhadap dirinya, terhadap anaknya. Hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Kaum muslimin, pendengar RRI.

0: Allah, betul-betul kita isi dengan amalan-amalan yang baik, dan nantinya kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari karena telah memanfaatkan waktu yang sangat luar biasa ini dengan kebaikan-kebaikan di umur kita. Kami tutup dengan wa angfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, ya, meminta kembali dihidupkan lagi, ya, jangan sampai, karena penyesalan itu hanya di belakang dan tidak mungkin kita dapat lagi. Maka dari itu mari kita cek kembali, kita serius mengevaluasi amalan-amalan kita. Kita sudah di bulan Rajab sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, sepanjang tahun 2025 hingga Juni 2026, Bea Cukai Tanjung Pinang berhasil menyita 1,8 juta batang rokok ilegal. Keluarga memiliki peran paling besar membentuk karakter anak. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, Bea Cukai Tanjung Pinang berhasil menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal serta minuman beralkohol dan barang impor berkas bernilai puluhan miliar rupiah sepanjang akhir 2025 hingga Juni 2026.
1: Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan yang dilakukan di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan sepanjang akhir 2025 hingga Juni 2026. Barang hasil penindakan tersebut akan dimusnahkan secara bertahap setelah seluruh proses administrasi selesai. Humas Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia, mengatakan jumlah rokok ilegal yang diamankan pada periode tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 4 juta batang rokok ilegal. Selain rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai Tanjung Pinang juga mengamankan berbagai barang ilegal lainnya. Barang hasil penindakan tersebut meliputi sekitar 50 liter minuman beralkohol ilegal serta sejumlah koli pakaian bekas, sepatu, dan tas impor yang dilarang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Bea Cukai Tanjung Pinang, sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah ditangani sebanyak 107 perkara.
2: Sampai di semester 1 tahun ini kita sudah ada 107 penindakan, 8 diantaranya adalah penindakan terkait dengan NPP, 47 itu penindakan di bidang cukai, dan 15 di bidang pabean.
1: Nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 427 juta rupiah. Setia menambahkan, seluruh barang bukti hasil penindakan dijadwalkan dimusnahkan secara massal pada September 2026. Pemusnahan tersebut akan menggabungkan barang bukti hasil tegahan tahun 2026 dengan sisa barang bukti dari hasil penindakan tahun 2025. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang Rianto terkait dengan dampak sosial peredaran rokok ilegal serta upaya pentingnya menekankan peredaran rokok ilegal tersebut.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pak Rianto.
3: Iya. Waalaikumsalam.
4: Pak, kalau melihat dari fenomena peredaran rokok ilegal dari perspektif Bapak sendiri di tengah masyarakat saat ini gimana, Pak?
3: Terkait dengan apa rokok ilegal ya. Ini kalau dari perspektif saya sebagai seorang sarjana sosiologi itu melihatnya ada beberapa faktor penyebab ya. Jadi misalnya pada faktor pertama sekali itu adalah faktor ekonomi, misalnya di mana saat ini harga rokok legal itu kan semakin mahal ya, sehingga antara daya beli masyarakat itu menurun rendah. Nah, lantas juga keuntungan pedagang ya dengan menjual rokok ilegal ini itu dirasakan lebih tinggi gitu. Ini dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa rokok ilegal itu peredarannya sampai hari ini masih berlangsung gitu, tetap ada gitu. Nah, lantas juga dari sisi faktor budaya, kita lihat bahwa kebiasaan merokok masyarakat itu juga masih relatif tinggi. Ya. Nah, yang keduanya, masyarakat kita ini lebih sensitif terhadap harga daripada legalitas. Jadi, walaupun melanggar, katakanlah rokok ilegal itu melanggar hukum, tapi karena harganya murah, maka ini diserbu masyarakat gitu. Tetap dibeli oleh masyarakat. Nah, lantas juga ada faktor kelembagaan bahwa di sini terlihat pengawasan yang masih sangat terbatas ya. Mungkin dikarenakan adanya keterbatasan daripada jumlah petugas sehingga peredaran rokok ilegal itu masih tetap marak sampai hari ini gitu. Ya. Nah, yang berikutnya faktor sosial itu kita lihat adanya toleransi masyarakat terhadap perdagangan ilegal ini. Jadi masyarakat tidak terlalu, secara umum tidak terlalu pusing dengan peredaran rokok ilegal ini. ya. Kenapa? Ya tadi itu di atas karena ada tekanan ekonomi, sehingga masyarakat tidak terlalu memikirkan masalah legalitasnya gitu. Yang penting ya dia murah, ya. Nah, lantas juga selama ini kita lihat kurangnya tekanan terhadap pelaku perdagangan rokok ilegal itu. Paling rokoknya di apa? Diambil, lantas dimusnahkan gitu ya. Tapi apa punishment terhadap pedagang pelaku rokok ilegal itu masih kita lihat masih sangat lemah dalam hal penegakan hukum itu.
4: Selain merugikan negara ini Pak, yang rokok ilegal ini, terus apa dampak sosialnya Pak yang ada di masyarakat Pak di peredaran rokok ilegal itu Pak?
3: Dampaknya secara sosial misalnya ya tentunya meningkatnya budaya melanggar hukum terkait dengan legalitas rokok tersebut ya. Lantas adanya normalisasi perilaku ilegal di sini gitu ya. Jadi dengan adanya dengan tetap marahnya ini ya, ya masyarakat menganggap bahwa peredaran rokok ilegal ini biasa-biasa saja gitu, sah-sah saja gitu. Yang lebih parahnya itu nantinya kalau ini tetap dibiarkan maka kepercayaan masyarakat terhadap negara itu menjadi akan melemah khususnya terkait dengan perdagangan rokok ilegal ini. Ini dampak sosialnya gitu.
4: Bagaimana Pak untuk perannya sekarang ini, gimana Pak untuk memberantas rokok ilegal itu Pak?
3: Nah untuk dapat mengatasi ini, saya pikir salah satunya misalnya ya kita melakukan upaya-upaya edukasi ya terkait dengan kesadaran hukum masyarakat ya, yaitu tentang bagaimana fungsi cukai. Ya, bagaimana fungsi cukai itu bagi pembiayaan pelayanan publik, ya. Nah, bahwa dengan adanya rokok yang apa jelas atau yang sah cukainya, nah ini akan dapat meningkatkan pendapatan negara yang nantinya akan dapat digunakan untuk pembiayaan bagi peningkatan upaya pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, lantas yang kedua mungkin juga bisa memperkuat kontrol sosial komunitas, yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti LSM, ya, pelaku usaha, juga media massa, ya, untuk sama-sama membangun nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat guna menolak perdagangan rokok ilegal. Lantas juga mengubah persepsi publik, ya. Dari ya mengubahnya ini dari memandang sekedar sebagai rokok murah ya menjadi memahami bahwa konsumsi dan peredaran rokok ilegal ini akan sangat berdampak terhadap penerimaan negara juga persaingan usaha dan juga terhadap kepatuhan hukum masyarakat ya. Nah ini akan membawa dampak-dampak ini. Nah inilah upaya-upaya mungkin yang bisa kita lakukan gitu bersama-sama tentunya ya dari berbagai pihak. Demikian.
4: Oke, Pak Rianto, makasih banyak Pak Rianto atas wawancaranya hari ini.
3: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Lalu bagaimana pula harapan masyarakat kepada pemerintah dan aparat dalam menangani peredaran rokok ilegal?
5: Ya, nama saya Arsi, sebagai warga Tanjung Pinang yang melihat banyak peredaran rokok ilegal, ya semoga pihak-pihak yang berwajib bisa meningkatkan pengawasan dan mencari celah-celah di mana peredaran rokok ini masuk gitu.
6: Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yanto. Harapan saya terkait menangani peredaran rokok ilegal khususnya di Pulau Bintan, Tanjung Pinang dan sekitarnya. Harapan saya terhadap pemerintah terkait agar cukai rokoknya tuh tiap tahun gak usah naik, stabil aja. Kenapa? Kalau naik terus makin menjamur lah rokok-rokok ilegal itu.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Silvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri, Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang. Silvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti. Sehingga, pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
2: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
1: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
3: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
1: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi palsu atau hoax ke... Kami ulangi, informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut, untuknya tentu perlu meningkatkan literasi digital oleh masyarakat.
4: Informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut, tentunya perlu peningkatan literasi digital oleh masyarakat. Pengamat ITE dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, STTI Tanjung Pinang, Muhammad Rizky Romdoni mengatakan, saat ini berita hoax memang menjadi permasalahan tersendiri. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat, informasi hoax merupakan sebuah industri yang di dalamnya ada sisi ekonomi. Maka untuk menangkal hal tersebut, perlu peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpikir kritis dan menyaring informasi yang didapat sebelum menyebarkannya.
5: Nah, perlu diketahui bahwa hoax, ujaran kebencian itu adalah industri. Jadi di sana ada sisi ekonomi. Semakin banyak dia viewer terhadap konten digitalnya yang dia buat, meskipun itu tidak benar, maka itu pundi-pundi uang. Nah, oleh karena itu di masyarakat tentunya harus ditingkatkan lagi literasi digitalnya, yaitu berpikir kritis.
4: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Rizky Romdani, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 terkait ITE, bahwa yang menyebar luaskan berita bohong dapat dikenai sanksi. Artinya bukan hanya pembuat konten yang mendapat sanksi, akan tetapi yang menyebar luaskannya juga dapat dikenai sanksi. Karena dalam undang-undang tersebut mentransmisikan dan mendistribusikan konten hoax merupakan delik aduan. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Loka pengawas obat dan makanan di Kota Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan peredaran obat, terutama obat keras yang berpotensi disalahgunakan guna mencegah risiko resistensi antimikroba dan melindungi keselamatan masyarakat.
6: Loka pengawas obat dan makanan Lokapom di Kota Tanjung Pinang terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat. Upaya ini difokuskan pada obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan atau dijual tanpa resep dokter. Menurut Kepala Lokapom di Kota Tanjung Pinang, Irdiansa, penggunaan obat tanpa resep dapat memicu masalah serius, salah satunya resistensi antimikroba, di mana tubuh menjadi kebal terhadap obat tertentu, sehingga di masa depan obat tersebut tidak lagi efektif. Menurutnya, BPOM rutin melakukan pengawasan di apotek dan toko obat. Pengawasan ini mencakup penelusuran distribusi obat, mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Jika ditemukan apotek yang menjual obat keras tanpa resep, BPOM akan langsung menindaklanjutinya sesuai aturan. Irdiansa menjelaskan sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran administratif hingga tindakan hukum, guna memastikan sarana kefarmasian tidak main-main dengan aturan yang menyangkut keselamatan masyarakat.
7: Indikasi ada penjualan bebas terkait obat keras kan yang tanpa dengan resep dokter, tapi kita terus edukasi ke para sarana kefarmasian untuk kalau ada resep ataupun obat yang keras harus diresepkan dengan resep dokter seperti itu. Kita juga ada aplikasi ataupun tool-tool yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan dari distributor dari PBM sampai dengan ke apotek atau toko obat. Jadi, kalau kita sudah resisten terhadap obat tertentu yang terkait ini, nanti kedepannya obat tersebut tidak akan efek ke tubuh kita. Jadi harus menggunakan obat yang lebih dosis lebih tinggi ataupun obat yang jenis yang berbeda.
6: Kepala Lokapom di Kota Tanjung Pinang Irdiansa menambahkan pihaknya juga aktif mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Konsultasi dengan dokter adalah langkah pertama yang paling penting sebelum membeli atau mengkonsumsi obat, khususnya yang harus menggunakan resep dokter. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Resort melaksanakan penanaman sebanyak 1.000 batang bibit mangrove sampana hari mangrove sedunia tahun 2026.
8: Sempena Hari Mangrove Sedunia 2026, Bintan Resort turut melaksanakan penanaman bibit mangrove. Penanaman dilakukan di kawasan pesisir Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penanaman bibit mangrove oleh Bintan Resort sebanyak 1.000 batang bibit mangrove. Sekaligus untuk mendukung gerakan nasional penanaman mangrove 2026 di Indonesia yang dipusatkan di Bali. General Manager Admin and Finance Bintan Resort Hebron Habeahan menjelaskan penanaman bibit mangrove ini melibatkan masyarakat lokal guna menjaga keseimbangan lingkungan mengurangi risiko abrasi. Penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora stylosa pada Minggu 26 Juli 2026 tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata. Menurutnya keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam saja, akan tetapi juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan pesisir karena melibatkan masyarakat, siswa SD Negeri 002 Teluk Sebong, swasta dan karyawan Bintan Resort.
9: Ya, dari sisi lingkungan jadi pariwisata, lingkungan serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi yang sekarang kita melakukan penanaman mangrove ya yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
8: Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Bintan Resort Bakti Adi Chandra menambahkan, bibit mangrove yang ditanam merupakan investasi jangka panjang bagi kawasan pesisir dengan berkolaborasi berbagai pihak. Bintan Resort mencatat sejak 2018 hingga 2026 telah menanam sebanyak 39.515 bibit mangrove di sejumlah kawasan pesisir Bintan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus mendukung ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir pendengar, warga kampung Banjar Baru, Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan apresiasi terkait dengan kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah.
10: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
11: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini kalau bisa perhatian dari pemerintah lah, supaya jalan tetap aman, nyaman, jangan sampai besok bisa. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena ada tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
10: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjar Baru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
12: Ada jelasin ke warga bahwa saat hari ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan box culvert gitu. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Sepanjang tahun 2025 hingga Juni 2026, Bea Cukai Tanjung Pinang berhasil menyita 1,8 juta batang rokok ilegal. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Mewakilkan pekerja yang bertugas, pagi hari ini saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, pendengar Rahti Tipuspa dengan Marilah Kemari mengawali perjumpaan kita kembali di pagi hari ini di edisi hari Selasa 28 Juli tahun 2026. Tepat pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami ya sejak pukul 5 pagi tadi hingga saat ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca kita di hari ini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon, Rita sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Fadris. Selamat pagi, Mas Fadris.
2: Selamat pagi,
0: Mas. Apa kabarnya pagi hari ini, Mas?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini sudah mulai terlihat matahari kah atau mendung ini ya pagi hari ini? Tapi kita ingin update dulu nih untuk perkiraan cuaca di hari ini. Silakan, Mas Fadris.
2: Ya, baik Rita, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari untuk wilayah Bintan dan juga Tanjung Pinang diperkirakan berawan. Sementara untuk siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada malam hari hingga dini hari untuk wilayah Bintan dan Tanjung Pinang diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 26 km/jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dikarenakan masih adanya potensi pertumbuhan awan untuk di wilayah Bintan yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris informasinya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik, peringat di hari ini 28 Juli diperingati juga sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hepatitis, yaitu penyakit peradangan pada organ hati yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius jika tidak ditangani. Dan hepatitis seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, namun beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain mual, muntah, tubuh terasa lemas, urin berwarna gelap, kulit dan mata menguning, serta nyeri di bagian perut. Dan di Hari Hepatitis Sedunia ini sebagai pengingat untuk kita bersama untuk sering peduli terhadap kesehatan kita, terutama kesehatan hati ya, karena kita dapat mengenali gejalanya, cegah penularannya, dan juga lakukan pemeriksaan kesehatan jika mengalami keluhan-keluhan yang saya sebutkan beberapa di antaranya tadi. Dan informasi ini kami kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kami nantikan Anda untuk berbagi informasi bersama kami di pagi hari ini, di hari Selasa 28 Juli tahun 2026, di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra Insan Fitrani ya.
0: Erita Fitra Insani.
1: Erita Fitra Insani.
0: Siapa Rasino ya. Di Kijang, silakan.
1: Iya, iya. Saya ingin menyampaikan informasi juga nih di hari ini ya, Selasa 28 Agustus.
0: 28 Juli.
1: Saya
0: sudah gak sabar
1: Selasa hari ini. Nah, iya, cuacanya hari ini kedatangan cerah berawan di Kijang ya, dan lintas alhamdulillah sangat lancar. Dan di saat musim panas yang pacar ini menjelang bulan Agustus ini, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana lingkungan kita sehat, terutama berkembangnya seperti nyamuk dan lalat. Ini dapat kita perhatikan bahwa tempat sampah melebihi volume pembuangan sampah ya, kan tadi petugas Perkem sudah bekerja dengan baik di daerah Kalimantan Timur, tapi masyarakat masih kurang disiplin dalam cara membuangan sampahnya. Kedua, dari dinas kesehatan ya, bagaimana agar puskesmas ya terjun ke masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dan program pelayanan kesehatan lingkungan Hesling ya, untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan perkembangnya nyamuk malaria dan nyamuk dengue ya. Yang ketiga tadi, tempat masih ada di Gadel Kijang ya, diperlukan kesadaran masyarakat di samping tidak digunakan membuang sampah ya, sampah plastik ya, bagaimana mengelola sampah plastik, karena balik-balik sepanjang jalan Pasar Berdikari muncul ke permukaan saat hujan deras dan airnya meluap ke jalan, nampak plastiknya pada keluar. Ini merupakan PR bagi kita semua, karena plastik itu akan menuju ke laut sehingga akan mencari laut. Semoga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan dan juga di Bintan Timur untuk menyadari bagaimana sampah plastik tidak mencemari laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino yang ada di Kijang. Masih kami buka di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830 untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi hari ini di Informasi Publik RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Sihi, rajin wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
3: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
2: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
3: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
2: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
0: Baik, pendengar, masih kami terima dan kami buka kembali untuk Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini di Informasi Publik di edisi hari ini ya, hari Selasa. 3 hari terakhir di bulan Juli tahun 2026. Dan nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat mengikuti opini publik, dapat beropini ya, terkait dengan mengapa rokok ilegal ini masih diminati masyarakat. Mungkin pemerintah terus menggencarkan ya pemberantasan rokok ilegal, peredarannya masih ditemukan di berbagai daerah. Salah satu alasan yang sering muncul adalah harganya yang jauh dan lebih murah dibandingkan rokok bercukai resmi. Namun di balik harga yang lebih terjangkau, rokok ilegal membawa berbagai dampak, mulai dari kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai hingga persaingan usaha yang tidak sehat. Dan selain faktor harga, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri rokok ilegal juga menjadi tantangan nih. Masih ada yang belum mengetahui bahwa rokok ilegal dapat dikenali dari tidak adanya pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai dengan produk yang dijual. Nah, bagaimana Anda berpendapat nih, pendengar? Apakah harga murah menjadi alasan yang bisa dibenarkan, atau justru kita semua memiliki tanggung jawab yang untuk menolak rokok ilegal demi mendukung penerimaan negara dan pembangunan ya? Sampaikan nanti opini Anda di WhatsApp dan juga di Lantafon 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjipinang. Baik, masih kami terima dan kami sapa Anda, pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Fita Irsani.
0: Rika tuh kalau Rika Pertiwi bu, saya Erita Fitra Insani.
4: Erika Fitra Insani ya.
0: Baik, Ibu Sinta di Jalan Jawa.
4: Ibu aja ya memberi masukan ini. Sekarang kan sudah mau dekat bulan Juli ini udah habis, tapi tak ada kayak seperti biasa orang latihan baris berbaris ya. Mm-hmm. Kayaknya agak sunyi sih tahun ini kayaknya, apa memang dengan faktor ekonomi apa bagaimana ya. Mm-hmm. Biasanya sudah terdengar orang bunyi prit-prit pruit itu ya.
0: Betul.
4: Itu aja masukan Ibu. Mbak Erita Fitra Insani, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sinta. Iya juga ya Bu ya, kita sudah di penghujung Juli tidak mendengar ya orang latihan gerak jalan untuk persiapan gerak jalan yang dilaksanakan di bulan Agustus nih. Biasanya memang dilaksanakan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang ya. 17 Agustus mulai dari gerak jalan 17 kilo, 8 kilo dan 45 kilometer. Baik, masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 2700. Tapi menurut informasi nih kami terima nih ya, yang kami kutip dari informasi kami terima nih dari website Gerak Jalan dari Pemkot Tanjung Pinang, bahwasanya lomba gerak jalan juga akan digelar di tahun ini untuk 8 kilo, 17 kilo dan 45 kilogram, dan dilaksanakan di tanggal 22 Agustus 2026 untuk 17 kilo, 8 kilo dilaksanakan di 25 Agustus, dan kategori 45 km dilaksanakan 29 Agustus. Mungkin nanti nih Bu, kita akan melihat para peserta yang mulai melakukan gerak jalan mungkin saat ini sedang mengumpulkan anggotanya yang untuk berpartisipasi di gerak jalan di hari kemerdekaan, tepatnya di bulan Agustus ya, di tahun ini. Baik, masih kami buka pendengar di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Anda berbagi informasi bersama kami. Selain tadi ada Pak Rasino, juga ada Bu Sinta di Jalan Jawa.
5: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendingnya pemerintah terus nih mempercepat pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ya, melalui instruksi presiden atau impres dan kepala dinas koperasi dan UKM Kepulauan Riau Ricky Rionaldi mengatakan bahwasanya penggunaan impres dipilih agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat hingga ke daerah. Dan langkah ini diambil karena perkembangan koperasi selama ini dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga melalui penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah berharap mampu meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di Kepulauan Riau sendiri, hingga pertengahan Juli 2026 telah terbentuk 407 koperasi merah putih, dan dari jumlah itu 271 koperasi sudah memiliki lahan, sementara 136 koperasi masih dalam proses mencari lokasi. Selain pembangunan, sarana pendukung juga terus berlangsung, dan saat ini 25 gerai koperasi telah selesai dibangun, sedangkan 124 gerai lainnya masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah berharap program ini dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian di daerah. Baik, masih kami buka untuk Anda ingin bergabung bersama saya di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sebelum nanti kita ikuti Warta Beta Sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan usai Warta Berita Daerah Anda dapat bergabung bersama saya di opini publik ya. Mengapa sih rokok ilegal masih diminati masyarakat? Apakah karena murah atau memang karena alasan lainnya ya? Dan apakah sosialisasi tentang bahaya dan dampak rokok ilegal ini menurut Anda sudah cukup? Nanti Anda dapat bergabung bersama saya di opini publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Kami pasir. Atau yang di sini, kita perlu untuk siapa nama siapa. Yang buka kemarin dengan ibu aku yang tadi adalah itu berakhir. Baik. Jadi, ini apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa